0: Spesial buat Mbak Ratna, lagu Mbak Ratna dari Top Talk dan juga River dengan Fast Car. Jadi ada beberapa versi lagu Fast Car ini, ada yang versinya Jonas Blue gitu kalau gak salah ya. Jonas Blue. Iya benar, Jonas Blue sama Dakota sama versi Top Talk dan juga River ya. Jadi beberapa versi tapi mirip-mirip ya kan. Dan itu rilisnya hampir berbarengan. Spesial buat Mbak Ratna deh, lagunya kita puterin dari Top Talk ya. Tapi yang lain yang pengen dengerin lagu kesayangan boleh dong Din.
1: Kabarin gini juga, ikutan live juga di Edwin FM Bali I.
0: Betul, di TikTok ya.
1: Iya, baru live nih. Yuk, gabung. Sambil ngomongin tentang daerah di Bali.
0: Iya, yes, benar.
1: Siapa tahu kan mau traveling?
0: Iya, benar banget.
1: Munus?
0: Ada punya wishlist yang harus
1: iya,
0: aku datangi. Aku udah tinggal di Bali puluhan tahun dari bayi sampai sekarang, tapi belum pernah ke situ loh.
1: 20 tahun loh.
0: Iya.
1: Saya.
0: Kan? Sudah berapa puluh tahun?
1: 20.
0: 20 tahun loh. Sepanjang hidupmu ya kan?
1: Sepanjang hidupku.
0: Sepanjang hidup tapi belum pernah ke Nusa Penida deh. Nusa Lembongan dia.
1: Aduh kesentil deh gue
0: iya,
1: sayang.
0: Tapi kalau ke Karangasem cukup sering Din?
1: Kelungkung sih.
0: Lebih
1: yang
0: sering kelungkung ya?
1: Daripada Karangasem.
0: Oh gitu.
1: Yes.
0: Ya kita lagi ngomongin di mini food kita pagi hari ini Southern FM tentang sebagai orang Bali sendiri ya kan. Apakah ada daerah di Bali ini yang belum pernah Anda datangi dan Anda pengen kesana?
1: Di mana?
0: Ya?
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Kasih tahu dong. Kalau dari tadi banyak Nusa Penida, Nusa Lembongan,
0: ya, yang
1: Tenganan
0: pertama
1: juga.
0: Nusa Penida itu yang pertama
1: itu
0: tuh.
1: Top tuh, top.
0: Sama apa ya tadi ya? Menjangan yang kedua. Kemudian mana lagi yang belum datang ya? Yang
1: ya itu kayak beberapa kayak Trunya.
0: Iya benar.
1: Terus juga Tenganan.
0: Tenganan.
1: Apa lagi ya tadi di Singaraja itu? Ya itu dah.
0: Ada beberapa tempat yang lainnya ya kan. Ada Erike, selamat pagi Erike.
1: Halo.
0: Lagunya Kaigo yang carry on mungkin maksudnya ya. Carry on kan. Kalau aku yang belum pernah ke Nusa Lembongan sama kayak kamu Din. Pengen ke sana kayak seru aja. Penginapan-penginapan di sana view-nya langsung laut gitu. Betul sekali.
1: Oh ya. Tapi meho
0: itu bener ya lumayan. Tapi kamu mau mencari yang lebih ekonomis juga ada sih Din. Kamu tinggal pilih aja gitu.
1: Okay.
0: Yang di tengah-tengah biasanya lebih murah, tapi kalau di tebing-tebing itu ya lumayan ya kan. Ya,
1: karena kan view kan.
0: View. Cuman kan kalau kamu enggak dapat view di tempat menginapmu, kamu bisa jalan ya kan?
1: Iya benar sih.
0: Iya dong. Ya sambil ya inilah sambil nabung dulu ya kan. Aku di Nusa Penida juga langsung di tebing yang langsung laut lepas.
1: Asik.
0: Gitu. Ih, keren
1: ini
0: banget.
1: Uangnya banyak deh.
0: Mantap. Dapat gratis Din.
1: Oh.
0: Ya kan? Kamu sebagai putra-putri daerah bahasa ya kan?
1: Daerah bahasa apaan?
0: Enggak dapat voucher-voucher nginep Din.
1: Oh,
0: wow.
1: Adanya kayak treatment-treatment doang.
0: Oh iya ya, lebih menunjuk ke situ ya.
1: Situ.
0: Kecantikan loh. Kalau ngomongin ke Nusa Lembongan, jadi pengen nyebrang nih ke Gili Trawangan besok Sabtu nyebrang. Dia kan sekarang tinggal di Lombok. Di lereng Gunung Rinjani. Di lereng Gunung Rinjani banget.
1: Ya Tuhan.
0: Ya tiap pagi naik gunung.
1: Too much deh setiap pagi naik gunung.
0: Iya itu dia di situ. Nah tinggal di sana dan kalau mau ke Gili kan tinggal nyebrang.
1: Oh berarti merasakan tuh yang dibilang sama Kak Ibi tadi yang
0: iya naik Facebook. Facebook dari Denpasar dari Bali menuju ke Gili. Wuh gila. Dak. Aduh pusing kepalaku no. Tapi kalau dia nyebrang doang sih enggak sih. Seru sih cuman kalau dari Lombok ke Gili Trawangan gitu paling cuman berapa menit
1: nyebrangnya.
0: Ya cepet kok waktu itu aku 20 menit apa 10 menit.
1: Pakai yang fast atau yang biasa?
0: Pakai ada perahunya gitu deh. Ada bootnya.
1: Ada bootnya khusus.
0: Iya benar. Yuk. Ada
1: Tinita.
0: Halo Mbak Tin.
1: Ada Peggy Go Woman katanya.
0: Oke disiapin ada dong.
1: Oke, terus ada Budai.
0: Hai, dia enggak ikutan Mbak Tin?
1: Enggak.
0: Oh dia gak ikutan, cuma request aku aja ya.
1: Alright.
0: Ada siapa lagi yang belum dibaca
1: Budai
0: nih?
1: Budai sama...
0: Budai itu siapa? Budayu?
1: Budayu.
0: Oh Dayu Asriana. Dayu. Dia ngomong apa dia pagi ini?
1: Ngomong tentang... Ikut mini foodnya maksudnya.
0: Iya hilang no, punya aku dimana sih?
1: Kok gitu?
0: Oh ini.
1: Di atas loh.
0: Iya udah. Dia bilang apa tuh?
1: Tempat yang pingin dikunjungi tuh Gili Menjangan yang ada di Singaraja.
0: Oh iya Menjangan, salah satu top priority kita di pagi hari ini ya. Yang pengen dikunjungi orang-orang.
1: Oh iya benar-benar. Iya. Top 2
0: di Menjangan ya. Kemudian ada Mbak Kade Ayuni tadi bilangnya ya. Daerah yang aku mau kunjungi itu Menjangan juga.
1: lama-lama jangan top one deh nih.
0: Iya, lama-lama menjangan nomor satu nih. Karena tadi jadi bersaing ketat antara Nusa Penida dan menjangan, ya kan? Itu dia, lagunya udah diputerin ya. Kesel deh, private-nya dibaca. Bok deh Ayu ini private.
1: Tapi kenapa ya, sih private gitu?
0: Gak tahu. Mungkin memang pengen hanya untuk urusan private kali, ya kan? Pribadi kali enggak. Bukan urusan kantor ya, enggak pakai nomor ini kali.
1: Oh gitu. Oh,
0: enggak tahu aku. Coba jelaskan, Mbak.
1: Ini asumsi doang nih.
0: Ayuni ya. Bode, coba jelaskan kenapa ada private di belakang namamu.
1: Tapi kan kita yang nge-save
0: kan ini. Aku pikir kan marga. Enggak.
1: Marga apaan private? Ya Tuhan.
0: Kirain ya kan.
1: Terus ada Abliadi Gunawan katanya.
0: Halo.
1: Dari Tabanan Penebel tapi belum pernah ke Jatiluwih.
0: Oh?
1: Itu the part of Tabanan ya sih?
0: Iya dong.
1: Ya gak apa sih, maksudnya aku juga dari Belalang ada beberapa yang belum aku kunjungi.
0: Oh iya bener, tapi dia udah sampai Penebel loh. Dia dari Penebel tapi belum pernah ke Jatiluwih. Penebel itu kan kayak deket banget sama Jatiluwih. Orang kalau aku ke Jatiluwih aku pasti lihat Penebel.
1: Kak, tadi waktu aku ngomongin sawah-sawah itu aku ingatnya Jatiluwih.
0: Oh alah, padahal si Demen.
1: Padahal
0: Sideman. Tapi kejahatku bahkan di Jatiluwih pernah nginep loh di sana.
1: Oh ya?
0: Iya.
1: Tapi bagus kan sih di sana?
0: Bagus.
1: Sawahnya ya.
0: Bagus kok.
1: Bisa lari-lari gitu
0: aku ya. Pernah, jadi ada cerita nih, aku pernah hidup di Jatiluwih ya kan. Ada penginapan yang kayak resort-resort gitu, okay, ngerti kan?
1: Okay,
0: resort di pertengahan sawah, Din.
1: Okay.
0: Di pertengahan sawah, resort. Lucu lah pokoknya, seru deh. Terus di belakangnya bukit gitu ya kan. Nah, aku sih happy-happy aja ya kan.
1: Okay.
0: Pas pengalaman, experience nginep di sana itu seru banget lah. Nginep di tengah-tengah sawah. Kalau kita nginep di tengah sawah kan pasti bakal banyak hewan-hewan sawah. Itu kan hal yang wajar ya kan. Karena
1: masuk.
0: Kita lagi di tengah-tengah sawah banget.
1: Okay.
0: Ya, ada yang masuk. Tapi buat aku sih no problem. Karena aku seneng dengan hal yang seperti itu ya kan. Dengan alam gitu aku suka. Cuman yang bikin aku kaget itu adalah beberapa tidak berapa lama dari aku nginep gitu ya. Itu ini dong.
1: Apa?
0: Ada
1: apa? Ular.
0: Bukan, ada musibah dong di tempat itu, Din.
1: Tuhan, apa?
0: Jadi bukitnya itu ambruk. Runtuh, iya.
1: Sumpah.
0: Dan menimpa
1: bukitnya.
0: Menimpa
1: resort itu.
0: Longsor bukitnya.
1: Oh, longsor.
0: Menimpa resort itu.
1: Berarti deket banget dong sama bukitnya.
0: Iya, aku waktu itu gak perhatiin banget. Kayak ya biasa aja gitu ya kan. Tapi ada abis itu ada musibah dong menimpa resort itu. Dan ada korban dong, Din. Kayak langsung.
1: Ada rasa syukur.
0: Itu kan aku di situ gitu. Dan itu subuh-subuh, Din.
1: Ya Tuhan. Itu musim hujan?
0: Musim hujan sepertinya waktu itu ya kan. Iya sih. Kayak aku langsung kayak. Aduh kayak padahal aku kemarin di situ gitu loh, Din.
1: Ya Tuhan.
0: Iya kan? Tapi seru sih, tapi tetap aku tidak kapok kalau misalnya aku staycation di tengah-tengah alam gitu. Bahkan di tengah hutan bambu pun aku juga
1: aku
0: pernah.
1: Aku pengen kayak gitu lagi kan, merasakan itu.
0: Banyak banget di Bangli yang kayak gitu, villa-villa di Bangli, Din. You have to try di
1: ya,
0: kamu
1: nanti, ya.
0: Aku pernah dapat villa di Bangli ya. Ini di Bangli yang deket ke air terjun apa sih namanya? Kalau udah pagi-pagi gini mikirnya
1: aduh,
0: susah.
1: Aduh apa sih?
0: Apanya deket air terjun? Enggak terlalu jauh lah itu. Yang terkenal banget di Bangli air terjunnya itu dah.
1: Oke.
0: Kan terus kita dapat satu villa gitu ya. Villanya cukup gede kan. Nah, terus untuk berdua sih memang. Tapi perjalanan situ kita lewatin hutan bambu dulu. Kayak di tengah-tengah
1: hutan-hutan gitu ya.
0: Iya, di tengah-tengah hutan gitu dan kayak kita sendirian banget di situ.
1: Ya Tuhan. Itu kayak, tapi bagus dong.
0: Iya, happy kalau aku mah.
1: Adem enggak sih adem?
0: Adem banget.
1: Adem banget.
0: Itu
1: seger.
0: Apalagi di daerah Bangli ya kalau subuh-subuh kan
1: dingin.
0: 17 derajat ya, Din. Kebayangkan ya? Ototku kayak hilang semua.
1: Kesemutan semua.
0: Iya loh, itu tapi aku suka yang kayak gitu-gitu.
1: Oh, berarti iya. Kakak sering berkunjung kemana? Daerah mana?
0: Yang paling aku sering yang favorit itu aku ternyata aku hitung-hitung ya. Kok Amed Karangasem ternyata. Si Demen udah berapa kali, Candi Dase berapa kali, Amed berapa kali. Ternyata aku lebih sering kesana loh.
1: Oh.
0: Ternyata Karangasem tampaknya menjadi tujuan favoritku.
1: Oh, gitu.
0: Karena kalau aku hitung-hitung meskipun aku hampir tiap hari Denpasar, Ubud, Denpasar, Ubud, Denpasar, Gianyar ya kan. Ada juga Gianyar beberapa aku juga favorit juga di Gianyar lumayan. Uh-uh. Terutama bukan yang di dekat-dekat kota ya.
1: Makanannya kalau Gianyar sih.
0: Iya, makanan banyak ya.
1: Babi guling enaknya.
0: Wow.
1: Enak banget babi guling Gianyar tuh kayak.
0: Iyalah, banyak orang antri di mana di Gianyar di, tuh.
1: Apa sih? Apa sih?
0: Pandai.
1: Pandai Egi.
0: Iya, Pandai Egi ya kan.
1: Iya. Oh iya, Pandai Suar Pandai Egi.
0: Iya. Kan? Itu kan yang ternyata kalau aku ini ya, aku justru yang pernah aku nginep juga di Singaraja pernah, tapi cuma beberapa kali banget. Tidak eksplor. Aku pernah eksplor ke air terjun yang sekarang ada warungnya itu loh.
1: Oh yang
0: sekumpul.
1: Sekumpul
0: waterfall. Ya Tuhan, ya Tuhan. Itu aku dulu pernah ke sana sebelum ada warung yang sekarang viral.
1: Oh iya, itu lama banget dong. Udah lama banget,
0: Din.
1: Ya aku baru ke sana waktu itu.
0: Iya kan, dari Bedugul naik ke atas terus kita belok.
1: Turun lagi.
0: Iya, turun lagi tuh masih jauh juga toh.
1: Jauh banget.
0: Masih setengah jam, jam 2 pulang udah kabut.
1: Kalau udah ke sana daerah Bedugul tuh udah kabut.
0: Iya kan, tapi aku happy-happy aja. Daerah Tabanan, Bedugul aku juga cukup sering sih.
1: Tapi hati ada di Karangasem.
0: Ya, hati ada di Karangasem. Entah kenapa hatiku ada di Karangasem loh. Oh. Tapi memang kalau tadi kan kita ngomongin tentang daerah yang di Bali yang belum pernah Anda kunjungi satu FM. Yes. Tapi kita sekarang kita obrolin yuk tentang daerah di Bali ini yang kecuali rumah Anda ya. Kecuali kampung halaman Anda.
1: Bener.
0: Ya. Daerah di Bali ini yang paling favorit.
1: Tempat favorit gitu
0: buat
1: yang sering Anda kunjungi.
0: Kayaknya itu kayak kesana aja terus kerjaannya. Kesana tuh pasti happy. Entah kenapa aku Karangasem tuh selalu happy. Karena even meskipun itu gue cari dasa ya. Cari dasa itu kan agak cukup tidak rame ya. Ya kan kamu kalau ke cari dasa 10 malam tuh udah gelap banget. Udah sepi banget di
1: 10 malam?
0: Iya.
1: Iya,
0: tapi sekarang memang sudah banyak ini ya kayak Indomaret itu udah banyak itu orang.
1: Tapi Indomaret tuh paling tutup.
0: Iya ya. Enggak sih, masih 24 jam. Waktu itu aku sampai malam bisa masih nongkrong sih ya. Itu cuman kena di pinggir pantai aja aku seneng, apalagi amet ya.
1: Amet tuh. Aduh, aku pengen ke sana tahu. Itu my wish list loh.
0: Iya, kamu kan suka snorkeling.
1: Snorkeling
0: lah kamu di Amet.
1: Nah, ingin.
0: Itu teman-temanku waktu itu pada snorkeling kan aku cuma di pinggir di pinggir pantai aja. Kayak mermaid.
1: Ya Tuhan.
0: Karena aku tidak bisa renang.
1: Kayak batu ya.
0: Iya, aku tidak bisa renang. Silakan menikmati. Kata bagus loh. Teman-temanku pada cerita bagus banget. Kan lebih tenang kan tempatnya tau. Itu tuh itu di situ dan waktu itu udah lama banget ya udah pada minjem itu murah pula minjem alat untuk snorkelingnya itu. Gitu. Tapi kalau daerah selain kampung halamanmu Din,
1: yes,
0: daerah di Bali yang menjadi favorit kamu yang selalu kamu kunjungi kecuali kamu kan dua ya maksudnya sekarang ngekosnya di Denpasar,
1: rumahku
0: di Buleleng. Yang di mana?
1: Jujur kalau aku karena pengalaman sih ya. Kan sering pengabdian-pengabdian yang aku bilang tuh. Aku emang sering ke daerah Klungkung dan daerah Klungkung itu orang-orangnya ramah, terus juga ada banyak wisata-wisata tuh yang belum terpublis gitu loh. Aku waktu itu pernah kayak ke air terjun gitu tapi belum ramai.
0: Hidden gem gitu
1: dan itu bagus banget. Kalau sejauh ini yang nggak neko-neko itu kesana sih ya karena aku daerah lain tuh nggak pernah sering-sering kesana.
0: Staycation gitu nggak? Jarang ya.
1: Aku tuh lebih sering ke Buleleng. Walaupun aku sering di sini ya, tapi hatiku tuh di Buleleng, Kak. Aku cinta itu sama daerahku sendiri.
0: Secinta itu sama Buleleng.
1: Cinta itu sama Buleleng.
0: Tapi kalau kamu kan tinggal Tegalinggah. Okelah Buleleng misalnya, tapi kecuali Tegalinggah.
1: Kecuali Tegalinggah.
0: Di Buleleng bagian mana? Kalau kamu Tegalinggah kan memang kamu oe-oe juga di sana, ari-ari mau jadi dikubur di sana ya kan?
1: Mana ya? Kayaknya gini deh. Banjar.
0: Di Banjar.
1: Banjar.
0: Ada
1: kecamatan
0: apa,
1: Banjar.
0: Ada apa di Banjar Singaraja yang kecamatan Banjar Singaraja yang membuat kamu tuh jatuh cinta banget?
1: Banyak destinasi wisata yang menurut aku tuh bagus di sana selain apa karena sih? Buah-buahan kayak anggur tadi.
0: Yang tadi aku bilang itu ya, ternyata di situ ya?
1: Di situ. Terus juga air panas Banjar di situ ada.
0: Oh.
1: Terus juga seriret pantai-pantai ada di sana. Oh, karena gitu. Banjar itu dari bukit sampai ke pantai ada dia.
0: Lengkap gitu ya?
1: Lengkap komplit. Di seriret di Banjar Pedawo Bali Age itu kan Banjar punya.
0: Iya. Tapi budayanya kamu bagus. Udah ke sana berarti yang Pedawo
1: udah,
0: itu.
1: Pedawo tuh udah. Karena teman-temanku juga dari sana. Terus budaya catur desa itu juga ada di sana kayak goblek, terus juga ada mundo. Itu udah budayanya sendiri. Diri Kak. Jadi ada satu budaya nih, nyakan di uang kalau nyepi. Nyepi tuh.
0: Jadi ngapain?
1: Nyakan di uang tuh kayak masak di luar waktu setelah ngembak geni. Sekarang kan kayak enggak boleh keluar tuh. Kita semuanya sebalik enggak boleh keluar. Besok paginya mereka tuh masak di luar rame-rame.
0: H+1.
1: H+1.
0: Nyepi.
1: H+1 nyepi jam 3 pagi.
0: Oh, jam 3 pagi.
1: Masak di luar, masak bener-bener
0: itu di depan. Di Banjar?
1: Iya, di Kecamatan Banjar. Di depan rumahnya mereka.
0: Kayak jam 3 pagi?
1: Jam 3 pagi, jadi buat dapur-dapuran terus mereka masak.
0: Ayam aja belum bangun loh.
1: Iya kan?
0: Mungkin ayamnya udah gak bangun karena dimasak.
1: Bisa jadi.
0: Udah ayam tidak berkokok lagi, iya, karena udah.
1: Iya, udah
0: menjadi korban.
1: Enggak bisa, udah dibungkam.
0: Jam 3 pagi?
1: Jam 3 pagi dan itu cuma di Kecamatan Banjar, ya aku enggak ada.
0: Oh, di tempat bahkan di Tegalinggah pun enggak ada.
1: Enggak ada, karena emang di Kecamatan Banjar aja. Makanya aku suka di satu budayanya, orang-orangnya, terus juga destinasi wisatanya.
0: Destinasi wisatanya yang banyak ya. Tadi kayak kata agrowisata
1: anggur.
0: Terus tadi apa lagi kamu bilang air
1: pantai,
0: panas.
1: Air panas apa namanya? Air panas Banjar.
0: Air panas Banjar ya?
1: Iya, hot spring Banjar.
0: Banjar hot spring ya. Terus pantainya di Seririt.
1: Pantai Seririt.
0: Seririt itu masuk Kecamatan Banjar ya?
1: Iya. Kecamatan Banjar.
0: Iya. Oh, seru ya ternyata
1: seru.
0: Ya. Oke, berarti yang membuat kamu jatuh cinta itu adalah di Kecamatan Banjar Singaraja. Ya.
1: Karena aku sekolah di sana.
0: Oh, kamu sekolah di sana?
1: Aku sekolah tuh ngajak, Kak, 30 menit ke sana karena dikasih ngekos kan masih kecil waktu masih SMA kayak orang tuaku tuh agak takut gitu karena diriku perempuan kan. Jadi
0: tapi secara kamu kayak racing ya kan?
1: Iya. Tapi itu emang gini sih jalannya.
0: Iya kan? Dan itu kamu udah biasa biasa
1: melewati.
0: Menaklukkan tuh dari bayi ya kan.
1: Udah kayak
0: cenik kayak TGT lah ya CGT ya kan. Selain kampung halaman Anda satu FM, kita ngobrol yuk pagi hari ini. Daerah di Bali mana yang membuat Anda jatuh cinta?
1: Ayo. Di mana ayo?
0: Iya, yang kayak happy banget. Aku cuma selain beberapa tempat kecuali Jemberana ya. Jemberana itu memang aku paling jarang. Guys. Pernah gak ya aku ke Jemberana? Lewat doang kayaknya. Mau ke Banyuwangi lewat. Mau ke, iya kan? Jarang banget aku ke Jemberana. Ada apa sih di sana yang bagus? Menjangan itu kan?
1: Menjangan bagus.
0: Iya kan?
1: Tapi di Jemberana, tapi kan itu kayak agak nyebrang dulu kan? Maksudnya di Jemberananya banget tuh apa ya?
0: Iya ya.
1: Jujur gak pernah tahu.
0: Yuyur aku juga.
1: Yuyur.
0: Ini
1: bukan ya kan? Bukan gak ada, tapi kita yang gak tahu masalahnya.
0: Terus yang paling sering ya Gianyar. Aku paling sering Gianyar, Ubud, Tegalalang.
1: Tegalalang
0: aku juga suka banget Tegalalang, no.
1: Eh, temanku
0: suka
1: ada
0: banget.
1: Di Tegalalang.
0: Iya ya. Terus
1: apa sih ada di sana?
0: Banyak Tegalalang banyak. Karena aku suka staycation ya. Jadi aku lebih mencari tempat untuk bermalam. Dengan pemandangan yang cucok ya kan? Seperti itu.
1: Main tempeh, oh iya makanan.
0: Iya, aku pernah ke main tempeh bahkan.
1: Cabang-cabangnya.
0: Nyerbang ya. Itu.
1: Nyerbang ya, banget.
0: Nyerbang. Itu aku pernah ke sana. Pedes ya, guys. Pedes banget.
1: Kan enggak bisa request.
0: Iya kan waktu itu kan lagi namanya juga pertama kali kan. Like pertama kali kan mencoba pengen original ya kan. Pengen yang kayak apa sih? Wah, Tuhan tolong aku tidak sanggup sambelnya pedas ya kan. Tapi enak banget sih ya. Nah, itu cuman kalau aku lihat-lihat lagi kayak ingat-ingat lagi kayaknya aku paling happy tuh ketika aku Karangasem no ya kan.
1: Ya,
0: udah jalurnya aku kan naik motor ya kan. Jalurnya juga aman-aman baik. Jalur aman-aman saja, tidak yang menakutkan jalurnya.
1: Oh, berarti favorit itu karena alurnya.
0: Alurnya.
1: Karena suasananya.
0: Suasananya. Bahkan di Sidemen tuh yang aku pernah staycation tuh ya di pinggir sungai banget tuh loh. Sungai berbatu-batu gede itu loh.
1: Oke.
0: Okay. Itu kayak asik banget.
1: Kayak pernah lewat di TikTok.
0: Ya aku enggak tahu apa namanya.
1: Ya bunga-bunga itu bukan?
0: Enggak, kayaknya enggak deh.
1: Beda deh.
0: Cuma aku lupa aja, cuman itu kayak tempatnya sepi banget, masuk-masuk ke pelosok-pelosok yang aku suruh balik lagi juga enggak tahu kayaknya. Udah lupa.
1: Tanpa maps.
0: Tapi pakai maps kan kita nyari tempatnya toh. Cuman itu sudah lama banget. Cuman itu deh aku paling favorit itu adalah Karangasem.
1: Yes.
0: Kalau Anda sendiri selain kampung halaman Anda satu FM, di mana daerah Bali ini membuat Anda jatuh cinta dan kayak
1: kenapa
0: terus
1: juga
0: kembali ke sana ya?
1: Why? Kalau misalnya ada cerita boleh. Yuk langsung aja kirim ke WhatsApp Telegram 0811 393 494. Instagram Facebooknya @PinginFM Bali, Twitter @radiopinginfm.

0: FM dari Enrique Iglesias. Ini spesial buat yang sudah request lagu ini sambil kita ngobrol ya pagi hari ini sama Tuna FM. Daerah di Bali nih, selain kampung halaman Anda ya, yang paling bikin Anda itu jatuh cinta
1: kembali,
0: dan pengen
1: kembali,
0: iya, gitu ya. Pengen balik lagi ke sana.
1: Di mana tuh, ayo?
0: Apa sih kita ngobrol pagi hari ini ya?
1: Cus, dan kenapa? Kasih tahu alasannya.
0: Betul banget. Sambil Anda juga boleh request lagu kesayangan Anda. Yes, dari kompas.com, sahabat Tuna FM, dari CNN Indonesia aja dulu ya. Okay. Ternyata Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih pada hari Kamis kemarin. Oh. Sejumlah menteri dan pejabat dicopot hingga berganti menempati posisi baru. Prabowo melantik sejumlah menteri, wakil menteri, pejabat setingkat menteri, hingga Kapolri baru secara bersamaan di Istana Kepresidenan Jakarta. Terdapat nama-nama baru yang bergabung ke dalam kabinet seperti Derajat Wibowo, M. Sarmuji, Luki Afirman, dan Nurkolis Ibnu Aman. Dan ada juga beberapa wajah lama yang menempati posisi baru.
1: Oke, terus sahabat Pengen FM, ada sah pajak marketplace mulai dipungut 1 Oktober 2026. Itu kemarin ya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak, DJP, resmi mulai menerapkan pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 melalui marketplace mulai dari 1 Oktober 2026. Jadi Direktorat Jenderal Pajak yaitu Bimo Wijayanto mengatakan bahwa penerapan kebijakan ini dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan administrasi serta sistem masing-masing marketplace. Masukan dari marketplace dan juga pelaku usaha turut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.
0: Alright, kalau ini juga dari drama FIFA Asian Cup Saudi Arabia FM 2026, di mana Malaysia sempat merayakan kemenangan dan mengira lolos ke final, padahal ternyata yang lolos ke final adalah Indonesia. Para pemain Malaysia dari CNN Indonesia sempat merayakan kemenangan atas Singapura dan mengira lolos ke final FIFA Asian Cup 2026. Momen itu terjadi usai wasit meniup

0: peluit panjang tanda berakhirnya laga Malaysia versus Singapura di Stadion Si Jalak Harupat Soreang, Bandung pada hari Kamis malam kemarin. Harimau Malaya menyudahi laga dengan skor 6-0 atas Singapura. Para pemain Malaysia langsung berhamburan ke lapangan usai wasit meniup peluit tanda berakhirnya pertandingan. Backson da Silva dan kawan-kawan saling berpelukan satu sama lain. Di saat pemain-pemain Malaysia merayakan kemenangan, pertandingan Timnas Indonesia versus Bangladesh masih berjalan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tim Garuda dalam situasi unggul 8-2 setelah Kevin Dix mencetak gol pada menit 90+6. Tidak lama momen perayaan para pemain Malaysia itu berjalan, Timnas Indonesia berhasil mencetak gol tambahan pada menit ke 90+8. Mitchell Baker mencetak gol kelimanya yang membuat skor pertandingan menjadi 9-2. Gol itu membuat situasi di klasemen grup A berubah. Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 7 poin, tetapi tim Merah Putih berhak menempati puncak klasemen karena lebih produktif soal urusan mencetak gol. Dan akhirnya justru Indonesia lah yang berhak melaju ke final FIFA Asian Cup 2026.
1: Oke, baiklah.
0: Sebuah drama yang luar biasa ya.
1: Ini mantengin banget ya.
0: Yes, benar banget.
1: Ini masih datang dari internasional, krisis kesehatan serius tengah melanda ibu kota Kuba di Havana seiring meluasnya kelumpuhan infrastruktur air dan juga energi. Pemadaman listrik berkepanjangan dan juga krisis air bersih kini memicu lonjakan kasus penyakit menular di kalangan warga sebagaimana dilansir dari Reuters pada hari Rabu. Otoritas Kesehatan Kuba baru-baru ini memperingatkan bahaya penyebaran berbagai jenis virus termasuk juga salah satunya galur atau strain hepatitis. Peringatan ini juga dikeluarkan oleh Otoritas Kesehatan Serikat Amerika Serikat awal bulan ini yang memicu alarm bagi wisatawan maupun warga setempat terkait peningkatan signifikan penyakit diare akibat hilangnya kebersihan dasar.
0: Alright, dari dunia internasional Saturn FM dari kompas.com, di mana sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di China mulai dialihfungsikan menjadi fasilitas perawatan lansia setelah penurunan angka kelahiran dan menyusutnya populasi anak membuat sejumlah ruang kelas tidak lagi terpakai. Dari South China Morning Post pada hari Kamis kemarin, data Kementerian Pendidikan China menunjukkan penerimaan murid sekolah dasar dan jumlah anak yang masuk prasekolah masing-masing turun sekitar 10% pada 2025. Pada tahun yang sama, jumlah institusi pendidikan di seluruh China juga menyusut lebih dari 6% dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah gedung sekolah yang kosong kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok lansia yang jumlahnya terus bertambah seiring menyusutnya populasi usia muda.
1: Lalu Sobat Pingin FM, kebakaran hutan dan juga lahan di Taman Nasional Wekambas Lampung Timur belum juga sepenuhnya terkendali ya. Api yang sebelumnya telah ditangani kembali muncul di sejumlah titik setelah embusan angin kencang hingga Kamis 1 Oktober setidaknya 25 hektar area terbakar telah terpantau. Namun luas keseluruhan belum dapat dipastikan karena kabut asap tebal masih menutup sebagian lokasi kebakaran.
0: Nah itu dia beberapa hot headline kita untuk pagi hari ini Sobat Pingin FM.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: No!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Yan, lihat nih. Ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
5: Oh ya?
4: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor. Disuruh klaim via WhatsApp.
5: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
4: Tapi namaku bener, Yan.
5: Itu trik. Nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
4: Waduh.
5: Nah, kan?
4: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
5: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
4: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
6: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti-Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
8: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
7: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
9: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
7: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
10: Mau dong.
11: Taste good.
7: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
12: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
13: Tapi jadi kotor, Pa.
12: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Minggu Night Family Sweet Music Station Grow with Love Majelizer, DJ Snake dan juga Moo dengan Lean On, spesial buat Dr. Tama. Dr. Tam-Tam nih lagumu nih, tadi dia ternyata ikutan mini vote nih pagi hari ini. Kalau dia ini, kalau Dr. Tama pengennya ke Trunyan. Trunyan akhirnya naik nih kayaknya, beberapa orang yang ternyata belum pernah ke Trunyan ya. Jujur sampai sekarang aku belum pernah ke sana. Kalau tempat-tempat lainnya di Bali sudah pernah. Nusa Penida bahkan 2 bulan stay di sana.
1: Ini suhunya ini, nih.
0: Mungkin ngapain Dokter Tama? Jangan-jangan pengabdian juga.
1: Pengabdian? Saya tahu, penelitian.
0: Kamu ya kan, kita nyebutnya Nusa Gede, nama lain Nusa Penida dari Warlock ya.
1: Oh, baru tahu.
0: Iya, aku juga baru tahu. Nusa Gede mungkin yang Lembongan Nusa Kecil kali. Kan dia Nusa lebih Mini. lebih gede daripada Nusa Lembongan.
1: Nusa Cenik.
0: Kan? Oh iya, Nusa Cenik. Ada, nah Trunyan ini masih jadi checklist. Penasaran, pengen lihat langsung suasana dan tradisinya yang selama ini cuma dengar dari cerita orang. Iya kan, dan padahal sudah banyak turis-turis yang datang ke sana juga kan.
1: Iya.
0: Ternyata banyak warga yang tinggal di Bali pun malah belum pernah ke sana, Din.
1: Iya
0: kan? Nah itu tadi yang kita omongin tentang tempat yang belum pernah Anda datang. Tapi kalau kita ngomongin tentang tempat di Bali ini, kecuali kampung halaman Anda sendiri ya, yang tentu saja akan tampak indah karena Anda punya memori di sana. Cuman ada tempat di Bali ini yang Anda tuh jatuh cinta banget.
1: Benar, entah karena suasananya gitu ya, entah karena tradisinya, orang-orangnya. Kayak Kak Bibi tadi, karena suasana Karangasem kan.
0: Suasananya kayak magical aja buat magical. Aku loh gitu kan. Tenang. Makanya kalau misalnya Anda sendiri, di mana sahabat Tune FM?
2: Topik pagi.
0: Nih, tahu Dokter Tam-Tam, kalau tempat di Bali yang rasanya pengen balik-balik terus itu selain rumah sendiri jelas Nusa Penida dia. Like dari kecil sudah sering diajak nyebrang ke sana untuk jalan-jalan dan sembahyang. Jadi memang punya banyak kenangan, Din. Bahkan waktu mau ujian masuk PPDS anak, aku sama ortu sempat ke sana juga untuk sembahyang dan mesesangi biar dilancarkan dan diterima PPDS tentunya gitu. Ternyata setelah diterima seperti dipanggil balik lagi. Tama.
1: Kayak
0: Tama.
1: Ibaratnya gitu. Tuh di Metaksu gitu ya. Katanya ya.
0: Gitu ya.
1: Katanya kalau misalnya ini bukan kayak daerah spesifik di Bali, tapi ini Balinya sendiri. Katanya kalau orang udah pernah ke Bali terus dia pergi lagi keluar, pasti akan ada daya tariknya untuk datang ke Bali lagi.
0: Gitu ya.
1: Katanya Metaksu. Katanya.
0: Datanglah dulu ke Bali ya kan. Ketika Anda pulang lagi ke tempat Anda, ingat terus pasti ke Bali.
1: Iya, mungkin itu juga karena keindahan Bali. Orang tuh kayak gagal move on gitu ya.
0: Itu dah. Dan ternyata setelah diterima seperti dipanggil balik lagi. Pas tugas pendidikan Nandini juga ditugaskan di Nusa Penida. Oh benar ya. Ada memang pendidikan kan di Nusa Penida selama 2 bulan. Jadi sempat merasakan benar-benar hidup seperti warlock di sana. Dari situlah makin cinta. Punya banyak teman baik, orang-orang yang menyenangkan, pemandangannya juga gak pernah bikin bosan. Mau sudah berapa kali kesana pun rasanya tetap pengen balik lagi. Nusa Penida itu buat saya bukan cuma tempat jalan-jalan, tapi sudah banyak ceritanya. Mantap.
1: Kalau kata Tisan Ultraman apa? Kamu tidak memilihmu, tapi Bali yang memilihmu.
0: Luar biasa ya, mantap. Ya. Kalau dia sendiri titisan Ultraman?
1: Titisan Ultraman apa
0: dia
1: ayo?
0: Dia malah enggak menjawab topik kita ya.
1: Enggak menjawab. Malah komen-komen aja.
0: Iya, tempat di Bali ini selain kampung halaman Anda ya tentu saja. Itu yang bikin Anda jatuh cinta dan pengen balik lagi ke mana ya?
1: Di mana yo? Terus kalau misalnya Gus Bawo ini katanya
0: Bawo bilangnya apa?
1: Taman Ujung Karangasem.
0: Oh, di Karangasem. Di Taman Ujung Karangasem.
1: Taman Ujung
0: Karangasem. Kamu udah pernah ke Taman Ujung?
1: Enggak.
0: Aku udah beberapa kali kesana, Din.
1: Apa itu? Kayak tempat apa?
0: Ya kayak tempat apa sih namanya? Apa ya namanya Karangasem itu kayak
1: apa dia tuh kayak seperti apa dia?
0: Ada
1: taman sawah gitu?
0: Bukan sawah.
1: Bukan.
0: Itu bangunan.
1: Oh, bangunan.
0: Bangunan apa sih, istana gitu ya?
1: Oh, istana.
0: Iya, terus di sekelilingnya istana itu ada kolamnya, ada bangunan-bangunan yang orang banyak prewet di sana itu loh, yang naik ke atas ada tangganya ke atas itu.
1: Aduh, mana?
0: Coba kamu Taman Ujung. Itu apa sih Taman Ujung sebetulnya? Itu bangunan sih.
1: Oh.
0: Tapi rame banget.
1: Oh, iya.
0: Karena aku happy ke Karangasem ya, tentu aku pernah ke sana.
1: Oh.
0: Iya kan?
1: Bagus.
0: Pernah ke sana ya?
1: Belum.
0: Tapi rame banget loh, Din.
1: Vintage gitu ya?
0: Rame banget, Din.
1: Oh, gitu ya?
0: Iya, benar.
1: Karena udah nge-hype kali ya?
0: Iya, kan itu kan tujuan wisata.
1: Tujuan wisata
0: iya,
1: soalnya.
0: Iya, kan? Ada tadi siapa nih yang belum kita baca ya.
1: Mbak Desmar.
0: Mbak Desmar bilang apa dia?
1: Mbak Desmar katanya tempat yang sering dan suka dikunjungi adalah Bedugul.
0: Bedugul.
1: Suka sama pemandangannya yang sejuk, melihat daerah selatan dari ketinggian sekalian memandang jauh untuk terapi mata.
0: Oh Zik. Gitu, dia itu jatuh cinta ke Bedugul ya. Mbak En, kalau Mbak En ini dari Dencarik yang masuk kecamatan Bayu. Oh Mbak En bahkan dari Banjar. Kalau waktunya kan diwang habis nyepi itu asik katanya. Saling intip masakan tetangga, saling intip.
1: Iya benar, karena kayak deket banget kan.
0: Oh gitu ya?
1: Ya karena itu jadi bagian untuk maknanya dari nyakan diwang itu salah satunya adalah menjalin silaturahmi.
0: Oh gitu.
1: Kan seharian tuh gak ketemu tuh.
0: Tapi jam 3 pagi banget.
1: Jam 3 pagi, tapi rame. Jadi gak kerasa ngantuknya.
0: Bukannya kalau nyepi itu jam 6 harus bisa beraktivitas ya.
1: Baru bisa, iya kan.
0: Ya. Tapi di sana jam 3 udah
1: jam
0: mulai.
1: Jam 3 udah mulai, makanya tradisinya beda.
0: Oh, dia katanya kalau pas tradisi nyakan diwang itu, habis nyepi saling intip masakan tetangga, keliling minta makanan, masa gak boleh pakai kompor. Oh
1: gak
0: gitu.
1: Boleh, jadi pakai tungku.
0: Jadi ini sebetulnya yang tradisinya mereka mas selain jam 3 pagi masak di depan rumah bareng-bareng semua ini ya semua rumah tangga
1: ya kan gitu
0: betul
1: ya.
0: Dan masaknya nggak boleh pakai kompor minyak,
1: gak boleh
0: pakai kayu,
1: kesederhanaan.
0: Oh, luar biasa ya
1: gitu.
0: Mantap. Tadi ada yang nanya main tempe di mana Wibi, bukannya di Jembrano ya?
1: Iya di ya kan? Di Gilimanu tuh kan.
0: Gilimanu ya betul. Gilimanu dah itu. Terus ada siapa lagi yang belum kita baca nih?
1: Bentar.
0: Ada Puput Chan. Selamat pagi, Jembrana menjangan kak bagus, Jembrana main tempeh, si Demen suka banget kak, banyak bule sekarang berkembang tapi tetap asri katanya. Oh banyak bule sekarang berkembang tapi tetap asri di si Demen.
1: Fun factnya menjangan itu bukan Jembrana ternyata.
0: Iya ternyata fun, apa tuh
1: fun factnya? Buleleng katanya.
0: Buleleng ya?
1: Iya ini Gus Bawo bilang sama Mbak Desmar.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oh ternyata dia di
1: Buleleng. Secara administratif dia masuknya Buleleng katanya.
0: Oh gitu.
1: Iya, ternyata salah sangka ya selama ini kita ya.
0: Iya, dia bagian dari, bener di Buleleng no. Pulau Menjangan terletak di sebelah barat Laut Bali, Laut Pulau Bali dan merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Bali Barat. Secara administratif, pulau ini berada di wilayah desa Sumber Kelampok, Gerogak, Buleleng, Bali. Di Gerogak dia ternyata, coy.
1: Masih Buleleng.
0: Iya, masih Buleleng dong. Ada, tadi siapa lagi yang belum kita, Mbak? Mbode Ayun nih, dia pamer dia punya tumbler baru loh. Cucok, cakep banget tumblernya, hitam ya kan. Tumben si Happy ini beli tumbler, walaupun bayar sendiri, mana merun?
1: Enggak ya, karena cahaya ya?
0: Hitam gak sih itu? Iya gak tahu aku jangan-jangan. Itu dapat hadiah dari anaknya dia, dari anak lanangnya dia. So sweet banget tau gak dia bikin amplop hasil karya sendiri, dalamnya isi duit. Sambil bilang, makasih udah bekerja keras, Mami.
1: Tweetnya.
0: Anak kamu sweet banget sih.
1: Tweet banget.
0: Mantap loh, mungkin juga meniru orang tuanya.
1: Iya, kan? Benar.
0: Yang so sweet satu sama
1: anak
0: lain.
1: Anak kan merefleksikan didikan orang tua.
0: Emberan, lanjutin.
1: Ada Kak Yudi ini.
0: Halo.
1: Ya,
0: belum.
1: Turun dari Pedawe, Geroga itu dekat Cilukan Bawang, dekat Pulaki dan Pemuteran. Terus turun dari Pedawe bisa ke Wihara, Batu Gundul dan Air Panas Banjar. Iya, benar.
0: Oh, di Banjar.
1: Di Banjar itu ada Batu Gundul, terus Air Panas Banjar.
0: Pak Yudi tinggal orang Banjar juga nih.
1: Di mana tuh Ayu?
0: Jadi dia bilang turun dari Pedawe bisa ke Wiara, Batu Gundul, Air Panas Banjar. Banyak ya di sana ternyata.
1: Iya, terus melewati Kebun Cengkeh dan Durian.
0: Keren, kayak di Pupuan dong. Kalau keliat Pupuan kan cengkeh, durian juga banyak kan?
1: Enggak tahu. Papa aku sering ke sana.
0: Tabanan Pupuan.
1: Papuan,
0: ya, Pupuan ya kan. Ada Mama Yaya tadi udah ya. Dia cuma komen aja. Aku juga pernah ke Sekumpul dan aku melihat yang bikin shock di sana.
1: Apa yang bikin shock?
0: Apa yang kamu lihat di sana, Erike? Kalau di Bali itu, aku sukanya ke Pantai Virgin sama Bukit Asah. Dari banyak pantai di Bali, menurutku Pantai Virgin tuh best. Dan camping di Bukit Asahnya juga enak banget. Kayak fasilitas colokan, kamar mandi itu sudah tersedia. Okay. Aku belum pernah camping di Bukit Asah sih.
1: Nantilah, next lah.
0: Ya, kayaknya panas ya di sana. Panas loh di Bukit Asah itu. Lanjut.
1: Ada Dewa Budiwan.
0: Halo Pak Dewa.
1: Saya malah belum pernah ke Taman Ujung dan Pura Lempuyang. Dan tempat yang paling pengen stay itu di Desa Munduk. Mengenu Anyar di Pengeragon, Jembrane. Pengeragon,
0: iya.
1: Jembrane. Karena daerah pegunungan dan view Pulau Jawa kelihatan dari atas.
0: Oh gitu ya?
1: Iya, pengen punya rumah di sana, kebun kopi, salak dan durian yang bikin betah.
0: Mantap
1: di sana.
0: Banget. Dia belum pernah ke Taman Ujung dan Pura Lempuyang. Tapi yang pengen stay di Munduk. Oh ada Desa Munduk.
1: Oh ada Desa Munduk lain ya ternyata
0: iya,
1: ya?
0: Desa Munduk tapi di Jembrane.
1: Oh Pak Dewo deh, di Dewo deh.
0: Iya.
1: Kok lain namanya?
0: Terus ini apa namanya, dia ke pengen di Pengeragoa. Namanya Pengeragoan Jembrana. Gitu sih.
1: Okay.
0: Iya, Aji Dewa tuh. Mbak Meta, selamat pagi Mbak Met. Kabupaten di Bali ini yang akan aku kunjungi terus dan terus itu adalah Karangasem.
1: Oh, samalah.
0: Karena Karangasem itu menyuguhkan panorama komplit loh. Dari gunung, bukit, sawah hingga pantai-pantai yang hidden gem. Okay. Dan satu lagi kelebihannya juga banyak, ada pura-pura. Jadi bisa sekalian wisata religi. Tempat wisata di Karangasem mana yang belum pernah aku kunjungi? Kayaknya udah semua aku kunjungi loh. Wow. Oh. Tapi begitu buka TikTok atau IG, tahu-tahu ada aja hidden gem yang ternyata banyak yang belum aku kunjungi loh. Pokoknya sembuh Rama anaknya yang sakit ya kan. Gas sekarang asem lagi. Pengen hiking ke Bukit Sap aku. Kalau hiking aku enggak deh.
1: Aku aja.
0: Bikin capek-capek kayaknya aku enggak deh. Aku pengen santai.
1: Ini kata Mbak Tian katanya ikutan topik.
0: Iya, ikutan topik kan? Baca saja topiknya.
1: Aku nih wah. Ikutan topik katanya aku asli dari Klungkung dan nikah ke negara tapi tinggal di Denpasar.
0: Oke, baiklah.
1: Jadi selain kamu di Klungkung, aku paling suka ke Kintamani.
0: Oh, Kintamani.
1: Udah beberapa kali staycation dan masih pengen balik lagi ke sana karena suasananya, udaranya, dan juga vibes-nya. Aku gak suka nongkrong di kafe-kafe yang hits demi foto yang estetik seperti di Penolakan itu big no.
0: Buat dia big no. Tapi
1: berarti dia tuh kayak nature banget
0: gitu. Iya, bener-bener ya. Aku sih suka juga nature, suka banget sih. Apalagi di pinggir danau di Kintamani. Mani.
1: Oh,
0: itu aku pernah yang ya di pinggir danau banget tuh yang yang di atas danau. Aku kan ada glamping ya kan di atas danau tuh yang bener-bener lagi kita di atas danau ya kan. Pagi jam 7 panas banget. Karena glamping kan. Karena yang bukan yang ada bukan kayak bangunan ada temboknya itu, ada AC-nya kan enggak ya. Glamping jam 7 banget aku sudah harus keluar dari tenda karena panas banget. Padahal itu di atas itu banget, di atas danaunya banget. Gitu sih, tapi seru sih, groundingnya asik banget. Ada Mbak Desma dibaca, dia berdugul dah ya. Lanjut, Mbak Endang. Dia bilang apa Mbak Endang?
1: Bentar.
0: Kalau dia pengennya ke Pura Lempuyang. Karena katanya kalau orang Hindu setidaknya harus pernah sekali ke sana gitu katanya. Begitu sih ya, oke. Lanjut.
1: Ada Jidewo. Sepanjang perjalanan dari Desa Munduk Mengenu Anyar tuh sampai di Jalan Raya Denpasar Gilimanuk, mata itu kita disuguhi pemandangan yang luar biasa. Harus coba katanya trip ke sana.
0: Iya, tapi bener loh. Aku pernah karena aku orang Jawa ya. Jadi aku pulangnya kan pernah dalam satu saat aku pulangnya tuh naik bis. Sepanjang naik bis itu kan kita ke Gilimanuk ya kan. Itu pemandangannya bagus banget sih.
1: Bagus banget
0: di
1: ya?
0: Jembrana, di pinggir jalan tuh udah langsung laut lah dan sebagainya. Keren sih memang, tapi kalau memang Anda sendiri secara pribadi ya Satu FM
1: personal
0: banget nih, di mana daerah di Bali yang membuat Anda tuh jatuh cinta banget selain kampung halaman Anda ya.
1: Benar, di mana ayo yang kayak pengin rasanya balik terus ke sana terus gitu ya. Kalau misalnya ada boleh cerita kirim langsung ke WhatsApp Telegram 08113939494, Instagram Facebooknya @pinginfmbali, Twitter X di @radiopinginfm.
0: Ditunggu sahabat Satu FM ya. Walking alone on the shores of longing, I miss your footprints next to mine.

Gak satset, Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan gak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Miley Cyrus merilis lagu dan juga music video berjudul Let's Get Married pada 18 September 2026 sebagai single kedua dari album terbarunya Bass Persuades yang juga dibagikan di tanggal yang sama. Music video Let's Get Married disutradarai oleh Mert Ellis dan juga direkam di Hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Yang istimewa, Miley Cyrus mengajak tunangannya Max Mirando untuk tampil sebagai bintang tamu.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
8: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
9: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
8: Apa, Mama?
9: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
8: Wah.
9: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
8: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
9: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
10: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
8: Yeay, aku juara!
9: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
11: Dari Wings Food.
12: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun!
13: Oke, Pa! Yeay!
12: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
13: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh!
8: Tapi jadi kotor, Pa.
12: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: PlayStation Grow With Love dari single yang naik lagi ya, viral lagi sahabat Bun FM. Dari Dua Lipa dengan Training Season. Spesial buat Anda pagi hari ini yang sudah di kantor nih sekarang.
1: Iya loh.
0: Semangat ya.
1: Semangat.
0: Ngantuk gak sih Anda?
1: Belum gak sih?
0: Belum ya.
1: Ngopi.
0: Iya kan pagi-pagi kadang-kadang kurang tidur.
1: Kurang tidur
0: semalam,
1: ngantuk.
0: Abis binge watching ya kan, kadang-kadang
1: iya,
0: nonton.
1: Iya bola.
0: Iya bola atau nonton series yang
1: series?
0: Kayak harus malam tuh habis gitu.
1: Harus kejar tayang.
0: Kejar tayang banget. Ya udah kalau misalnya mulai ngantuk ngopi aja dulu sebelum bekerja pagi hari ini.
1: Iya nggak apa-apa loh.
0: Selamat ngopi ya dan selamat bekerja loh sahabat Bun FM. Sambil yes. Kalau Anda bisa ikutan ngobrol bareng sama kita.
1: Nyambi lah ya.
0: Iya kita lagi ngomongin tentang apa sih Din?
1: Tentang daerah di Bali yang belum pernah Anda kunjungi tapi pengen banget dikunjungi.
0: Betul dan juga selain rumah Anda atau kampung halaman Anda, daerah di Bali mana yang membuat Anda tuh jatuh cinta banget?
1: Ayo loh.
0: Dan pengen balik lagi. Balik lagi.
2: Topik pagi.
0: Ada yang belum kita bacakah pagi hari ini?
1: Gustu.
0: Tadi di TikTok gak ada yang ikutan ya?
1: Gak ada yang ikutan,
0: yang ngobrol aja tadi pagi
1: ngobrol
0: ya
1: aja.
0: Ada Gustu bilang apa dia?
1: Gustu ikutan mini food.
0: Oh baik.
1: Desa Pinggan, Kitamani, negeri di atas awan. Karena bangun jam 4 pagi naik ke Kitamani, lihat kabut nutupin desa Gunung Bator di belakang. Terus air terjun sekumpul yang katanya paling cakep di Bali. Karena katanya harus turun ratusan anak tangga licin terus naik lagi. Tapi aku penasaran sama suaranya.
0: Suara apanya?
1: Suaranya air terjun mungkin.
0: Oh, iya.
1: Pasti berisik banget dan angin.
0: Oh gitu.
1: Pengen ngerasain mandi di bawah air terjun yang benar-benar gede bukan bahaya nggak sih mandi di sana?
0: Iya sih nggak tahu aku sampai sana tapi aku waktu itu foto di atas di atas
1: batu
0: yang licin banget.
1: Wow. No ya jatuh. Tapi aku iya sih juga.
0: Iya kan? Cuman harus pelan-pelan banget.
1: Top hits sih di situ.
0: Dia kan ada batu gedenya itu
1: iya,
0: kan
1: iya,
0: kita
1: iya,
0: bisa
1: iya.
0: Duduk di sana tapi duduk. Naiknya itu licin banget
1: licin
0: kan?
1: Licin banget harus hati-hati.
0: Iya benar.
1: Terus juga top paginya kepengen balik lagi ke Ubud dan Danau Beratan Bedugul karena bisa menikmati suasana tenangnya sawah dan udara segar di sana.
0: Karena tapi emang asik
1: Bedugul
0: sih
1: ya.
0: Kalau di Bedugul deket-deket danau ya kan. Itu seru banget sahabat Bun FM. Ada di sini ada Gunawan. Adi Gunawan. Kalau kita suka balik ke Kintamani dan Bedugul katanya. Simple karena perbedaan suhu yang dingin di sana katanya.
1: Bener-bener.
0: Keseharian kan panas ya di Bali Selatan ya. Bener banget sih memang tempatmu apalagi
1: benernya.
0: Nusa Dua panas banget ya.
1: Benernya.
0: Tapi kalau kesana emang jadi kayak healing banget sih kalau aku juga.
1: Healing.
0: Seru lah pokoknya.
1: Mama Yaya ketawa banget. Ada bule katanya di sekumpul waktu itu nyemplung di air dan dia telanjang dong. Buat aku ternodai katanya.
0: Tapi seneng kan?
1: Ya Tuhan.
0: Asik kan Lanang?
1: Halo.
0: Dia mau kalau bisa lagunya Paradise-nya Coldplay dong makasih. Ada Bulil.
1: Halo.
0: Selamat pagi Bulil, salam aja katanya happy working. Ini Bulilis punya guest house di Bedugul loh.
1: Oh.
0: Bukan yang di Bedugul persis itu yang akan pernah cerita itu di Pajasari itu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau mau healing tuh kayak pas banget di sana. Deket sama ini juga kalau Din apa namanya? Yang kamu bilang waktu itu apa?
1: Dasong.
0: Kenapa ingetnya aku songan,
1: songan.
0: Gitu. Itu juga favorit banget tuh di situ, seru
1: itu
0: banget.
1: Itu punya Bulilis yang di Dasong.
0: Iya.
1: Udah, Bulilis boleh lah.
0: Langsung cepet banget, Bulilis boleh lah. Kayak itu otomatis banget ya kan?
1: Soalnya kan deket.
0: Oh iya deket sama,
1: deket
0: iya.
1: Banget sama rumahku.
0: Sebelum kamu naik ke atas banget itu.
1: Makanya Bulilis.
0: Ya kan di Dasong ada pasar tuh kalau melihat pinggir jalan tuh.
1: Oh iya,
0: itu
1: sebelum masuk tuh.
0: Itu udah masuk situ.
1: Oh.
0: Deket tuh tidak jauh dari sana.
1: Di sana tuh ada apa sih?
0: Yang apa sih?
1: Tempat foto-foto di situ bagus, Dasong di ujung tuh apa ya namanya?
0: Iya, ada tempat ini, di Dasong itu ada tempat orang camping-camping.
1: Camping itu,
0: iya,
1: ya,
0: memang.
1: Di situ.
0: Ada dermaga.
1: Dermaganya,
0: dermaga
1: iya.
0: Yang orang-orang banyak foto-foto di sana.
1: Uh-uh,
0: iya sih, emang
1: bagus,
0: seru
1: bagus,
0: banget.
1: Bagus.
0: Ya, yang lain yang pengen, yang suka Bedugul gitu ya.

0: Boleh lah mampir ke Pajasari ya.
1: Boleh
0: kan
1: lah.
0: Langsung
1: sebentar
0: kesana.
1: Banget kok itu.
0: Mm-mm, deket banget
1: deket
0: memang
1: banget.
0: Iya kan makanya. Tapi terima kasih loh buat sahabat Yuna FM yang sudah ikutan ngobrol bareng sama kita pagi hari ini.
1: Yes bener.
0: Request lagu juga thank you. Join di live TikTok juga thank you.
1: Thank you banget.
0: Tuh kata Bu Lilis boleh kok hayo katanya. Info aja kapan.
1: Eh bener
0: all
1: nih.
0: All penyiar penguin welcome.
1: Eh bener nih.
0: Ih kamu chat aja Bu Lil.
1: Bulil ini serius. Serius.
0: Aku like udah berkali-kali banget ke sana. Loh. Karena saking aku happy di situ.
1: Apa ada namanya enggak?
0: Namanya container smart stay.
1: Oke, okay, yeah. Cari ya.
0: Cus, ya. Kamu harus cari di sana ya kan.
1: Kalau rame-rame ke sana, Bu.
0: Iya, ini pasti lagi di jalan, Bu Lili. Hati-hati di jalan, Bu.
1: Hati-hati.
0: Terima kasih di sana udah dibaca semua kan?
1: Udah.
0: Tadi ada Rian Putra juga request lagunya sudah diputerin juga ya.
1: Oke. Okay.
0: Yang lain, oh belum deh Best Persuade nanti kita puterin ya. Yang lain terima kasih kita lagu-lagu dulu ya satu FM ya. Ini Shira kemarin kan lagi mampir, baru mampir di Radio Penguin FM.
1: Iya benar.
0: Dari juara ketiga di Icon
1: yes.
0: SCTV ya kan. Luka terakhir spesial buat anda. Dikasih dari Tutu ya. Semoga masih dengerin kita.

Musisi muda asal London, Sienna Spirer, merilis Pure pada 2 Juli 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album perdana milik Sienna yang berisi 10 single terbaru setelah sebelumnya merilis single Great Expectation. Menurut Sienna Spirer, lagu Pure menceritakan tentang kehilangan spark dalam hidupnya karena telah mempertaruhkan ketulusan dan juga seluruh cinta yang dia miliki. Dahulu, dia merupakan pribadi yang penuh ambisi dalam meraih setiap impiannya. Tanpa disadari, ternyata ambisi tersebut justru menjauhkannya dari kenikmatan yang telah dia miliki selama ini.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisha mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

0: Minggu depan Mirror Sweet Music Station, Grow With Love, Six Pants, Non The Richer dengan Dersi Ghost ya. Ini spesial buat Anda. Halo Amin Mimbar.
1: Apa tuh, gak ngerti
0: ya,
1: tuh,
0: Kak? Dia sempat ikutan mini vote ya. Tempat di Bali yang belum pernah dan pengen dikunjungi itu Nusa Penida juga.
1: Banyak ya.
0: Fix ya, Nusa Fix Penida ya? Adalah
1: top
0: nomor satu. Top one.
1: Yes.
0: Oil ya.
1: Yes,
0: top
1: oil.
0: One yang tempat yang belum pernah. Atau banyak dari sahabat Pune FM atau orang yang tinggal di Bali pun belum pernah kesana.
1: Mungkin karena jauh ya.
0: Iya, jangan-jangan ya.
1: Jauh.
0: Iya, apalagi Amin kan di Singaraja juga,
1: Boleh.
0: Ya kan. Terus belum ada tawaran yang ngajak ke sana. Dan dia bilang 4 nonok di market Kampung Tinggi Singaraja, ayo gas next trip 2 Nusa Penida. Gitu sih.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih loh Amin.
1: Thank you.
0: Meskipun aku masih mikir apa maksudnya ini.
1: Aku baca ulang-ulang bentar.
0: Iya kan?
1: Mungkin tempat ya itu ya namanya ya.
0: Enggak tahu aku juga, tapi terima kasih by the way, thank you banget ya. Kita pamit dulu ya Din, terima kasih loh nemenin aku pagi-pagi.
1: Thank you, banyak insight hari ini, in this morning loh.
0: Iya kan, jadi sahabat Pune FM juga tentu
1: betul.
0: Saja.
1: Betul, thank
0: terima
1: you ya
0: kasih.
1: Udah menemani kita berdua di sini.
0: Sampai dengan jam 10 pagi nanti.
1: Yes.
0: 10 pagi
1: abis ini.
0: Bye.

Queen FM Airship Music Station, Grow With Love. Selamat pagi sahabat Queen FM, sudah di hari Jumat. Hari ini waktunya Vino Bramasa nemenin Anda di Office Hour sampai nanti di jam 1 siang. Silakan lanjutkan request lagu favorit Anda dan juga lanjutkan kegiatan Anda pastinya dong, sebelum besok menyambut weekend.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pengguna PMRC Music Station, Grow With Love. Selamat pagi, sahabat Kuria FM. Pagi, ya. Dibuat semangat yuk pagi hari ini ya. Gimana, sudah mulai melakukan aktivitas di pengunjung weekend ini, pre-weekend ini di hari Jumat 2 Oktober 2026? Atau mungkin Anda masih di rumah aja untuk mempersiapkan segala sesuatu? Masih sarapan, Bram? Sabar. Santai, ya, jangan marah-marah. Masih ngopi juga, silakan nikmati kopi dan juga sarapan Anda. Atau mungkin Anda sudah di jalan, ya hati-hati di jalan lah. Pokoknya jangan ngebut-ngebut, yang penting selamat sampai tujuan. Kalaupun telat-telat dikit, yang penting kan tidak terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, toh, ya kan? Ya alasan aja bangun telat udah beres. Jangan terlalu ngoyo ya. Tapi kalau misalnya sudah hari Jumat ini, biasanya semua dipush supaya cepat selesai kan ya. Tapi kadang ini bisa bikin bosen, bisa bikin boring. Nah, kalau misalnya Anda lagi bosen atau mungkin lagi boring banget dengan aktivitas atau mungkin rutinitas yang Anda kerjakan, entah itu kerjaan di kantor, entah itu kerjaan di rumah, atau mengerjakan tugas lainnya, biasanya kalau misalnya Anda sedang bosan melakukan aktivitas yang dilakukan setiap harinya, apa sih yang biasanya Anda lakukan supaya untuk membunuh atau menghilangkan rasa kebosanan itu? Ya kan, kadang kan, ih bosan ya gini-gini aja kehidupan ini, gak ada yang berubah. Kalau berapa sih sendiri kalau misalnya bosan melakukan kegiatan harian, misalnya kerjaan di kantor, biasanya nonton ini sih, nonton film sih, anime biasanya berapa tonton lagi. Walaupun sudah pernah nonton anime itu, ya udah tonton aja, kayak seru aja, kayak biar nanti relax aja gitu kan, gak terlalu stres. Atau mungkin kalau misalnya udah bosan, berapa main game. Kayak killing time biar nggak terlalu penat kan untuk jalan rutinitas, kayaknya bosen banget. Kalau enggak ya nyemil, kalau udah di tingkat yang gimana banget ya healing sih biasanya, entah itu apa ya, nonton film bioskop atau mungkin sekedar nongki aja di coffee shop, atau ya kalau ada rezeki lebih lagi ya jalan-jalan lah, dadah. Hati-hati. Nah kalau Anda gimana? Ketika bosan melakukan rutinitas harian yang itu aja, tapi kayak Anda tuh pengen melakukan sesuatu yang beda, biasanya apa yang Anda lakukan? Apakah makan, jalan-jalan, atau mungkin main game ya, atau apa, melakukan aktivitas atau mungkin hobi baru, bersepeda, lari, atau olahraga? Boleh cerita sama Bram. Yuk sekalian request lagu favorit Anda. WhatsApp, Telegram 0811 393 494, Instagram dan juga Facebook at Pinguna FM Bali, X-nya boleh dimention at Radio Pinguna FM. Format masih sama, tidak ada yang berubah, penyiar aja berubah-berubah setiap hari ya. Ketik nama, spasi usia, spasi request lagu, salam-salam dan juga mini foodnya. Ketika Anda bosan melakukan aktivitas harian Anda, yang Anda lakukan untuk membunuh atau menghilangkan rasa bosan itu apa? Coba cerita yuk. Ditunggu sampai nanti sebelum jam 1 siang. Single, Penguin apa?

Miley Cyrus merilis lagu dan juga music video berjudul Let's Get Married pada 18 September 2026 sebagai single kedua dari album terbarunya Bass Persuades yang juga dibagikan di tanggal yang sama. Music video Let's Get Married disutradarai oleh Mert Ellis dan juga direkam di Hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Yang istimewa, Miley Cyrus mengajak tunangannya Max Mirando untuk tampil sebagai bintang tamu.

0: Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Bulu Indah, Pomogan, dan lain-lain. Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Kramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengui, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silakan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Oktober 2026. Untuk informasi waktu, tempat, dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lokerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Cafe Dalung, lantai 3, atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lanjut bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai dengan Jumat, atau cek Instagram @lokerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
2: Ibu, adek, ayah pulang.
3: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
3: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
2: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
2: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
4: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
5: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
5: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
5: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: pokoknya harus good life, good mood, good day hari ini ya. Kopi kayaknya itu ya. Pokoknya buat enak aja hari Jumat ini, jangan bosan-bosan, jangan tiba-tiba langsung burn out baru pagi. Tapi kalau misalnya udah ngerasa bosan atau mungkin boring dengan rutinitas harian, coba cerita ya. Biasanya apa yang Anda lakukan untuk menghilangkan rasa bosan setelah beraktivitas atau mungkin bosan dengan aktivitas yang itu aja. Silakan cerita yuk. Ada Bodian Kusumawati yang sudah ikutan request lagunya Adela seperti biasa. Ditunggu ya. Borai Sinta juga sudah hadir. Lagunya Michael Rons to Rock Bring It Out juga sudah disiapkan, ditunggu aja. Bunda Ratna di Batu Bulan sudah hadir juga. Requestnya Smile buat Bram, biar smile-smile juga. Mbak Ratna jangan smile-smile ya, nanti dikira. Buat yang lainnya yang masih mau request lagu favorit Anda, Bram tunggu sampai nanti di jam 1 siang. Silakan WhatsApp, Telegram 0811 3934, Instagram, Facebook at Pinguin FM Bali, X ya boleh dimention at Radio Pinguin FM.
1: Blast on.
0: Kalau rutinitas yang satu ini pasti ya, Anda sahabat Pinguin FM gak bosan melakukannya ya. Ya, demi menjaga wajah Anda tetap kunjung, tetap glowing seperti itu kan. Skincare wajib diaplikasikan ya. Ya minimal yang basic-basic aja gak apa-apa kok. Gak harus yang pakai inilah, pakai serum ini, serum itu. Tapi kalau misalnya Anda ada waktu, ada duit lebih juga boleh. Tapi ini Bram mau kasih tahu nih, ada satu life hacks yang sebenarnya banyak banget content creator yang melakukannya juga, termasuk Bram juga sih. Karena dibilang itu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa kalau misalnya kita melakukan hal ini, sahabat Kuna FM. Menyimpan serum atau mungkin moisturizer pelembab di dalam kulkas merupakan salah satu beauty hacks ya, yang banyak banget diikuti termasuk Bram juga sih. Jadi suhu dingin ini bisa disebut membuat produk ini bekerja lebih baik sekaligus memperpanjang masa simpannya. Tapi benar gak sih kalau misalnya skincare ini wajib atau mungkin harus banget disimpan di dalam kulkas supaya bisa mendapatkan manfaat yang lebih maksimal? Pasti kulkasnya ajaib nih ya. Jadi menurut Pandu Brojonegoro, Marketing Director L'Oreal Dermatological Beauty, ya sebagian besar produk skincare kan dari perusahaan itu sudah melalui pengujian untuk memastikan formulanya ini tetap stabil dalam berbagai kondisi suhu. Pengujian tersebut dilakukan sebelum produk ini dipasarkan. Jika formula dinilai tetap stabil setelah melewati berbagai kondisi, produk baru bisa diluncurkan. Artinya, skincare yang beredar secara resmi memang sudah dirancang agar kualitas dan juga kestabilan formulanya ini tetap terjaga dalam rentang suhu tertentu. Tambahan lagi dari dermatologis Dr. R. Stanley Setiawan SPDVE Vince FADV ya. Panjang ya. Ini menambahkan bahwa produk skincare yang sudah melalui uji stabilitas tetap seharusnya tetap terjaga dengan baik dalam temperatur dan rentang yang cukup luas. Dengan demikian, memasukkan serum atau pelembab ke dalam kulkas bukan keharusan untuk mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Selama produknya disimpan sesuai dengan petunjuk pada kemasan, kestabilan formulanya juga seharusnya sih sudah diperhitungkan oleh pihak produsen juga. Jadi, menyimpan skincare boleh aja dilakukan di dalam kulkas. Boleh, terutama jika tujuannya memberikan sensasi yang dingin dan juga menyegarkan saat diaplikasikan. Kalau Bram sih lebih ke situ. Jadi ketika ditemplokin ke muka ya, skincare ini jauh lebih nyaman karena kan adem, dapat sensasi yang lebih rileks lagi. Jadi wajah lebih cepat mendapatkan manfaatnya. Kan sempat nih Bram bahas kalau misalnya tubuh dan juga mood kita lebih rileks, jadi kandungan yang ada dalam skincare juga lebih cepat menyerap seperti itu. Jadi enak jadinya kan. Makanya

0: Ariyo Wahab merilis single terbaru berjudul Kembali Pulang pada 18 September 2026. Lagu ini menjadi single kedua Ariyo bersama My Music Records setelah sebelumnya merilis Cinta. Kembali Pulang diciptakan oleh Randy Pandugo dan mengangkat cerita tentang kerinduan seorang pekerja untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan Ariyo Wahab sebagai family man yang sering bepergian karena pekerjaan.
1: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
2: Bete pak, abis dimarahin bos.
1: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
2: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
1: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
2: Masa, Pak?
1: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
2: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
1: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
2: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
1: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
2: Oke, pak.
3: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: career.
1: Yang dari tadi sudah ikutan, gimana sih caranya killing time ketika sudah mulai bosen dengan aktivitas yang biasanya dilakukan itu aja. Tadi ada yang udah cerita ya, kayak nonton dracin lah, olahraga lah, atau kuliner, coba hobi baru ya. Tapi emang Bram mau bahas itu kok, kalau misalnya kita sudah kerja melakukan aktivitas 9 to 5 dari jam 9 ke jam 5 sore, bikin capek, bikin bosen ya kan, biar tetap fit di kantor. Gimana sih caranya Bram? Nah, dari satu artikel Bram kutip dari detik.com, bekerja dari pagi sampai dengan sore kan sering membuat tubuh kerasa capek ya kan, duduk terlalu lama, menatap layar komputer, layar gadget, sampai padatnya pekerjaan juga bisa membuat tubuh nih kurang bergerak dan juga energi cepat terkuras, bukan hanya cuan saja ya. Meski gitu ya, menjaga tubuh tetap bugar selama bekerja ini bisa dilakukan dengan kebiasaan sederhana. Nah, ini yang harus Anda lakukan di tempat kerja Anda. Yang pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Air ya, air mineral yang diminum ya, bukan sembarang air ya. Jadi ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh, baik untuk menjaga kesehatan fisik maupun mendukung kondisi mental Anda loh. Jadi asupan air yang cukup nih juga bisa membantu proses pencernaan serta mendukung detoksifikasi tubuh. Jadi dalam sehari tubuh ini membutuhkan sekitar 8 gelas air atau setara dengan 2 liter. Dapat ini membantu mengurangi rasa lelah dan bahkan menghilangkan stres loh. Serta menjaga energi agar tetap optimal sepanjang harinya. Yang berikutnya sahabat Gunung FM, yang kedua nih, coba deh luangkan waktu untuk stretching atau peregangan. Kalau misalnya sudah ngalami stres, tubuh kan bisa ngerasa lebih tegang ya. Ini juga bisa memicu rasa pegel termasuk pada bagian punggung dan juga persendian. Kalau sudah ngerasain kayak gini, Anda butuh stretching. Di tengah kesibukan rutinitas setiap hari, coba luangin waktu sejenak untuk melakukan peregangan ringan supaya tubuh tetap rileks. Peregangan sederhana dapat dilakukan sambil duduk di kursi aja kok, misalnya kayak meluruskan kaki, muter-muter, jangan kayak helikopter ya, pusing yang ada ya, puter-puter pergelangan kaki secara perlahan boleh. Sesekali juga peregangan, regangkan kaki dan juga tangan, ini bisa membantu mengurangi ketegangan setelah terlalu lama berada dalam posisi duduk seperti itu ya. Berikutnya kalau misalnya di kantor Anda ada tangga, wah wajib nih, silakan benerin gentengnya. Oh bukan, jangan terlalu ekstrim ya. Jadi waktu ada di kantor, coba deh memilih tangga daripada lift. Ketika naik turun tangga, ini kebiasaannya sangat sederhana ini dapat menjadi cara mudah untuk menambah aktivitas fisik di tengah kesibukan sekaligus. Ini bisa membantu tubuh kita tetap bugar dan juga lebih berenergi lagi. Yang berikutnya boleh nih, cemil-cemil bekal snack ya. Ngambil di salah-salah pekerjaan boleh aja kok, selama cemilan yang dipilih tetap sehat. Kayak buah-buahan, granola yang mengandung campuran kacang serta sereal juga boleh. Ini bisa menjadi pilihan camilan sehat untuk menemani aktivitas di kantor. Daripada pilih keripik, makanan cepat saji, pasti Anda udah kepikiran kayak pilih keripik atau fast food kan. Jangan, buah ingat ya. Atau kayak minuman bersoda, coba deh bawa bekal camilan dari rumah aja. Kan lebih sehat, sudah terbukti ya kebersihannya juga. Selain lebih mudah juga mengontrol jenis makanan yang dikonsumsi, kebiasaannya juga bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh selama beraktivitas seharian. Tuh, segitu gampangnya kan. Silakan mulai dari hari ini, jangan tunda-tunda lagi, nanti Senin aja. Dasar ya, mulai hari ini yuk, biar hidup juga lebih sehat ya, biar fit, tetap bisa beraktivitas dengan oke lagi.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau!
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Ah. Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

Pingguna FM, your streaming station, grow with love, sahabat Pingguna FM. Satu single dari World Genius featuring Sarah Fajira, Lati. Ini tahun 2020 kemarin, sempat viral juga dengan dance challenge dan juga beberapa konten yang dipakai jadi background, ya kan. Kalau Anda sudah melakukan apa hari ini di jam 11 ini, masih berkutat dengan kerjaan ya, semangat aja. Pokoknya semangat aja lah ya. Sampai nanti kerjaan Anda tuntas, kerjaan Anda kelar, ya kan. Kalau Bram sih ntar di jam 1 siang udah kelar nih. Kalau Anda ya jam 1 istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Tapi kalau misalnya Anda mau ditemenin sama cowok ganteng ini, silakan. Sambil request lagu favorit Anda, WhatsApp, Telegram ya, 0811 393 494. Instagram, Facebooknya Pingguna FM Bali. X-nya boleh dimention at Radio Pingguna FM. Sambil cerita di mini vote-nya. Tadi kalau Bram sudah bahas kegiatan, kalau misalnya rutinitas harian Anda terasa kayak melelahkan, yang dilakukan boleh tadi stretching, minum air, nyemil. Nah, kalau misalnya Anda bosan, apa sih yang Anda lakukan ya? Ih, sudah rame loh. Gini dong, harus rame terus ya. Semangat pokoknya kan, semangat penyiarnya jadinya. Selamat siang dulu buat Mbok Rai Sinta. Lagunya Michael Run, Sturok, Bring It On sudah disiapkan, ditunggu aja. Kalau Mbok Rai Sinta ini bosen, tiduran lah sambil nonton Dracin atau nyanyi-nyanyi karaoke. Weh, langsung nyanyi karaoke-nya lagu China juga nih. Ho Xiang, Ho Xiang. Ya gitu ya kan. Ya kan biar relate aja sama Dracinnya toh. Bunda Ratna yang sudah smile-smile pagi ini, semangat Jumat katanya, terima kasih. Kalau Mbak Ratna sih kalau lagi bosen sama kerjaan di rumah tinggal tidur. So that's simple pokoknya ya. Atau main game atau tinggal shopping katanya. Weh, shopping emang Virgo gak jauh-jauh dari yang kata shopping ya. Shopping kemana Mbak biasanya? Pasti pasar di Batu Bulan ya. Ya gak apa-apa, yang penting kan keluar rumah ya, biar gak penat di rumah aja kan. Edo, Edo doe, panggil katanya Mika, gak mau dipanggil Edo. Oke, Mika, Mika Marvel. Oke, akan aku ganti namamu menjadi Mika ya. Mika, sebut saja Mika Kamehameha. Dia requestnya Linkin Park yang 6, tadi sudah dengar apa enggak, enggak ngerti lah ya. Kalau Mika ketika bosen, aku ganti beneran loh, kamu pakainya Mika, aku ganti Mika ya. Kalau Mika, plastik kali Mika ya. Kalau Mika lagi bosan dengar rutinitas harian, biasanya Mika ini pergi ke pantai, duduk-duduk. Ya iyalah, masa kamu ini kayang. Viral nanti lo kamu di situ. Siapa itu yang lagi kayang di pantai? Oh, Mika. Jangan dong, dong. Edo lagi, Kak. Mik ya. Sampai sunsetan katanya biasanya, sambil ngopi, pakai headset. Ya dong, masa pakai sanggul enggak cocok kan? Jadi kalau enggak ya jalan-jalan malam aja sambil dengerin lagu. Ih, serem ya jalan-jalan malam. Lagunya apa? Lingsir Wangi. Mbak Dewi Gianyar. Apa kabar Mbak Dewi Jegeng? Tumben muncul lagu favoritnya ya, tahu kan. Lagu favoritnya yang Mbak Dewi kan adalah Smile kan, sama kayak Bunda Ratna. Pokoknya Batu Bulan dan Gianyar Aye ya. Ada Abah Waisel. Jadi kalau lagi bosen katanya adalah belajar hobi baru. Apa Abah hobi barumu? Coba spill dong. Jangan ini aja template requestnya. Boromiani, mau ketik apa? Tunggu dulu, aku baca dulu. Kecak ya ke atas. Yaudah, ntar aja deh. Bunda Yunita kalau gitu ya. Bunda Yunita, selamat siang. Request lagunya Simple Plan yang jet lag. Kalau dia gak pernah bosen, katanya Bunda Yunita, wih, sangat positif vibe sekali ya. Katanya habis sarapan telur rebus sama pepaya. Pepaya direbus juga sama telurnya. Jadi apa ya? Bubur pepaya. Ada aja kelakuan ya. Mbak Tian, Mbak Tian. Dia requestnya Lady and the Bloom Need You Now, tadi sudah di play juga. Oh iya, kalau misalnya Mbak Tian lagi jenuh atau bosen ya dengan rutinitas hariannya, itu biasanya adalah ngajakin suaminya keluar naik motor katanya. Keliling kota aja, udah gitu nongkrong tempat kopi, walaupun aku gak ngopi. Berasa Dilan sama Milea ya dirimu ya. Naik motor. Ya gak apa-apa, yang penting kan stress release orang kan beda-beda ya Mbak Tian ya. Mangat Jumat ya Mbak Tian ya, terima kasih. Ada Bunda Banca Nongki-Nongki. Mbak Panca, ini udah gara-gara kelakuanmu dan teman-temanmu mungkin ya. Bunganya habis, bunga tetangga habis, dipetikin semua. Dasar ibu-ibu ini ya. Dia mau lagunya Rosa, Sakura ya.
manggil teman-temannya juga di lantai 2 divisi sampel. Mami Ranggani, Artanadi, De Astini, Bu Bella, Ayu Raha, Rahma, Bang Juri semuanya. Request lagu favorit ya pokoknya. Request stay tune di Penguin FM Bali. Kalau enggak, dipotong gajinya sama Mbak Panca ya. Kalau lagi bosen dengar rutinitasnya, jalan-jalan dong, ngukur jalannya. Oh, Anda mandor kayaknya ya. Berhenti dimanapun hati berlabuh. Ih, dasar. Terus nongkrong deh di situ sambil menikmati segelas hot matcha. Iya, kalau dirimu nongkrongnya di tempat kopi, terus kalau nongkrongnya di Tukat, ada hot matcha. Ditemani pepohonan hijau, gemericik air dan kicau burung mania gitu ya. Kamu nongkrong di mana sih Mbak Panca? Kok ada gemericik air lah, ada kicauan burung lah, ada hot matcha lah. Sebenarnya nongkrong di mana dirimu sih? Enak sekali kafenya, lengkap, ada kebun binatang ya. Ada Mbak Desa Mariani, requestnya Come Over BTS, semangat caranya. Terima kasih Buda, You, The Gang, Teddy Swim, Perfect Man, seperti Bram, asik. Kalau Budayu ya, kalau lagi bosen, enak itu layang-layang manja di pantai sambil ngemil. Cocok nih ketemu Mika nih, Budayu, ajak Mika kamehameha, ini layang-layang manja. Lihat ombak sambil mendengarkan music sih. Baiklah, terima kasih Budayu. Belilah Anang Punapi Gatre, lagunya Hips Don't Lie dari Shakira. Ada yang versinya yang ori aja, yang itu kayaknya nggak ada. Kanggoin ya, ya yang ori enak kok ya, ori. Ada siapa lagi ya, Mbok Dian Kesumawati. Kalau dia, dia membuang kejenuhan dan bosannya ke radio dia. Atau nongkrong sama kalian. Enak aja, udah malas aku. Udah hilang bosannya. Adela N in LA, tadi sudah di play juga ya. Mbak Romiani. Gak tahu Mbak Romia. Dari yang punya nama, minta namanya diganti. Jadi disclaimer ya, namanya bukan itu lagi sekarang ya. Tapi kalau misalnya dia dipanggil itu, dia gak akan noleh. Oke? Dari orangnya yang bilang kayak gitu ya. Mbak Romiani, request lagunya Aqua Dr. Jones, mini vote-nya ya. Kalau misal kok ngena banget ke Mbak Rom, kenapa? Mbak, siapa Mbak RKM lagi nih? Nyen, KDRKM tuh, keplesetnya jauh banget. Kalau Men Romiani benar-benar bosan dengan kesehariannya ya, ini Men Romiani cuma bisa nih. Ini adalah keahlian Bunda Romi Jimbaran ya. Pasti yang lain gak ada bisa nih, main mahjong sahabat Kunefa. Main mahjong, udah kayak master kungfu. Sampai nyemil, itu pun cepat bosan juga. Tapi ya udah dijalanin aja. Main sama siapa? Mbak Rom main online ya. Kalau kayak gitu, kalau mainnya offline kan harus ada lawan ya toh. Walah, si Pak akan bilang berhenti di suatu tempat. Tempatnya mana gak tahu kan. Dasar. Ih jahat. Mbak Dian, masa tempat nasi kuning nama teman dibilang. Gak mau, Mika kamu dibilang katanya dagang nasi kuning di tempatnya Mbok Dian ya, aku sampaikan aja emang dasar ya. Ada Kade Astini yang muncul timpale. Lagi buting main aja sama adik Koming. Hah? Lagi buting main aja sama adik Koming. Gimana maksudnya Mbok Kade? Tolong dijelaskan ya jalan. Kalau lagi bosen main aja sama adik Koming gitu maksudnya. Jalan-jalan ke sawah deket rumah. Salam sama Panca Naiki, selalu cetar membahana. Dipuji-puji. Mami Ranggani, Bu Ayu juga. Ya, yang lainnya belum muncul nih, Mami Ranggani, Bu Ayu, siapa lagi? Munculin semua tuh ya. Ada Nasar, selamat siang, request lagunya The Script Hall of Fame. Baiklah, ditunggu lagunya ya. Ada siapa lagi ya? Kalau Gustu dia ikutan mini food, kalau dia bosan melalai lah singgah ke Ubud, agak jauh ya. Ya enggak apa-apa, itu mungkin salah satu bagian dari healingnya ya. Buat yang lainnya yang masih mau cerita sampai request lagu favorit Anda Bram, tungguin lo sampai nanti di jam 1 siang. Silahkan WhatsApp Telegram ya 0811 393 494, Instagram Facebooknya Penguin FM Bali, Exyat Radio Penguin FM. Spesial buat yang sudah request lagunya Perfect Man Teddy Swim, spesial buat Budayu Asriani. Single on Penguin FM.

Teddy Swims resmi merilis karya terbarunya berjudul Perfect Man pada 18 September 2026. Lagu ini merupakan lagu penutup emosional untuk album studio ketiganya yang akan dirilis 22 Januari 2027 berjudul Ugly. Lagu Perfect Man dari Teddy Swims menyampaikan makna mendalam tentang rasa bersalah, penyesalan, dan penerimaan atas ketidaksempurnaan dalam sebuah hubungan.

0: Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.

0: Sweet Home.
1: Di tengah-tengah kondisi cuaca yang seperti ini ya kan, panas, habis itu ya kalau kita lihat polusi juga sudah mulai ya, apalagi kasus kebakaran kemarin ini yang buat udara juga sekitar kita tuh kayak nggak bersih ya kan. Khawatir juga kalau misalnya berbagai penyakit muncul gara-gara kondisi udara yang nggak bersih, apalagi kalau misalnya ada kondisi udara di rumah kita yang tidak sehat, wah ini akan berpengaruh ke kesehatan juga. Jadi kualitas udara menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, terutama di tengah paparan polusi udara. Dikutip dari wallypop.detik.com, berdasarkan data dari IQ Air, kualitas udara di sejumlah wilayah di Indonesia ini menunjukkan adanya tingkat polusi yang perlu diwaspadai loh sahabat Kuna FM. Jadi kondisi tersebut membuat para warga kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan juga ibu hamil disarankan banget nih untuk membatasi aktivitas di luar ruangan. Paparan udara kotor dalam jangka panjang juga dapat meningkatkan resiko gangguan pernapasan sampai dengan berbagai masalah kesehatan lainnya. Sementara itu, kualitas udara di rumah juga tetap perlu diperhatikan. Nah, gimana sih Bram caranya biar kita bisa menjaga kualitas udara di rumah kita tuh biar bersih dan juga sehat buat para anggota keluarga? Air purifier, sahabat Kuna FM, ini dapat menjadi salah satu pilihan untuk bisa membantu menyaring partikel polutan udara ya dari udara, sehingga lingkungan di dalam rumah juga terasa lebih nyaman. Jadi Anda boleh memilih berbagai macam ya produk air purifier yang juga bisa diletakkan di rumah, di area ruang tamu, kamar ya, dimanapun tempat Anda yang cukup lama untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dan nanti pada akhirnya juga kan kualitas udara di rumah ya kan bisa jauh lebih sehat, jauh lebih bersih, dan terhindar dari yang namanya polusi udara. Boleh dicoba ya, dicek-cek, di scrolling, di browsing-browsing, siapa tahu dapat diskon nanti tanggal 10-10 ya, which is 8 hari lagi, bisa loh dapetin produk terbaik untuk menjaga kualitas udara di rumah Anda.

Kalau Anda sahabat Kuliner FM pengen punya pengalaman tidur yang nyamannya maksimal banget setiap harinya, cuman bisa Anda dapatkan nih dari spring bed Lady Americana. Lady Americana merek spring bed dari USA adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed nih. Cocok banget buat Anda yang classy atau seleranya berkelas internasional. Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan juga berkualitas tinggi. Didukung dengan teknologi Everflex Trivium Spring, ini menjadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan juga dengan teknologi ViroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan juga bakteri serta melindungi kasur Anda dari mikroorganisme. Lady Americana terbuat dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan juga tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik nih untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana. Makanya silakan langsung follow dan juga cek promo seru dari Lady Americana di Instagramnya @ladyamericanabali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

Gak satset, Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan gak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi, lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Tiguna FM RC Music Station, Grow With Love, sahabat Tiguna FM. Spesial buat yang sudah request lagu ini, Aqua, Dr. John. Spesial buat Mbok Romiani yang lagi berjibaku dengan cuciannya ya. Buat yang lainnya masih berjibaku dengan rutinitas harian Anda di siang hari ini, jangan lupa untuk prepare makan siang nanti ya. Sambil request lagu favorit Anda, Abra masih undang sampai nanti sebelum jam 1 siang. WhatsApp Telegram yuk 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Tiguna FM Bali, X-nya @radio Tiguna FM. Ramaikan lagi di hari Jumat ini, nanti sebelum nanti mulai berjibaku lanjut lagi dengan lanjut kerjaan lagi ya. Silakan sampai nanti di jam 1 siang, Bram tunggu.
1: Penguin News.
0: Sahabat Tiguna FM, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Menimipas Agus Adrianto menerima surat pengunduran diri dari Mas Hudi dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan di Jakarta pada hari Kamis 1 Oktober kemarin. Dalam siaran pers, Humas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyebut bahwa pengunduran diri Mas Hudi dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang bersangkutan terhadap peristiwa yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Publik Kemenimipas Akbar Hadi ini mengatakan bahwa pengunduran diri Mas Hudi ini tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenimipas khususnya di bidang pemasyarakatan. Dikutip dari Antara News, sahabat Kuna FM, saya Vino Bramasta untuk Pingin News di Office Hours.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Aku lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya. Segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
12: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist setiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

FM, your jet music station, Grow With Love, sahabat Kuna FM. The Script featuring Will.i.am, Hall of Fame. Ini spesial lagunya buat Nasar yang sudah request lagu favoritnya. Yang masih mau request lagu favoritnya, dicoba aja ya. Semoga masih bisa sih, masih ada beberapa yang lowong. Tapi kalau misalnya lagu lama terus, ya mohon maaf, kayaknya harap-harap cemas nih bisa dipilih apa enggak ya. Kalau misalnya mau lagu baru boleh, silakan ya. WhatsApp Telegram lagi 0811 393 494, Instagram dan juga Facebooknya Pinguin FM Bali, X-nya @radio Pinguin FM. Selamat siang, lagi santap siang rezeki anak baik dari Mbak Dian Kesuma. Jangan lupa nanti bawa ke sini juga ya, tapi aku enggak mau ini. Maunya pizza. Yang lain boleh ya, jangan ini, bosan ya. Ada Mbak Komang Ayu juga, selamat siang sudah nyapa Bram di Pinguin FM Bali. Ini requestnya Fastball Out of my head. Dicoba ya lagu lama lagi nih. Semoga bisa diplay ya. Beli Lanang nge mewali sama-sama. Ada Mbak Wayan Widiyati juga, semangat siang ya. Ini kalau dia ikutan mini food, jadi kalau misalnya lagi bosan dengan rutinitasnya sehari-hari, biasanya dia nonton Dracin. Wah, sama Mbok Raisinta. Harusnya kalian nonton ini nih, nonton berjamaah, nonton akbar. Dibuatin layar tancap, seru kali ya. Ya begitulah ya, sambil ngemil. Kalau serasa mood udah balik ya lanjut lagi. Lanjut apa nih, lanjut Dracin apa lanjut kerja? Kadang keluar rumah bentar beli rujak sama es buah. Oh iya deh, biar tambah ajem. Lagunya Michael Bublé yang Home sudah disiapkan, ditunggu aja ya. Ada disuruh sama bos nih. Ada siapa ini? Ada Kade Arte. Ini requestnya Peter Pan ya, sudah disiapkan ya, nanti ditunggu aja. Bapak Putu Oci, selamat siang. Lagunya Rusana ya, jangan buang waktu. Semoga bisa diplay ya. Semua lagu lama nggak janji loh, nanti sampai bisa diplay sampai siang ya. Terus ada siapa lagi sudah nyapa nih? Ada Maria. Terus ada siapa ini? Ada Deborah. Ada Ketut Pondok dari Bangli juga sudah menyapa. Ada siapa lagi sudah? Kade As ini sudah. Ada Dr. Tama, selamat siang. BCL terpesona, baik dicoba lagunya disiapkan ya. Ada Rian Putra juga di Telegram sudah request lagunya Ariana Grande, Head That I Made You Love Me. Siap, ditunggu lagunya ya. Yang sudah request lagu mohon bersabar, yang masih mau request dicoba aja. Lagu lama tidak bisa kayaknya, udah penuh banget ini. WhatsApp Telegram ya 0811 393 494, Instagram, Facebook @PinguinFM Bali, X-nya @Radio Pinguin FM. Beram 6 menit sampai nanti sebelum jam 1 siang.

Sudah masuk di bulan Oktober, saatnya untuk beli tiket masuk ke Toyota Devasya nih ya, dan dapetin promo spesial Indonesian Favorite Package di mana mujar nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam dan juga nasi putih dalam satu paket nih. Ini cuma Rp290.000 per packs-nya loh ya. Untuk pasangan atau couple, ada juga couple signature nih. Anda bisa nikmati roast duck, ada udang saus madu, sup jagung, sawi hijau, cah bawang putih, nasi putih dan juga mineral water. Ini hanya dengan Rp290.000 per packs-nya. Atau mau camp and dine, ada Anda ini bisa menikmati day use tenda selama 4 jam sekaligus mendapatkan mie ayam dan juga bakso ayam hanya dengan Rp290.000 dengan syarat dan juga yang sudah membeli tiket masuk Toyota Devasya ya. Kalau misalnya Anda suka berpetualang, nikmati paket dari gunung ke danau dari Toyota Devasya hanya dengan Rp1.325.000, nikmati sunrise jeep tour plus hot spring plus banana boat, dan ini bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeep ya. Perkuat kekompakan tim Anda dong dengan tim building package. Ini cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapetin 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang dan juga akses penuh ke semua kolam dan water slide-nya. Sekalian nongkrong dong di Kawah Back and Brew, nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda hanya Rp55.000 aja. Untuk informasi lebih lengkap silakan kontak WhatsApp-nya ya di 0818-0232-2888. Sekali lagi lewat WhatsApp 0818-0232-2888 atau follow Instagramnya aja langsung ya @toyadevasya.

0: Bu, kenapa menelemes gitu?
1: Aduh, semalam saya gak bisa tidur. Kasurnya udah gak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
0: Belum pakai Elite ya, Bu.
1: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
0: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
1: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih Elite kayak kamu.

0: Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengguna FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Aksaber, grow with love.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Eh, bentar deh. Apa sih 321-321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana. Kok ada tulisan 321 mulu? Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Ed Sheeran, Anda pasti setuju dong kalau musisi dan penulis lagu asal Inggris ini memang dikenal dengan lagu-lagu hitsnya yang everlasting. Mempunyai latar belakang sederhana hingga menjadi seorang superstar dunia, Ed Sheeran mempunyai beberapa quotes yang bisa menginspirasi kita. Salah satunya adalah, "Success is the best revenge for anything." Lewat kalimatnya, Ed Sheeran ingin menyampaikan daripada menghabiskan waktu dan tenaga untuk membalas perbuatan buruk orang lain dengan cara negatif, lebih baik kita fokus memperbaiki diri sendiri. Karena saat kita berhasil mencapai kesuksesan, secara otomatis membuktikan bahwa keraguan orang lain pada diri kita adalah salah.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

Pinguna FM, your sweet music station, grow with love, sahabat Pinguna FM. Sudah mau di jam 1 siang, artinya tugasnya Bram sudah harus kelar dulu. Abis ini ada yang imut goyangannya, 1, 2, ya. Siapa lagi kalau bukan Koko Chu, ya. Yang hadir siang hari ini. Siap nemenin Anda sampai nanti di jam 4 sore. Ntar lanjut lagi barengan Bram ya, di intermezzo sampai jam 8 malam. Oh, segitu totalitasnya, enggak tuh kan. Luar biasa, penyiar terbaik di Pinguna FM ini, ya. Kalau gitu, video Bram Asta mau makan siang dulu. Nanti sore kita ketemu lagi seru-seruan bareng. Yo, have a good day. Bye-bye.

Pinggir FM, your sweet music station, grow with love. Hai sahabat Pinggir FM, selamat siang. Apa kabarnya? Ada Surya Winata. Kita ketemu di Office Hour untuk sesi yang kedua sampai jam 4 sore. Jadi jangan kemana-mana ya.

Pinker FM, your sweet music station, grow with love. Okay, sahabat Pinker FM, kita ketemu di bulan Oktober udah. Ya, Jumat 2 Oktober. Hola, ini dia Seikoji. Hola buat Anda semua sahabat Pinker FM. Gimana, sudah siap buat weekendan besok? Sudah siap buat berlibur lagi di awal Oktober? Ih, enak ya, weekend itu pas masih di awal bulan. Ya, namanya saldo itu masih lumayan banyak lah. Bisa dipakai buat hangout, bisa dipakai buat staycation. Tapi kalau yang ternyata misalnya di weekend juga harus bekerja untuk besok, ya udah, semangat aja buat Anda. Dan sekarang ayo selesaikan pekerjaan Anda di hari Jumat ini, sampai ntar saya akan temani Anda di office hour di jam 4 sore ya. Saya punya banyak lagu Indonesia mancanegara, boleh Anda request, boleh kasih tahu ke saya di 0811-393-494. Boleh juga di social media, Facebook, Instagram @PinggunFM Bali, Twitter X-nya @RadioPinggunFM. Bingo.

Pada 18 September, Rose akhirnya merilis single terbaru berjudul New Trick setelah cukup lama tidak meluncurkan proyek solo. New Trick menjadi pembuka diskografi solo Rose pada tahun ini setelah sepanjang tahun ini dia fokus ke comeback dan tour dunia Blackpink. Spesialnya, MV New Trick direkam menggunakan iPhone 18 Pro. Rupanya, New Trick merupakan proyek kolaborasi Rose dan juga Apple. MV ini merupakan bagian dari perayaan peluncuran lini terbaru flagship Apple tersebut. We'll be right back.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
3: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
4: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
3: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
5: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
3: Penguin Hot Music Chart,
4: your favorite music in one chart.
0: Eh, bentar deh. Apa sih 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
6: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
6: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
7: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: Pinggun FM, your sweet music station, grow with love. Yes, sahabat Pinggun FM, balik lagi masih di office hour. Untuk yang baru stay tune, hey, ada Surya Winata yang muncul siang-siang. Ya, biasanya ini Winda ya yang temani Anda. Tapi kebetulan hari ini saya dapat tugas. Tapi yang pastinya Anda juga mungkin lagi menyelesaikan tugas-tugas Anda di tempat kerja. Mudah-mudahan semuanya lancar, sahabat Pinggun FM. Ini juga masih awal bulan kan, masih belum gaspol, masih ya udah tarik nafas sejenak dulu, ya nikmati yang namanya waktu Anda dan lakukan juga semua pekerjaan Anda dengan baik sebelum Anda ntar jam pulang kerja di jam 5 sore, ya. Terima kasih dulu untuk Anda yang sudah sempat bergabung. Apa kabar? Ya masih disibukkan dengan pekerjaan atau yang malah masih di jalan? Ya, ini di jalan lagi panas-panasnya loh ini sekarang ya. Oke, yang tadi request lagunya Glenn Fredly dengan Kasih Putih. Apa kabar untuk Franz? Halo Franz. Franz yang ada di seputaran Tanah Lot. Terima kasih udah sempat bergabung ya Franz ya. Oke, dia katanya lagi di jalan biar tambah semangat keliling seputaran Tanah Lot. Hati-hati ya buat Franz. Kemudian ada Mbak Dian juga, apa kabar? Adela dengan I'm in LA. Baiklah, terima kasih buat Mbak Dian. Dia lagi di tempat kerja juga kayaknya nih. Semangat ya buat kerjanya. Juga buat Budayu Asriani. Halo Budayu, apa kabar? Budayu Asriani pengen dengerin Miley Cyrus dengan Let's Get Married. Oke, ditunggu lagunya. Terima kasih buat Budayu Asriani. Juga ada Mbak Romi. Halo Mbak Romi, apa kabar? Request lagunya siapa tuh? Gede Bagus, Seseorang Yang Lain. Coba saya cek ya. Mudah-mudahan ada. Kalau nggak ada, ntar saya kabarin Mbak Rom. Yang lain, sahabat Pinggun FM yang masih menemani saya, yang masih mau kasih tahu lagi lagu-lagu favoritnya, boleh langsung aja di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFMBali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, yaitu nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.
1: Traffic light.
0: Ya, di luaran cuaca boleh panas, cetar sekali sahabat Pinggun FM. Tadi saya juga lewat di seputaran Gatot Subroto, tapi syukurnya sih lumayan lancar. Tapi nggak tahu ya, di tengah kota kayak gimana. Coba kita cari tahu sekarang, sahabat Pinggun FM. Saya keluar dari studio Pinggun FM Bali ya. Ini hanya ada kepadatan di traffic light-nya saja.

0: aja. Tetapi ini sahabat Pingin FM, saya ada lihat di seputaran Padang Luwi ini lumayan macet ya. Tepatnya sampai di pertigaan Dalung Permoy. Wow, lumayan panjang tuh. Jadi dari perempatan Gatot Subroto Barat dengan Padang Luwi itu lumayan macet sahabat Pingin FM. Kemudian langsung aja saya menuju ke arah menuju ke Bangsal ya. Di Bangsal ini hanya ada sedikit kepadatan, tetapi tepatnya di pertigaan Panji ini lumayan macet sahabat Pingin FM ya. Di Jalan Panji itu lumayan macet, kemudian juga begitu pula di Raya Dalungnya. Kemudian langsung masuk ke arah Puspem. Puspem lancar aja. Saya masih Cokroaminoto. Cokroaminoto juga lancar sahabat Pingin FM. Sampai di perempatan Ubung ini juga lumayan lancar ya. Kemudian masuk di Simpang Ubung ada kepadatan di traffic light-nya saja. Begitu pula dengan simpang di Ayani Utara dan Ayani Selatan. Nih, itu ada kepadatan agak macet dikit. Kemudian lanjut ke arah timur, yaitu di Simpang Nangka lumayan agak padat. Begitu pula dengan Jalan Suli. Nah, Jalan Kenyeri nih yang macetnya panjang sahabat Pingin FM. Bahkan sampai di Jalan Seroja juga macet ya, sampai tepatnya di Simpang Noja Saraswati. Kemudian lanjut ke arah timur. Timur hanya ada di Simpang Topati aja agak sedikit padat. Dan Titi Banda juga. Titi Banda ini lumayan macet sampai di Simpang Waribang. Dan begitu pula sebaliknya, dari arah Sanur menuju ke Simpang Sibang Waribang itu juga lumayan macet. Dan di depan Pelabuhan Sanur juga macet nih sahabat Pingin FM, lumayan panjang juga nih macetnya ya, sampai di Simpang Hang Tuah, Simpang KFC tersebut. Kemudian di Jalan Hang Tuah ini hanya satu sisinya aja, tepatnya dari arah Bundaran Renon sampai menuju ke Sedap Malam. Dan begitu pula selanjutnya dari Sedap Malam sampai di Simpang KFC juga macet. Oke, Renon lumayan lancar. Saya langsung masuk ke arah kota. Yes, saya masuk ke arah kota di Jalan Diponegoro. Jalan Diponegoronya lumayan lancar. Tetapi sahabat Pingin FM, ini ada sedikit kepadatan, yaitu di tengah kotanya. Bener kan tadi? Hasanuddin ya, itu juga macet. Begitu pula dengan Jalan Beliton. Masuk ke Jalan Tamrin. Tamrinnya malah lancar. Tetapi Gajah Madanya macet sahabat Pingin FM. Ya, sampai di Simpang Jalan Sumatera juga itu macet. Begitu pula masuk lagi ke arah kota ya, di kota itu di Jalan Gunung Agung. Gunung Agung lumayan lancar, hanya ada kepadatan yaitu di Simpang Bulu Indah, yaitu di dekat Lapangan Buyung itu lumayan agak macet. Kemudian lanjut lagi kita cek ke arah Gunung Sangiang. Gunung Sangiang juga lumayan lancar, tapi di Simpang Jalan Raya Kesambi ya menuju ke Raya Canggu itu juga macet sahabat Pingin FM. Oke, saya coba pindah dulu ke Teku Umar. Teku Umar tepatnya ini depan Living Boat lumayan lancar, tapi agak ada sedikit kepadatan itu mulai dari dari Jalan Pulau Sebatik itu yang lumayan macet sampai di Simpang 6. Setelah Simpang 6 lumayan lancar, tetapi dari Simpang Pulau Ayu sampai di Simpang Buakan juga macet. Oke, Imam Bonjol Utara lancar, tapi masuk ke Imam Bonjol Selatan di Gunung Soputannya yang macet. Setelah itu dari Imam Bonjol Selatan sampai menuju ke Sunset Road itu lumayan lancar. Nah, itu dia sudah sahabat Pingin FM. Tapi yang pastinya buat Anda semua yang lagi di jalan, tetaplah selalu hati-hati di jalan ya. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
1: Bingo, Pingin FM.

Waste My Tears adalah single terbaru yang sangat dinantikan dari penyanyi penulis lagu asal Inggris James Arthur yang resmi dirilis pada 18 September 2026. Lagu ini menandai awal dari era musik barunya setelah beralih dari era Pisces. Dengan memadukan elemen music soul, vokal latar ala gospel, dan juga produksi pop berskala besar khas Arena, Waste My Tears membawa pesan yang membangun tentang harga diri, menjaga energi positif, dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi layak mendapatkan waktu kita.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Pingin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingin FM, Sin Diddy Combs alias P. Diddy ini dijebloskan ke sel isolasi di lembaga pemasyarakatan FCI Fort Dix. Yeah, setelah ia terbukti itu menyelundupkan barang terlarang ke dalam penjara. Beberapa hal yang termasuk pelanggaran berat, termasuk gak cuma hanya memisahkan P. Diddy dari narapidana lain, tetapi juga membuat jadwal kebebasannya itu terancam ditunda. Pemindahan P. Diddy dari sel umum penjara berfasilitas keamanan rendah tersebut dilakukan menyusul laporan investigasi NBC News yang membeberkan gaya hidup mewahnya di balik jeruji besi. Waduh, sama ya. Pemenang Piala Grammy ini dilaporkan secara ilegal menyelundupkan ponsel minuman beralkohol hingga membayar sejumlah narapidana untuk menjadi pengawal serta petugas kebersihan pribadinya selama menjalani masa hukuman. Di samping persoalan kedisiplinan di dalam penjara dan proses banding kasus utamanya tersebut, P. Diddy ini juga masih harus berhadapan dengan penyelidikan umum lainnya terkait hukum yang dilakukan di Pantai Barat.

0: October, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
4: Gue Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

FM Your Sweet Music Station, Grow With Love. Ini dia Garam dan Madu Sakit Dadaku, Tensi, Jamsi dan juga Naikila. Apa kabar yang sudah request lagu ini? Ya, ada Lanang. Halo Lanang, selamat siang Lanang. Terima kasih sudah sempat bergabung. Lanang dia ada di seputaran Gianyar. Thank you banget ya Lanang. Lagunya udah buat Koko Masiaran. Oke. Thank you banget juga kemudian buat yang udah tadi juga sempat kirim WhatsApp langsung di awal juga tadi. Ada Franz, apa kabar Franz? Minta lagu Kasih Putih, Glenn Fredly sudah nyanyi biar tambah semangat keliling seputaran Tanah Lot. Salam buat semua sahabat Pingin FM, salam sehat katanya. Thank you Kak Surya, God bless you too. Thank you banget buat Abah Waisel di Samplangan Gianyar, terima kasih juga udah menyapa saya. Selamat siang Kak Surya. Selamat bertugas sampai tuntas. Ada Harti juga di Jalan Gunung Batur Singaraja. Apa kabar Harti? Arena Grande dengan Hey That I Made You Love Me. Oke, thank you banget ya. Selamat siang buat Surya Winata. Terima kasih ya Surya. Oke, lagunya masih saya antrikan kalau Arena Grande-nya. Thank you banget buat Harti. Ada Budayu Asriani. Apa kabar Budayu? Miley Cyrus dengan Let's Get Married. Habis ini bakal nyanyi. Ya, salamnya buat Surwin aja. Buat Surya Win, have a great day aja. Keep work. Thank you Budaya Sriani. Ada Mbak Dian Kusuma juga, apa kabar? Adela dengan N in LA sudah nyanyi tadi. Thank you banget ya buat Mbak Dian. Lanjut lagi, itu ada Gustu Raditya. Halo Gustu, apa kabar? Gustu Raditya pengen dengerin lagunya Luka Terakhir dari Shera Katia Ariana gitu ya. Oke, thank you banget ya buat Gustu Raditya. Kemudian apa kabar Mbak Ratna? Mbak Ratna di Batu Bulan, terima kasih juga udah sempat bergabung. Lagi di jalan nih katanya. Panas cetar banget. Weh, semangat buat Mbak Ratna eh. Sapphire dari miliknya Ed Sheeran. Ditunggu Mbak, terima kasih banget. Mangat tugas, thank you. Hati-hati di jalan buat Mbak Ratna. Ya, lagi di jalan dia juga. Oke, ada Mbak Romi ya, setelah sekian lagu di request semuanya gak ada. Akhirnya berakhir pada Anggun aja deh, yang mana aja boleh. Udah ya, Anggun yang mimpi yang saya pilihkan. Salamnya buat semua sahabat Pingun FM aja, buat Koko semangat siaran, sehat bahagia dan jangan lupa kaya raya ko. Amin. Terima kasih buat Mbak Romi di Jimbaran. Ada Mbak Tian juga, apa kabar? Selamat siang Koko Surya, apa kabar? Kabar saya baik banget Mbak Tian. Udah makan siang? Sudah tadi sebelum ke studio saya udah makan dulu. Westlife dengan Chariot. Baik, ditunggu lagunya. Terima kasih dan selamat siaran Koko. Thank you banget buat Mbak Tian. Kemudian ada juga siapa lagi nih? Oh, ada yang baru masuk lagi. Agus Oki, halo Ki, apa kabar Ki? Ewan dengan Caught in the Middle. Okay. Sudah makan siang kok? Sudah tadi dong. Ngadem dulu nih sambil minum es kelapa muda. Wih, semangat. Iya kayaknya pas banget ya Ki ya. Kalau siang-siang kayak gini, lagi panasnya gitu, dikasih es kelapa muda. Aduh, enak tuh. Mbak Iga Panca juga, apa kabar Mbak Iga Panca? Pengen dengerin Melly Guslo bareng sama Chris Dayanti dengan Cinta. Salamnya buat semua sahabat Pingun FM. Terima kasih Uya. Terima kasih buat Mbak Iga Panca Neki. Dia pastinya di tempat kerja juga. Siap-siap mau lembur ya Mbak Iga Panca. Weekendnya jangan lembur dong. Oke, okay, sambil saya coba ngecek ada yang kelewat gak sih? Udah ya, udah saya sapa semua ya. Terima kasih banget. Buat yang masih mau request lagu lagi, itu masih boleh banget. Coba saya cek di Telegram juga. Apa kabar buat Rian Putra? Yeah, pengen dengerin Hugel bareng sama Ultranet dengan Moving to the Sun. Oke, okay. Thank you banget Rian Putra di Uluwatu. Yang lain, ayo sahabat Pingin FM, masih ada waktu 2 jam kurang. Anda boleh request lagi, Anda boleh kasih tahu ke saya di 0811-393-494, Facebook, Instagram, at Pingin FM Bali, Twitter, X-nya at Radio Pingin FM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Mau lagu Indonesia boleh, mancanegara juga silakan. Buat Budayu Asriani, ini dia Miley Cyrus dengan Let's Get Married. Bingo, I'm Penguin FM.

0: Miley Cyrus merilis lagu dan juga music video berjudul Let's Get Married pada 18 September 2026 sebagai single kedua dari album terbarunya Bass Persuades yang juga dibagikan di tanggal yang sama. Music video Let's Get Married disutradarai oleh Mert Ellis dan juga direkam di Hotel Chateau Marmont di Los Angeles. Yang istimewa, Miley Cyrus mengajak tunangannya Max Mirando untuk tampil sebagai bintang tamu. October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar. Radio Penguin.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
2: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy.
1: Harganya grosir.
2: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
3: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil, dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date, dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Perlengkapan bayi. Ya, Glendis Grosir terlengkap dan termurah.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea jus, mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea jus lemon.
8: Kalau aku mau tea jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
5: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah. Nah gimana, enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tijus rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
5: Mau tijus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tijus.
9: Semua rasanya.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

Pink FM, your sweet music station, grow with love. Ariana Grande, ini dia, Head at I Made You Love Me. Apa kabar buat yang request lagu ini? Ada Harti, Harti ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Terima kasih udah sempat bergabung. Kemudian selamat siang. Oke, ada Mbak Endang. Apa kabar Mbak Endang? Itu tadi lagunya dari Ed Sheeran dengan Sapphire, ya. Yeah. Terima kasih buat Mbak Endang. Kemudian ada Agus Adi juga, apa kabar? Pengen dengerin Bond dan Prakoso bareng sama V2Black yang Bunga. Oke, ditunggu ya Bond dan Prakoso bareng sama V2Black-nya. Kemudian apa kabar buat Bu Guru kita? Halo Juni, selamat siang Juni. Katy Perry dengan Firework, baik. Ya, terima kasih Juni Nati. Salam buat Bitu Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin ya. Yang lain, sahabat Pingin FM, kita masih ada banyak waktu buat Anda yang mau ngisi waktu sambil Anda nemenin Anda bekerja kah? Atau mungkin lagi di jalan kah? Atau malahan ada yang baru menikmati santap siangnya jam segini. Ini sudah jam 2 lewat 15. Oke, jadi buat Anda yang mau menikmati santap siangnya malah sudah 2:30 kurang nih. Sudah 14:23 ya. Jadi buat Anda langsung aja buruan nikmati santap siang Anda. Sudah terlalu telat sekali loh ini. V and Health. V and Health. V and Health. Tapi kalau yang ini, sahabat Pinggun FM, untuk Anda yang malas untuk minum air putih terutama. Ya, air memegang peranan vital dalam menjaga sistem kerja organ tubuh kita. Mengingat 60 hingga dengan 70% berat badan manusia itu terdiri dari cairan. Kekurangan asupan air putih itu dapat memicu dehidrasi yang berdampak buruk pada kesehatan. Bahkan dalam kondisi normal, air akan berfungsi melancarkan sistem pencernaan, membuang racun, menyeimbangkan kadar mineral, serta mengalirkan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Nah, gejalanya apa sih kalau kita kekurangan cairan? Salah satunya adalah mulut kering. Kurangnya asupan air akan menyebabkan kelenjar ludah tidak mampu memproduksi air liur secara optimal, sehingga rongga mulut terasa kering dan memicu ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua, mata kering dan juga iritasi. Ternyata dehidrasi ini akan berdampak langsung pada penurunan produksi lapisan air mata. Kondisi ini pun memicu iritasi pada permukaan mata yang berpotensi menyebabkan penglihatan menjadi kabur.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Apa? Kiamat? Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
4: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
5: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
6: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
3: Ya, kok aku dikit dari grup?
7: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE.

0: TE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Gak satset, Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan gak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi, lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Minggun FM, your sweet music station. Grow with love. Ini dia Tulus dengan Teh Hijaunya. Oke, jawara kita di Penguin Hot Music Chat, sahabat Penguin FM, 12 minggu dia sudah bertahan. Gak tahu apakah akan ada minggu ke-13 di hari 1 ini untuk posisi jawaranya bagi Tulus. Simak ya, hari 1 dari jam 4 sampai dengan jam 6 sore. Hei, hari 1 itu besok ya. Oke, buat Anda sahabat Penguin FM yang lain, saya masih ada waktu 1 jam lagi buat play lagu-lagu requestan Anda. Terima kasih banget. Apa kabar buat Yeni? Halo Yeni, terima kasih udah menyapa saya. Indra di Ketewel, halo juga Indra. Oke, Indra dia mau request lagu Bridge Jody, Yang Makin Aku Cinta. Wis, ini lagunya KD ya. Bertugas buat Koko and semangat. Terima kasih buat Indra di Ketewel. Mbak Endang juga terima kasih banget udah sempat bergabung ya. Mbak Enang Pajarwati, dia pengen dengerin lagunya Ebitri Nyanyian Cintamu, udah saya play tadi. Terima kasih banget. Kemudian ada Mbak Ratna juga di Batu Bulan, Ed Sheeran dengan Sapphire-nya udah nyanyi. Dia tadi lagi di jalan, tapi sekarang udah di rumah. Mbak Tugas Sampai Tuntas, terima kasih banget ya. Kemudian Lanang juga thank you banget, Lanang Garam dan Madunya juga sudah ya. Buat Lanang yang ada di Gianyar. Gustu Raditya, ditunggu ya Gustu lagunya ya, Luka Terakhir. Kemudian terima kasih juga buat Mbak Tian. Westlife dengan Chariot. Sudah nyanyi. Thank you banget buat Mbak Tian. Ada Mbak Romi juga. Terima kasih Mbak Romi. Anggun udah saya play tadi dengan Mimpi. Kemudian ini ada Taha juga. Salam kenal Taha. Taha di Denpasar Barat. Apa kabarnya Taha? Taha pengen dengerin lagunya. Tadi awalnya sih request Iwan Fals yang Aku Sayang Kamu. Kalau nggak ada yang pesawat tempur juga boleh, tapi nggak punya semua kita. Jadi saya play tadi lagunya Iwan Fals yang bareng sama Isyana, itu Bunga Terakhir. Terima kasih ya buat Taha di Denpasar Barat. Salam kenal ya Taha ya. Mami Ranggani juga thank you banget. Dia pengen dengerin lagunya Judika. Masih di antrian kok itu. Sabar dulu ya buat Mami Ranggani. Salamnya buat Arta Nadi, juga buat Kade Astini, buat Mbak Iga Pancaneki juga. Baik, thank you banget buat Mami Ranggani, selamat bekerja aja. Agus Oki juga thank you banget ya Ki, Ewannya sudah ya, Call in the Middle. Dia selalu lagi ngingetin saya buat beli Babgo. Apa kabar buat Mbak Iga Pancaneki, Meli Guslo dengan Chris Dayanti, ya cinta, oke. Terima kasih juga buat bu guru kita. Halo Juni. Oke, lagunya Katy Perry dengan Firework. Habis ini saya play, awas aja dia. Karena dia mau nyari lagu peneman tidur. Lagu peneman tidurnya dia Katy Perry loh, sahabat Penguin FM. Firework lagi. Oke, salam buat Bitu Natih ya. Terima kasih buat Juni Natih ya. Awas ntar bablas loh ketiduran. Gak jadi kuliah kan. Agus Ade apa kabar? Selamat siang. Bondan Prakoso, Fade to Black dengan Bunga. Baiklah, thank you banget juga buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur Singaraja. Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Sudah tadi. Budaya Sriani juga thank you banget. Miley Cyrus-nya sudah nyanyi. Kemudian ada Mbak Dian Kusuma yang pengen dengerin Adela dengan Ain in LA. Juga ada Abah Waisel di Samplangan dan ada yang request Kasih Putih. Ada Franz. Oke, terima kasih banget. Yang lain sahabat Pink FM yang masih mau request lagu lagi masih boleh banget. Anda WhatsApp aja di 0811-393-494 dan semua sosial media Penguin FM Bali. Katy Perry, ini dia Firework buat Juni Natih.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
2: Naon? Udah maraton lah misalnya.
1: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
2: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
1: Gelam ya, Dek. Udah gak minggu sih bangun-bangun ya.
2: Gelam kenapa?
1: Capatin memedih kan, Dek. Wih,
2: kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
1: Bah, ini mare ya. Liu kuni anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar ya.
2: Wih.
1: Dek, tawang, Dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
2: Sunrise.
1: Oh, ada tadi buka di doornya, tak tahu lagi.
2: Sandra, padahal ini sunrise yang mikirin lo.
1: Coba cek di TV nih, Dek.
2: Ada di TV nih, cek mana lari?
1: Popular, kemudian beritanya, Dek.
2: Wih.
1: Udah, Dek. Nah, gelam kenain anak kok nih,
2: Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
1: Ya, kenapa, Dek, gelam?
2: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
3: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
2: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Iya, Mek.
1: KPID Bali.
4: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Iya, ayah pulang.
7: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
7: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
7: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
7: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.

0: fun. Family time. Family time.
1: Pingin FM, your sweet music station. Grow with love. Ya, sahabat Pingin FM, dalam keseharian kata jangan itu sering menjadi respon spontan yang keluar dari orang tua saat melihat perilaku anak yang dianggap kurang tepat. Mulai dari melarang anak berlari-lari kah, berteriak, memegang barang tertentu hingga mengganggu saudaranya. Kata tersebut sering muncul ya. Nah, sahabat Pingin FM, meski terlihat sederhana, penggunaan larangan yang terlalu sering terkadang juga dapat membuat anak menjadi kurang peka terhadap arahan. Anak akan terbiasa mendengar kata-kata jangan tanpa benar-benar memahami tindakan apa yang sebenarnya diharapkan dari mereka. Nah, di usia tumbuh kembang mereka tersebut, sahabat Pingin FM, anak biasanya akan lebih mudah memahami instruksi yang jelas dibandingkan larangan yang bersifat umum. Karena itu, cara kita untuk berbicara akan memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana anak memahami aturan dan juga merespon situasi sehari-hari. Ya, cara berkomunikasi yang lebih tenang bisa akan membantu anak lebih mudah untuk fokus dan memahami arahan tanpa harus terus dikoreksi dengan nada yang negatif. Jadi Anda nggak buang-buang energi juga kan?

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Pingun FM, your sweet music station.
1: Girl with love.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Deng. Panjang nih intronya.
1: Oh gitu. Sama kita berdua, yes. Walaupun tadi sempat sedikit padam.
0: Iya, ngerjain Koko biasa.
1: Iya, kena prank kan dia. Biar ada kerjaan dia.
0: Iya, sama Betty berapa sampai?
1: Jam 8 malam, yuk.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: Ringan FM, your sweet music station.
1: Grow with love. Oh, udah balik.
0: Iya, yeah, ternyata harus dipanasin dulu, Bram. Kaget ya soalnya tadi, jadi berasa masih di dalam gua.
1: Iya, bener loh.
0: Belum keluar.
1: Kita juga kaget tiba-tiba dalam gua gelap. Kita
0: ember. Ini sebenarnya headphone apa tupai sih? Bingung aku.
1: Harus dicolek-colek itu dia baru keluar.
0: Iya, harus digeser-geser, diulur-ulur, diulir-ulir.
1: Dikirut-kirut.
0: Iya, dikirut-kirut. Ya begitulah ya.
1: Itulah bahasa kita ya.
0: Tapi bahasa Anda apakah dengan pasangan tuh LDR-an, sahabat Tungin FM? Atau pernah menjalani LDR?
1: Oh iya.
0: Atau belum pernah menjalankan tapi kebayang gitu loh, Bram.
1: Ih, gimana ya? Kebanyakan nonton Dracin sih.
0: Kasih cu, kan nyari penyegaran.
1: Oh gitu.
0: Bosen lah yang di rumah melulu gitu
1: kan. Tapi memang mayoritas emang ibu-ibu nontonnya Dracin ya. Aku tadi pakai
0: bapak juga.
1: Iya, bapak-bapak juga lo.
0: Iya, hebat banyak kan bapak-bapak tahu sebenarnya. Harus cuma mereka malu aja, gengsi gitu loh mengakui.
1: Gak usah gengsi mengakui.
0: Iya kan,
1: iya,
0: short-short drama AI-AI itu juga ya Allah, ya Allah.
1: Ya kalau itu bisa buat mood Anda balik ya gak masalah.
0: Iya, soal jangan lupa tidur aja ya.
1: Betul.
0: Tapi kadang gitu kalau LDR-an apalagi lintas benua ya. Bener loh. Jadi yang satu lagi siang di sana, Anda malam, akhirnya begadang teleponan karena LDR. Iya kan?
1: Susah ya.
0: Nah, makanya kita tanya ke Anda, LDR buat Anda itu seperti apa? Baik yang sudah pernah menjalankan ataupun yang belum pernah tapi sempat kayak terlintas gitu loh, kayak ih kalau LDR gimana ya? Kayaknya aku gini deh gitu.
1: Atau mungkin Anda lagi menjalankan saat ini.
0: Nah. Itu dia. Apakah Anda kuat asal ada niat?
1: Asik.
0: Iya kan? Ya.
1: Iya sih.
0: Atau menurut Anda berat? Atau ini sebuah ujian kesetiaan?
1: Wih.
0: Atau seperti Kade, ku tak sanggup.
1: Jangan nyanyi.
0: Kan gak ada Anangnya.
1: Oh gitu.
0: Gak apa-apa.
1: Oh, iya bener.
0: Tadi itu karena Anang dan Kade yang diputer sama Kuku ya.
1: Kuku sih mau penyebabnya.
0: Kalau Kade aja gak apa-apa.
1: Oh gitu.
0: Iya. Yang mana? Kalau kamu Bram, pernah LDR?
1: Enggak.
0: Tapi sih. Kebayang gak kalau misalnya LDR nih? Kamu gimana?
1: Biasa aja sih.
0: Sanggup berarti?
1: Sanggup aja, lebih ke gak mau ribet aja. Dulu kalau dulu emang gak pernah menjalani LDR. Habis itu dulu tuh pernah kayak konflik aja, kayak aduh gimana ya nanti kalau misalnya LDR atau enggak gitu. Kalau sekarang in this situation, ya udahlah.
0: Bisa gitu ya.
1: Udah tua kan gitu loh.
0: Bukannya LDR-an juga sekarang.
1: Udah tua sih ya udahlah ya gitu.
0: Enggak usah repot.
1: Ya ampun. Selama masih ada Hong ya, telolet aja udah.
0: Kayak Hong telolet. Joshua Hong kali ganteng itu.
1: Nyentuh.
0: 17. Joshua Hong.
1: Ya. Oh, Joshua Hong namanya?
0: Joshua Hong.
1: Aku taunya Joshua.
0: Joshua Hong namanya Hong Jisoo ya. Tapi kita enggak ngomong, iya aku juga LDR-an sama Joshua.
1: Di. Ketemu juga.
0: Enggak.
1: Diem nanti.
0: Ya Allah. Iya lagi. Enggak. Tapi kalau misalnya LDR ya buat aku tuh berat, Bram.
1: Oh gitu. Pernah dulu ngalamin?
0: Enggak.
1: Oh, udah aja.
0: Tapi kayak mungkin kayak punya perasaan kayak naksir orang gitu ya. Orangnya jauh gitu.
1: Iya.
0: Berat, Bram.
1: Oh gitu.
0: Kayak aduh tiba-tiba kangen no sama dia, di update gitu kan.
1: Ih.
0: Terus lama ya enggak ketemu dia. Maksudnya cuma kagum sama kagum. Orang itu gitu loh. Bukan berharap lebih ya, kayak kagum terus biasanya kayak sering ketemu tiba-tiba dianya jauh, lama gak ketemu, udah berapa bulan ya gitu kayak. Berat ternyata.
1: Oh gitu.
0: Iya, ya ampun lama banget sih masa ini gitu. Cepet dong biar bisa ke Bali lagi.
1: Iya deh.
0: Ya, silakan sahabat Tuyen FM.
1: Yuk cerita sama kita ya. LDR buat Anda tuh seperti apa sih?
0: Yes.
1: Ya, silakan chat WhatsApp dan juga Telegram 0811 393 494, Instagram, Facebook @PingunFMBali, X-nya Radio Pingun FM.
0: Formatnya nama, usia, lagu, salam dan juga mini food Anda.
1: Yes.
0: Menggalau dulu lah awal-awal. Slow dulu. Tadi Koko jeduk-jeduk mata soalnya langsung kan. Biar enggak kaget sahabat Pingun FM. Ya, ramaikan. Ya.

0: Evergreen News. Penguin News.
1: Penguin News. Sahabat Penguin FM, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono menjelaskan perubahan insentif SPPG menjadi Rp2.000 per porsi diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan dan dinilai lebih efisien. Perbedaan jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG ini menjadi penentuan besaran insentif, di mana jumlah porsi menjadi dasar SPPG dalam menyiapkan makanan sekaligus memperoleh penggantian operasional dan juga insentif.
2: Sementara itu, sahabat Penguin FM, penumpang roller coaster Circuit Breaker di Austin, Amerika Serikat terpaksa dievakuasi setelah wahana mengalami gangguan pada hari Selasa 29 September lalu. Insiden tersebut terjadi di Taman Hiburan Cotterland. Sebanyak 19 penumpang terjebak di dalam roller coaster dalam posisi hampir vertikal dengan kemiringan nyaris 90 derajat. Tidak ada korban yang terluka dalam insiden tersebut.
1: Dikutip dari Kompas.com dan juga CNN Indonesia, saya Vino Bramasta dan Betty Richardson untuk Penguin News di Intermezzo.

0: Yang pengen rebahan dengan kasur busa berkualitas, tahan lama dan harga terjangkau. Bah, kebayang nikmatnya ya. Habis semingguan ini gedebak-gedebuk di kantor kan.
1: Iya lagi.
0: Pilih Royal Foam, karena Royal Foam menggunakan busa berkualitas internasional. Selain itu, Royal Foam adalah kasur busa pertama dan satu-satunya di Indonesia yang bersertifikasi sanitize dari Swiss, yaitu antibakteri, anti jamur, dan anti mikroba. Ini yang membuat Royal Foam sebagai kasur busa paling higienis.
1: Yes, kasur busa Royal Foam juga bergaransi sampai dengan seumur hidup loh. Jadi gak usah bingung lagi, segera ganti kasur lama Anda dengan kasur busa dari Royal Foam.
0: Royal Foam menjadi merek kasur busa terbaik di Indonesia. Selama 8 tahun berturut-turut, Royal Foam kembali berhasil meraih penghargaan Top Brand Award 2026 dalam kategori bedding berdasarkan hasil survei dari 15 kota besar di Indonesia.
1: Makanya langsung aja follow dan juga cek promo seru dari Royal Foam di Instagramnya @royalfoam.bali. Kasur busa Royal Foam aja.

0: 0,5% per bulan, plus bebas biaya administrasi dan provisi.
1: Prosesnya ribet nggak, Bay?
0: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
1: Cus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
0: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya saing. Kredit Industri Padat Karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Halo?
3: Halo Giselle, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
2: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak nggak suka belanja keluar rumah ya?
3: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
2: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
3: Kamu kurang update nih. Bisa dong. Sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
2: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
4: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id. WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik! Wah!
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak!
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.

0: sih.
1: Ih, enak ya.
0: Enak.
1: Tadi kayaknya gelap, habis itu terang karena nasi.
0: Betul sekali. Terima kasih Kak Denny. Kak Denny, Pak panggilannya siapa? Denny Saputra ya namanya.
1: Denny Baskara.
0: Oh, Denny Baskara. Kok Denny Saputra sih?
1: Nama aslinya.
0: Oh, memang ada Saputranya. Ini satu fam kita.
1: Iya.
0: Hah? Saputra.
1: Oh iya, kok bisa?
0: Suamiku.
1: Oh iya? Kodok siapa tiba-tiba on air?
0: Ada kodok ngorek loh guys. Kodoknya kulitnya oranye. Bukan hijau atau hitam ya.
1: Siapa kodok itu tiba-tiba masuk sini?
0: Kena angin kayaknya dia. Makanya keluar langsung kan.
1: Mengungkek-ungkek.
0: Ngorek dia langsung ya. Meiska, aku coba punya hati ya, bukan punya nasi ya. Ada yang request Sukma. Dia bilang sedih banget no lagunya sore-sore. Ya kan biar ngerasain, ngebayangin gitu loh, walaupun belum pernah LDR. Tapi iya, anggap aja idola Anda itu adalah pasangan Anda LDR-an. Gimana rasanya?
1: Ya boleh sih. Ya kan diumpamakan aja.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Sebel. Mahal ini batasi rasa.
1: Hah? Gak ada deh kayaknya.
0: Sisa rasa.
1: Sisa rasa itu baru ada.
0: Batasi rasa.
1: Jangan dibatasi rasanya.
0: Iya, ngapain? Keluarkan aja semuanya.
1: Hambar loh nanti.
0: Heran Sukmane no. Thank you ya udah diinfoin kalau tampilannya baru.
1: Baru kan.
0: Langsung cek, langsung happy kita.
1: Launching emang tadi, emang sengaja kayak mati lampu abis itu langsung gini.
0: Ternyata
1: gitu.
0: Ya, iya, kan? Mana tahu. Tadi siang soalnya aku streaming kamu, gak gitu.
1: Oh ya?
0: Hampir ongkir. Bahaya, pantas namanya angin ya.
1: Iya,
0: bikin kita keluar angin loh.
1: Namanya juga nasi angin.
0: Ah, ternyata itu maksudnya.
1: Sejarahnya guys.
0: Ya sudah, belum ada.
1: Belum ada.
0: Gak ada kayaknya di sini.
1: Kalau mau, coba nanti pas jamnya Kak Wibi tanyain.
0: Nah,
1: itu baru tepat.
0: Dia.
1: Ya.
0: Masa sih?
1: Di viral. Viral gak ada deh, kayaknya aku juga cek gak ada deh. Mahal ini yang itu belum ada. Belum ada, ih.
0: Kamu main nonton sinetron aja dah.
1: Iya.
0: Mana kita tahu.
1: Betul.
0: Ya, terus lanjut.
1: Ada Kak Dek Giri, ini requestnya adalah Little Mix, Love Me Like You Do.
0: Love Me Like You.
1: Itu lagi siapa ya, Love Me Like You Do?
0: Eli Goulding. Eli Goulding ya. Selamat sore Gustu. Yang request lagunya Aku Cuma Punya Hati, barusan buat Gustu ya.
1: Oke, ada Mbok Rai Sinta.
0: Ya.
1: Selamat sore, bring it on ya. Katanya Boraya sih sudah LDR 8 tahun.
0: Wow.
1: Suami dulu dipesiar di Amerika.
0: Wih, banyak duitnya nih.
1: Amin. Gak terlalu berat ya. Kan? Iya emang dah. Karena kan aku juga sibuk kerja di sini. Kita telepon-teleponan 2-3 kali seminggu katanya.
0: Sedikit ya? Tak kira tiap hari loh. Tak kira 3 kali sehari.
1: Sangat sibuk keduanya soalnya. Susah mengatur jadwal sepertinya.
0: Iya.
1: Belum ada video call loh waktu itu. Hamil ditinggal, mau lahiran datang. Habis lahiran seminggu ditinggal lagi. Dan sekarang mau OTW LDR lagi karena mau berangkat ke Jerman katanya.
0: Oh mantap.
1: Tinggal nunggu job letter. Cus deh.
0: Iya, nyusul Ibu Ani ya ke Jerman. Iya, dia lagi di Edinburgh.
1: Iya benar.
0: Iya kan?
1: Titip ada, salam ya.
0: Titip salam nanti ya sama Bunda Ani ya. Pak Putu Oci.
1: Halo.
0: Lagunya Leonie Callum Scott yang Stay. Menurut Pak Putu, LDR yang pernah dia alami itu berat ya agak. Meskipun cuma 3 bulan pas lahiran Dilan kan Pak Oki di Lombok, sedangkan Mama Rose di Bali. Makanya dengan segala cara minta pindah ke Bali. Sekarang dia juga LDR. Ini LDR yang namanya. Kelungkung dan pasar, tapi lebih ringan rasanya karena 45 menit udah sampai Kelungkung, tapi semoga suatu saat bisa ngumpul bareng semua di Denpasar. Swaha.
1: Ya.
0: Udah.
1: Ada Bastik? Bastik forever katanya.
0: Ya udah, serah.
1: Atur tik.
0: Tik banget enggak sih? Tik bunyi Bastik. Bunyi hujan kita ganti kan. Ya ikut nanya kamu. Siapa tahu pernah membayangkan LDR. Dia selalu berada di samping wanita-wanita cantik soalnya.
1: Oh iya?
0: Tuh lihat ya fotonya.
1: Sangat beruntung dirimu ya.
0: Weather forecast. Weather forecast. Cus.
1: Kalau ini emang harus LDR sih, karena jaraknya bertriliun cahaya.
0: Lebih jauh dari planet Pluto loh guys, sudah gak ada bahkan kan tata surya.
1: Udah gak masuk lagi kayaknya.
0: Hei, siapa nelpon?
1: Ini pegeter.
0: Gak asik. Iya kalau itu turut gitu tau. Dulu enggak loh. Punya aku yang lama gak gitu loh. Kencang ini sinyalnya. Takut ah.
1: Iya kan. Untuk cuaca hari ini dibilangnya sih cerah berawan ya. Untuk suhu 24 sampai dengan 29 terasanya 34 derajat Celcius. Tidak ada kemungkinan hujan untuk hari ini dan anginnya dari jadi 10 sampai dengan 15 km per jam.
0: Anginnya dar-dar-dar.
1: Banget. Debu-debu intan itu berkeliaran tau.
0: Sepet mataku.
1: Iya, belum nyapu teras lagi, debu lagi, nyapu lagi, debu lagi.
0: Semangat Kak Bram, kalau enggak nyapu dilempar panci ya.

0: Gak satset, Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan gak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi, lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
5: Oke, Pa. Yeay!
4: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
5: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh.
6: Tapi jadi kotor, Pa.
4: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
8: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
7: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
8: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
7: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
9: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.

0: spesial buat Mika.
1: Buat.
0: Dia sudah nanya. Apa? Kontak namaku udah berubah ya, Ce. Udah. Sudah. Jadi Mika.
1: Nanti okay. Tak dalam kurung Kaya. Plastik.
0: Astaga.
1: Bodian tuh aku juga nggak nyambung tuh awalnya.
0: Kenapa?
1: Kayak dagang nasi kuning gitu dia bilang.
0: Hah? Oh, maksud... pakai plastik Mika.
1: Maksudnya.
0: Aduh, kayak di pasar ya. Berarti Bodian sering beli ya di pasar, Bram.
1: Oh, yang di Mika-Mika langsung
0: iya,
1: itu.
0: Iya, belinya di Bupera yang nggak pakai Mika lah.
1: Iya, aku kan gogernya aku bawa tepak sendiri.
0: Wow, seperti punya anak ya. Maksudnya dikira kamu bawa bekal buat anakmu tahu?
1: Aku gini. Pakai sambal enggak pasti soalnya gitu.
0: Iya, karena dikira buat anak.
1: Sambalnya pisah aja. Oh iya, saya pisah aja ya sambalnya ya, dikit kan gitu. Iya gitu.
0: Ih lama ih, enggak nitip Bu Pera ya.
1: Gimana men, orang enggak pernah siaran pagi.
0: Aja, enggak bisa no. Ya sudahlah. Mau baca request Anda aja. Sekalian ajak Anda untuk ikutan mini vote.
1: Yes, kalau LDR menurut Anda itu seperti apa sih, sahabat Kunafam? Kalau niat ya pasti kuat-kuatin aja.
0: Ya, kuat ada niat ya.
1: Gitu ya. Atau mungkin ini sesuatu yang berat buat Anda, seperti ujian kesetiaan.
0: WC.
1: Atau mungkin memang Anda ku tak sanggup.
0: Iya, memang dari awal LDR udah nggak sanggup.
1: Ya apa itu?
0: Nggak bisa aku jauh dari kamu.
1: Oh tidak.
0: Wow, nggak sanggup sih aku juga. Mbak Iga Pancaneki, lagunya Kacamata Afgan. Kalau LDR biasa aja tuh tapi bohong. Sabar ya Mbak, aku tahu kamu berusaha nguat-nguatin diri kok.
1: Iya kan.
0: LDR menurut dia adalah overthinking.
1: Dasar ya.
0: Terus.
1: Semangat ya Mbak ya.
0: Iya. Ya,
1: yang di sana kayak gak kangen deh.
0: Sibuk dia.
1: Sibuk juga.
0: Seneng sepertinya dia di sana ya.
1: Iya.
0: Di timur.
1: Yes gitu.
0: Yes, jauh dari mama.
1: Yes.
0: Mamanya siksigan di sini. Emang gitu, Mbak.
1: Semangat, Mbak, ya. Pokoknya selalu begitu, pokoknya. Mika! Oh, kan pas kebagian Bastik udah dibaca, Putu Oci udah dibaca, Mbak Raya Sinta udah dibaca. Giliran saya sekarang nih, ya.
0: Nah, emang giliran Mika, emang.
1: Ya. Oh iya, soalnya kamu nyapanya Cebeti.
0: Iya, sengaja ya, dia. Kan? Udah itu kemarin kan. Clue-nya adalah kalau dia Bam, pasti yang baca aku.
1: Oh.
0: Kalau dia manggil C, pasti gilirannya Bram yang kena.
1: Iya, iya.
0: Wah, ternyata. Gak tahu dia pura-pura gak tahu aja, Bram.
1: Oh, gitu.
0: Baca aja lah makanya.
1: Tapi buat Mika, itu ya, LDR itu biasa aja katanya. Dulu sama mantan aku ya, LDR dan Pasar Banyuwangi. Udah kayak ini ya, bus antar provinsi kamu ya.
0: Woy,
1: dia juga
0: patas.
1: Gue tahu batas kamu gak?
0: Kan tahu-tahu aja.
1: Oh, kirain.
0: Dengar-dengar berita-berita dulu tuh loh. Dulu zaman-zaman aku kecil kan banyak ada liputan 6 ya kan. Apalagi ya?
1: Apa tuh?
0: Seputar Indonesia.
1: Oh iya iya iya.
0: Sering lah denger-denger gitu.
1: Patas tuh bus ini cepat.
0: Oh.
1: Jadi ada bus kota yang emang cepat tuh namanya Patas tuh, nama brandnya tuh.
0: Baiklah. Oh itu merek.
1: Merek.
0: Pernah naik kamu?
1: Pernah.
0: Oh aku enggak tahu.
1: Ya ampun masuk angin aku.
0: Nanti lagi ada kodok ngorek ya. Kodok ngorek. Kodok ngorek. Nasi angin.
1: Emang ya. Jadi kalau Mika tuh ya Sabtu Minggu baru bisa ketemu. Kadang aku yang kesana, kadang dia yang kesini.
0: Sama mantan
1: ya.
0: LDR dan Pasar Banyuwangi, Bram.
1: Iya deh. Jadi kalau yang sekarang Nusa Dua dan Pasar termasuk LDR enggak ya?
0: Udah sering ketemu. Kayak lari bareng juga deh. Kayak rajin lari sekarang
1: iya.
0: Kan.
1: Inisialnya
0: seneng deh.
1: E kan? Elsa.
0: Bukan, Elsa punya yang lain.
1: Oh gitu ya?
0: Elsa punyanya Upa. Mungkin Ana.
1: Untung Ana bukan Olap kan?
0: Mungkin ya Allah Olap. Cair nanti panas soal Bali.
1: Ya jangan ya. Lucunya ya aku kerjanya ke Denpasar, dia yang ke Nusa Dua katanya. Jadi dari dulu tuh udah biasa sih ngadepin LDR katanya. BTW ternyata dia sering dengerin Pinguin juga loh.
0: Suruh nah request.
1: Iya, coba munculin wujudnya.
0: Iya, kalo jangan dari belakang aja. Misterius emangnya Sagi itu ya?
1: Iya sangat loh. Ternyata
0: suka
1: ya.
0: Suka ngode-ngode dia.
1: Oh berarti kamu Mika, dia namanya Plastik ya?
0: Kayaknya sih gitu.
1: Plastik Mika.
0: Plus.
2: Kok gak enak ya?
0: Oh tik gitu aja ya. Tik.
1: Iya kak.
0: Tik. Apa kak? Kakak Mika sama adek Tik. Yahoo. Udah ah, bahas dia mulu.
1: Emang,
0: durasi.
1: Terkenal loh nanti dia.
0: Iya, udah durasi. Udah,
1: Romiani.
0: Suma seneng kalau udah temennya di Wala, seneng.
1: Ya, apalagi Sanjita namanya tuh ya.
0: Enggak. Oh iya lagi, kan? Muncul dia.
1: Paling seneng dah kalau ada temennya dibully, aku tapi yang dikorbanin.
0: Masa kamu mulut, yang selalu ngebully dia?
1: Mulut Bram gitu katanya.
0: Lah emang kamu? Kan emang kamu?
1: Iya, aku kan menyalurkan aspirasi mereka.
0: Iya sih.
1: Ya udah sih, tapi aku dijadiin tersangka.
0: Emang Bram yang paling jujur itu yang selalu kena kok.
1: Oh Tuhan.
0: Makanya dikitin oversharing ya.
1: Aku akan belajar sama Mbak Sagita.
0: Sharing is caring ya. Kalau oversharing no, oke? Beda kah itu? Beda. Patok temanku, udah aku aja baca Mbak Romi.
1: Iya emang jatahmu.
0: Mbak Romiani, bidadari di kesunyian. Hah? Dewa tuh ya? Bukannya Ahmad Ben?
1: Ahmad Ben,
0: ish. Mbak Romi ngai.
1: Soken kiap nih.
0: Ibaratnya nyamain Dewi-Dewi sama Ratu. Beda itu. Ya, itu Ahmad Ben, bukan Dewa ya. Kalau Mbak Rom LDR-an kalau gak di awal atau di akhir tahun, biasanya semingguan. Kalau Pak Sul lagi rakernas, rasanya biasa aja sih ya. Telepon atau VC juga jarang, paling anaknya aja yang telepon gitu. Udah gak cinta ya Mbak Rom?
1: Gak sayang banget kayaknya ya.
0: Langsung aja Mbak Rom, gak cinta.
1: To the point kan? Iya kan?
0: Jewer kamu ntar malam.
1: Dasar emang.
0: Asli tidur di laundry.
1: Aku tetap dukung suamimu
0: ya,
1: Mbak Rom.
0: Aku juga. Aduh.
1: Kalau Gus tuh katanya ujian kesetiaan lo itu.
0: Masa?
1: Kesabaran harus level dewa. Level 2 gak ada Gus tuh.
0: Level Ahmad Ben aja lah.
1: Aku level Mahadewi ada gak?
0: Mahadewa juga ada.
1: Cintanya, aduh, yang bahasa cintanya sama dengan kehadiran fisik katanya. Oh gitu, kamu harus ini physical touch ya?
0: Iya, harus sering-sering disayang dia.
1: Iya deh.
0: Terus ada Sanjita, LDR tuh berat, menguji berat. Kesetiaan dan menguji komunikasi kita sama pasangan. Karena Sanjita nih pengalaman berat, LDR
1: gitu.
0: 6 tahun dulu sama suaminya. Wow. LDR beda negara pula, berat banget, sama berat di ongkos guys. Die with a smile, Bruno Mars.
1: Baiklah, Abah Waisel katanya lo LDR dan menurut dia tuh kalau kuat kalau misalnya ada niat sih katanya. Masa sih Abah kamu LDR kah? Beneran, coba cerita dong yang lebih detail gitu.
0: Iya, iya.
1: Itu kepo banget.
0: Abah sepatah-sepatah udah keburu pindah soalnya.
1: Iya.
0: Iya kan, di mana mana aku denger dia kapan hari juga ada.
1: Oh iya?
0: Gus Bawa, dia.
1: Tolong Gus Bawa dipantau ya Abah Waisel ya.
0: Rian Putra lagunya Somber, My Body Isn't Ready.
1: Baiklah.
0: Yo, yang belum request.
1: Silakan kasih tahu kita berdua langsung WhatsApp Telegram ya 0811-393-494, Instagram Facebooknya Pingun FM Bali, X-nya at Radio Pingun FM.
0: Sekalian ikutan mini vote LDR. Boleh. Dalam POV Anda itu apa sih sahabat Pingun FM?
1: Apa yo?
0: Berat? Apa bisa? Salah dan niat? Atau itu adalah sebuah ujian buat
1: atau
0: Anda?
1: Kesempatan Anda untuk
0: Untuk putus ya, gak sanggup soalnya. Kan itu.
1: Oh, bisa jadi sih.

0: traffic light. Traffic light.
1: Yuk kita turun ke jalan, Bram. Ya, virtual tapi macet soalnya, no.
2: Yaudahlah ya.
1: Yuk. Ya, udah aku lihat yang panjang-panjang tuh merah dari tadi.
2: Wah,
1: seperti biasa,
2: tuh?
1: Kita start dari ini dulu ya. Mana? Dari Cokro Aminoto dulu. Dari Simpang Gunung Galunggung itu cukup ramai sore hari ini sampai depan McD.
2: Okay.
1: Kemudian aku ke Jalan Raya Dalung sore hari ini macet sampai Bangsal, sahabat Wingin FM. Di Padang Lui ini sudah mulai padat keluar dari perumahan Dalung Permai itu sampai depan Gor Purna Rida ya. Dari simpang kerobokan Gunung Sangiang Canggu sore hari ini padat aja. Yang ke Sambi ke arah utara juga cukup macet ternyata. Balik lagi ke Gatsu, Gatsu Barat, simpang Kebo Iwe sore hari ini padat. Depan Mitra 10 ramai. Simpang Kargo sore hari ini padat. Empat arah Pidade ramai. Simpang Ubungnya agak macet yang dari barat, sisanya padat. Kemudian Simpang Lapangan Lumintang sore hari ini ramai. Agak tergelitik itu loh.
2: Apa tergelitik?
1: Gak tahu, angin di perutku kayaknya.
2: Ih, bau!
1: Belum keluar, masih dalam perut, Bram.
2: Oh, masih diproses.
1: Entah mau keluar yang dari mana nanti dia ya. Tungguin aja kamu yang menikmati yang pertama.
2: Tolong!
1: Biarin! Udah tak balas, Jit. Nah, senang dah, Sanjita, kan? Amat Yani Utara, Simpang Ken Arok sore hari ini cukup ramai. Kemudian aku ke, wow, ini nyambung, guys. Dari Gatsu Timur ke Gatsu Tengah, ya. Itu macetnya dari keluar dari Jalan Genetri. Mm-hmm. Itu macet sampai Simpang Nangka Selatan, satu arah doang. Jalan Suli ini keluar dari Jalan Sandat juga padat menuju macet itu, ya. Ke arah utara, ya. Karena satu jalur. Di Seroja ini juga macet dari depan Gang Tunas Mekari gitu ya. Sampai Simpang Seroja. Di Simpang Terengguli Sulatri juga dari Warung Bunana sudah padat sekali. Di Tohpati ramai.
2: Nah, di Jalan WR Supratman ini sudah mulai macet dua arah dari Simpang Jalan Subita sampai dengan di Simpang Jalan Surabi yang pakai es krim ya, enak tuh.
1: Enggak, aku suka yang manis.
2: Oh ya?
1: Yang manis, yang asin.
2: Ih, tadi manis, es krim manis.
1: Enggak mau tapi sih.
2: Ih, es krim. Dasar.
1: Biar tetap anget.
2: Baiklah.
1: Beli nah, dekat dagangnya di sini.
2: Di mana?
1: Di sini dulu ada. Udah tutup kayaknya.
2: Udah enggak ada.
1: Ke
2: Dewi Sri sih.
1: Wih, jauh kali.
2: Harus Mbak Jun, sih.
1: Mbak Jun tolong.
2: Kenapa Mbak Jun?
1: Surabi, kan dapat yang ngirimin dulu yang enak itu.
2: Masa sih?
1: Idih.
2: Aku ingatnya Lindung aja.
1: Oh berarti bukan sama kamu aku siaran.
2: Lindung itu Mbak Jun, Mbak Jun itu Lindung.
1: Ya
2: gitu.
1: Sudah males.
2: Ya. Di Simpang Jalan Sedap Malam sampai dengan di setelahnya Pura Agung Peliatan tuh padat satu arah aja. Di Simpang Waribangnya ramai. Terus di Simpang Jalan Padang Galak dari arah Titi Banda itu setengah jalannya padat sekali. Dari arah selatan ini macet. Dari depan Pelabuhan Sanur, sebelum Pelabuhan Sanur bahkan ini macet dua arah sampai dengan di Simpang Prime Plaza Sanur. Di Bundara Renonnya ramai. Tapi Hang Tua menuju ke Simpang Sedap Malam padat sekali satu arah. Dan arah sebaliknya juga padat banget. Dari arah selatan, dari seberangnya McD Sanur sampai dengan di Simpang Prime Plaza Sanur tuh macet satu arah. Di Simpang Jalan Tirta Nadinya ramai aja. Di Simpang Pemelisan ini sudah mulai macet dari sebelum kolam pancing Teratai. Terus di, wah ini depan Lotte macet dua arah ya. Di Simpang Pesangga, exit tol macet. Terus abis itu bypass Ngurah Rai.
1: Apa nih?
2: Macet banget.
1: Oh iya lagi?
2: Macet banget.
1: Dari depan
2: Gang Bandeng.
1: Iya dari depan Gang Bandeng guys, itu macet banget ya.
2: Satu arah macetnya tuh.
1: Wow.
2: Jalan Ponogoro juga yang menuju ke Sesetan juga macet banget.
1: Pemogan tuh juga macet.
2: Pemogan
1: tuh
2: macet, Jalan Suwombatan Kendal juga macet sekali. Di Simpang Jalan Sidakarya juga padat. Dukuhsari juga padat banget. Di Simpang Pulau Selusnya ramai. Di Simpang Pulau Butonnya macet. Di Watu Renggong ramai. Di Tukat Pekerisan Simpang Tukat Barito juga padat banget. Di Tukat Bilok, Tukat Balian ramai. Di Jalan Pemuda ke Tukat Yahaya ramai aja ya.
1: Oke, Simpang Puputan sore hari ini ramai sahabat Wingin FM. Dari depan ini ya, Simpang Slamet Riyadi itu juga sudah ramai di PB Sudirman. Dari Simpang Dewi Sartika di level 21-nya tuh yang terpantau padat. Kemudian ke Simpang 6 sore hari ini ramai. Simpang Pulau KW Satelit juga ramai banget. Di Pulau Sailusnya ramai lancar, Pulau Belitung lancar. Dari Simpang Tekumar, Pulau Adi ke Pulau Batanta, Pulau Adi sampai Simpang Buagan macet sahabat Wingin FM. Dari Tekumar Baratnya juga macet ya. Di Gunung Soputan itu juga macet. Iya, ini traffic light dari Pulau Galang tuh macet nyambung sampai Simpang Buagan satu arah. Di Pulau Galang seperti biasa dari depan Bakso Solo Keraton tuh macet sampai Simpang Pemogan Kepaon. Sampai Eye Center Store tuh macet ya. Ke Simpang Main Redeta Selatan cukup padat sore hari-hari sore hari-hari ini kan kurang macan nih aku nih lama kali macan datang
2: di
1: Simpang Gunung Salak.
2: Ada tuti enggak le
1: Simpang Gunung Salak sudah padat
2: nama
1: sekali
2: nama berpanggil hari-hari
1: hari-hari makanya kan hari-hari Gunung Athena juga sore hari ini terpantau padat. Tadi di mana lagi ya, bentar, dari Imam Bonjol Utara ramai lancar. Di Ponorogo menuju Hasanuddin padat, ini belum kan ya,
2: belum.
1: Gunung Kawi macet, Gajah Mada macet, terus Udayana juga macet cet. Sutomo Selatan macet. Ini tadi Patimura, Patahin Siat padat lagi loh sore hari ini.
2: Oh iya ada apa sih dari kemarin loh itu sore-sore.
1: Oh, Setia Budi ini juga macet sampai depan Haris Hotel. Betul. Di Gunung Agung Simpang Mertayasenya padat. Mm-mm. Terus di lapangan Kombiang Sujana macet empat arah. Ke arah barat lancar.
2: Iya, udah semua ya?
1: Udah, Monang-Maning ramai lancar. Eh ini Monang-Maning padat ding?
2: Iya.
1: Ya yang di pertigaan itu padat.
2: Padat banget sih.
1: Iya. Hati-hati di jalan.
2: Yes, jadilah pemper keselamatan berlalu lintas dan budaya kesopan sebagai butuhan. Macet, tolong cepat datang.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk, ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau.
2: Serenity for comfort and healthy sleep.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer.

Perlindungannya Two Steps Ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, Two Steps Ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
1: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
2: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
1: Apa, Mama?
2: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
1: Wow.
2: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
1: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
2: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
3: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
1: Yeay, aku juara!
2: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
5: Ras, kamu dijemput hari ini?
6: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
5: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
6: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
5: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
6: Hah? Kampus apaan tuh?
5: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
6: Emangnya kenapa, Tih?
5: Sini, aku kasih tau deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
6: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
5: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
6: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
5: Bener.
6: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
5: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
6: Yuk, yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
5: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.
7: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
8: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
7: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
8: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
7: Penguin Hot Music Chart,
8: your favorite music in one chart.

0: bidadari dan bidadara. Gitu katanya. Bidadari sama bidadara yang lagi kesepian, dengerin kita berdua aja, dijamin.
1: Dijamin loh, stres.
0: Iya, betul sekali. Stres Anda hilang, pindah ke tetangga Anda.
1: Well, bagus
0: itu
1: dong.
0: Kan yang Anda inginkan.
1: Betul. Coba mengakui sejarahnya.
0: Iya, ya. Tapi kita butuh pengakuan Anda juga nih, sahabat Tungin FM. Hari Jumat kan harinya relationship ya, Bram ya.
1: Lop, lop, lop.
0: Wow. Gak Dinda sudah pulang. Akhirnya dia keluar setelah 1 jam berlalu.
1: Emang kelosan.
0: Acaranya cuma 1 menit loh, Din. Dia VO 1 menit untuk 1 jam.
1: Orangnya perfeksionis soalnya.
0: Totalitas, iya dong. Sudah terlihat ya kan. Standarnya tinggi pasti nyari pasangan.
1: Ya mau cari Dinda, ingat
0: kok,
1: ya.
0: Kok dia udah pergi aja sih? Baru aku mau tanya-tanya loh.
1: Apa?
0: Standarnya dia mencari pasangan tuh seperti apa?
1: Oh, aku tahu.
0: Apa?
1: Yang paling paling gak tuh bisa mengertiin dia intinya.
0: Sok tahu.
1: Itu awal aku pernah tanya sama dia.
2: Main.
0: Benar, sini dulu dia.
1: Sini dulu gak mau.
0: Capek dia.
1: Tak bongkar nanti kamu ya.
0: Didi. Jangan Din, putuskan pertemanan kalian kalau dibongkar ya. Nah, dah dengar suaranya sampai masuk. Itu kalau Dinda katanya orang yang mengerti dia ya.
1: Oh gitu. Iya deh.
0: Standarnya. Tapi Anda jujur deh sahabat Tungin FM, pernah gak sih mematok standar tertentu saat cari pasangan? Kalau iya apa aja?
1: Aku iya.
0: Iya, pastilah.
1: Teman saya guys iya.
0: Iya dong. Masa? Ih, apa-apa kan sayang sama diri sendiri.
1: Iya,
0: kan?
1: Harus bisa menyayangi diri sendiri dulu pokoknya pasangan itu ya gitu. Partner tuh harus bisa menyayangi diri sendiri, tidak merepotkan, udah mandiri, udah gitu aja. Aku gak ada yang neko-neko kok.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting tuh pas ketika menjalani relationship itu tidak apa
0: gak
1: ya?
0: Ribet.
1: Tidak membebani satu sama lain, tidak ribet juga.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gak neko-neko tapi seringnya dapat yang neko-neko gitu ya.
1: Kucing kali neko.
0: Miau. Kalau saya juga punya sahabat Tungin FM.
1: Apa?
0: Dulu itu ya, sih. Aku tuh suka tuh tipe cowok itu yang lucu. Punya sense of humor.
1: Oh, oke. Okay.
0: Iya kan? Sama nyambung kalau diajak ngobrol. Oh. Iya kan?
1: Ya, tapi kayak, sagi gitu ya.
0: Iya.
1: Mantanku dulu juga kayak gitu, menstandarisasi itu harus yang lucu dan nyambung diajak ngorte.
0: Nyambung, karena kita itu ininya luas ya.
1: Pengembara guys.
0: Iya, maksudnya tahu hal ini, tahu itu. Aku seneng jadinya, jadi kayak mikir, oh dia cerdas gitu loh. Karena ketemu suamiku waktu itu aku jatuh cinta selain karena seiman ya. Aku gak pernah dapat pasangan seiman, baru dia tuh langsung wow gitu. Terus diajak ngobrol tuh nyambung.
1: Oh.
0: Baru yang ketiga kartu namanya yang bikin dikit.
1: Ya tau lah ya, YTTA ya. Sultan.
0: Diaminin lagi ya. Gitu. Aku lebih ke itu dah, lucu. Terus nyambung diajak ngobrol. Seiman.
1: Oh
0: gitu.
1: Baik. Ya.
0: Gitu sahabat Tungin FM.
1: Kalau Anda?
0: Karena aku nyari pasangan tuh, nyari temen-temen sahabat juga.
1: Iya,
0: buat dijadiin sahabat.
1: Tapi bener loh, penelitian juga bilang kalau misalnya pasangan yang langgeng tuh yang kayak nganggap sahabat gitu. Iya ya, bener ya.
0: Jadi pasanganku adalah sahabatku.
1: Oh,
0: gitu.
1: Itu
0: aku dan juga Bram kan standarnya.
1: POV-nya kan beda nih,
0: iya,
1: per individu kan.
0: Kan orang diciptakan berbeda-beda, Bram.
1: Iya.
0: Kalau satu ini rebutan nanti kita.
1: Ya juga sih. Iya ya.
0: Yo, pernah gak Anda mematok standar tertentu saat cari pasangan? Kalau pernah apa aja? Kalau enggak juga cerita aja, gak apa-apa. Gak ada standar khusus kok. Yang penting dia mau sama saya misalnya begitu kan.
1: Iya, yang penting dia warisannya banyak gitu.
0: Itu standar.
1: Oh standar.
0: Iya, tinggi itu ya. Cus, kasih tahu kita yuk. Sebel.
1: WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram Facebook ya Pinguna FM Bali, X at Radio Pinguna FM. Rumors.
0: Kalau ini sih pengennya dia standarnya balik lagi mungkin seperti waktu muda ya.
1: Iya.
0: Apa dah ya, malpraktek.
1: Aduh.
0: Aduh. Tambah lama lah dia nih hiatus nih.
1: Iya ya. Oh, pantas saya itu tuh karena ini ya.
0: Sakit kan, ini. Oh. Terus kayaknya ini habis operasi terjadi gini lagi. Mark Vihili, Westlife, Sobat Ungin FM, ini diketahui menggugat seorang dokter bedah di Inggris atas dugaan malpraktek setelah operasi penurunan berat badan yang disebut membuatnya mengalami infeksi parah dan sepsis berulang. Jadi Mark mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi London terhadap Nick Carter. Ini bukan Nick Carter Backstreet Boys ya. Tapi nama dokternya emang Nick Carter. Apa jangan-jangan dia dulu mamanya ngefans sama Nick Carter sampai anaknya dikasih nama Nick Carter ya?
1: Bisa jadi.
0: Jadi dokter bedah yang melakukan operasi tersebut.
1: Iya.
0: Namanya Nick Carter.
1: Nick Carter lah, aku juga kaget. Wah, Nick Carter beneran kan dokternya?
0: Oh, iya bener dokternya namanya itu.
1: Jadi masalah kesehatan Mark Vihili ini disebut bermula di Agustus 2020 kemarin. Mm-hmm. Jadi waktu itu dia tuh ngejalanin iya. Wow. 46 loh usianya. Iya. Masih greng dia ya.
0: Aku SMP sangat ngefans sama dia.
1: SD aku. Makanya kan. Wow. Dia menjalani operasi laparoskopik sleeve gastrectomy ya. Jadi prosedur untuk mengecilkan ukuran lambung sebagai bagian dari upaya menurunkan berat badan.
0: Kayak beberapa artis di sini ya.
1: Ya kayak motong lambung gitu ya.
0: Ya.
1: Jadi menurut laporan The Sunday Times, tim hukum Mark mengundang Carter tidak mengangkat bagian lambung dalam jumlah yang cukup saat operasi. Jadi jaringannya masih tersisa, kemudian diduga mengalami kebocoran dan memicu infeksi di bagian perutnya.
0: Serem ya. Jadi kondisi inilah yang membuat Mark itu beberapa kali mengalami sepsis dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dan situasinya bahkan makin parah. Di mana di tahun 2023 Mark ini akhirnya menjalani operasi besar untuk mengangkat seluruh lambungnya, Bram. Yang dikenal sebagai gastrectomy. Makanya dia gak ikut
1: kemarin ya. Jadi gangguan kesehatan tersebut juga berdampak pada karir Mark bersama Westlife. Jadi di tahun 2022 dia terpaksa membatalkan sejumlah konser barengan Westlife karena pneumonia juga.
0: Astaga.
1: 2 tahun kemudian, tepatnya di Februari 2024, Mark mengumumkan bahwa dirinya akan mundur sementara dari aktivitas Westlife. Jadi melalui pengacaranya dari Lake Day Solicitors, Mark ini juga mengambil langkah hukum terhadap dokter yang menangani operasi awalnya. Sementara Nick Carter ini telah dimintai tanggapan terkait dugaan tersebut. Berdasarkan laporan The Sunday Times, sang dokter membantah telah melakukan kelalaian medis.
0: Nah, kita akan lihat ya ke depannya bagaimana. Yang pasti semoga yang terbaik deh, dan semoga Mark cepat pulih ya.
1: Cepat pulih aja.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
4: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
7: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
12: Bete pak, abis dimarahin bos.
11: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
12: Nggak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini nggak mau, yang itu nggak mau. Bawel banget!
11: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
12: Masa, Pak?
11: Udah deh, percaya sama Bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
12: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka, Pak?
11: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
12: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
11: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
12: Oke, pak.
13: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: Girl group asal Indonesia Nona resmi merilis album debut mereka, Island Girl, melalui label 88 Rising pada 18 September. Berisi 15 lagu, album ini memuat kombinasi lagu yang telah lebih dulu diperkenalkan kepada pendengar serta sejumlah materi baru termasuk Word, Rollerblade, Hung, dan juga single yang sedang Anda dengarkan, Star. Bersamaan dengan perilisan album, Nona juga membagikan video musik Star yang menjadi salah satu lagu yang menonjolkan rasa percaya diri dan kebanggaan terhadap identitas mereka.
1: Kembali. Saatnya kembali ke Bali. Kalau bukan kita, siapa lagi?
0: Bingun FM, your sweet music station. Mantai lagi yuk, sahabat Bingun FM. Betty Richardson mau ajak Anda melihat perairan biru kehijauan yang dimiliki Pulau Bali. Kita minggu ini ke Pantai Atuh ya. Pantai Atuh adalah pantai yang indah dan tenang yang dikenal sebagai hidden gem yang terletak di Tenggara Nusa Penida. Dengan pasir putihnya yang halus, air laut berwarna biru toska yang jernih, plus dikelilingi tebing kapur curam serta bebatuan karang dengan bentuk unik di tengah laut, semua itu menjadi daya tarik utama di Pantai Atuh. Buat Anda yang mendambakan ketenangan, pantai ini lebih sepi loh dibandingkan pantai-pantai di sekitarnya. Akses turunnya memang lumayan menantang karena tebingnya yang curam. Jadi buat Anda yang suka petualangan, kemungkinan bakal suka nih. Tapi nggak disarankan untuk mengajak anak-anak dan lansia ya. Disarankan kalau mau berkunjung itu di pagi hari supaya Anda bisa melihat matahari terbit atau saat air pasang. Karena kalau air lagi surut, bebatuan karang di bawah air tuh akan sangat terlihat sehingga sulit untuk berenang. Tiket masuknya sekitar Rp10.000 per orang.

0: bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya. Lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
4: Bosen deh, lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
5: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Raisa, nyawa dan harapan.
1: Kalau ini luar Raiso. Raiso?
0: Raiso, gak ngopi dia. Ya kan?
1: Kita kedatangan.
0: Harus selalu ngopi.
1: Artis cantik, guys.
0: Betul sekali. Dia adalah saudara jauhnya Natasha Bedingfield, sahabat Wingin FM. Namanya Ari Moon Bedingfield.
1: Iya.
0: Dia juga adalah istri dari Eric Moon, tapi di kehidupan tah lalu ya.
1: Iya, sama sekarang dia jadi ratu Elsa.
0: Wow, let it go.
2: Let it go.
0: Hey, Olaf, diam.
1: Kenapa gitu?
0: Kamu kan Olafnya. Kenapa gitu? Kamu let it go nyanyi tapi gayamu kayak Spider-Man.
1: Kenapa sih? Itu yang jari yang keluar, yeah. Bukan salju.
0: Mulut kita makin menjadi-jadi, dapat asupan gula soalnya ya. Yuk, udah rame loh. Udah yang begini-begini rame dah Anda ya.
1: Tinggal San.
0: Pernah gak Anda mematok standar tertentu saat cari pasangan? Kalau iya apa saja, kalau tidak sepasrah apa Anda?
1: Yuk. Iya. Silakan cerita obrolnya WhatsApp, Telegram 0811-393-494, Instagram, Facebook, at Pinguin FM Bali, X, at Radio Pinguin FM.
3: Obrolan sore.
0: Kakak Ari di depan ikut juga.
1: Tinggal le.
0: Segerakan ya, biar orang gak salah paham, gak asal jodoh-jodohin kamu.
1: Tapi aku tahu sih standarisasinya dia.
0: Aku juga tahu sebenarnya, tapi kan biarkan dari mulutnya
1: saja. Biar dari dia yang ketik sendiri ya.
0: Kecil sekali ya.
1: Selamat sore dulu, ini ada Dokter Tama yang udah ikutan ya. Pernah dong katanya, jadi bukan harus yang sempurna seperti Andra and the Backbone.
0: Iyalah. Sempurna. Tapi videomu sempurna kok dok.
1: Iya lucu.
0: Keren.
1: Ya.
0: Keren, udah aku kirim ya Bram.
1: Baiklah.
0: Di mana beli kaosnya dok?
1: Baju anaknya kayaknya dia nanti beli.
0: Enggak lah, anaknya kan perempuan.
1: Ya siapa tahu nanti disumbangin ke anaknya.
0: Ya Allah, beli baru lah. Dia suge orang
1: kan. Tapi ya, tetap punya standar dan juga tahu apa yang mau dicari katanya.
0: Okay.
1: Kalau soal visi mungkin bisa dikomporin, oh bukan, dikompromiin. Bonus sih kalau dapatnya oke,
0: udah
1: dasar.
0: Udah oke, istrimu dok.
1: Ya, Tapi kalau soal karakter ya komitmen dan juga cara memperlakukan kita, nah itu ya jangan asal nego-nego.
0: Mantap. Suksema dok, tunggu kolaborasi kami dengan Dokter Tama ya.
1: Iya kan, kipu kan.
0: Soon.
1: Ya, tolong para bunda-bunda ramaikan ya.
0: Iya. Dokter Gan loh ini loh.
1: Iya loh, kapan lagi ada?
0: Betul, ada siapa ya? Mbok ada mbok-mbok

0: Romi enggak ikut nih?
1: Belum.
0: Alah. Ya udah Mbok Dian. Mbok Dian enggak lek mai.
1: Kelosan.
0: Enggak, dia LDR-an itu, bukan.
1: Oh, belum, Om ini po.
0: Belum.
1: Abah tidak.
0: Kalau Abah tidak. Kalau
1: Sukuma? Sukuma.
0: Oke, Sukuma. Mm-mm. Sukuma. Katanya dia apa aja dan siapa aja buat aku. Oh, bisa jadi apa aja dan siapa aja buat aku. Repot ya? Harus sesuai keinginan kamu gitu suamimu. Kalau kamu lagi pengen suamimu jadi Spider-Man, kamu suruh dia jadi Spider-Man gitu.
1: Astaga.
0: Kalau kamu pengen suamimu jadi siapa? Apa? Rizky Febian, harus dia cosplay jadi Rizky Febian gitu.
1: Berarti suamimu Doraemon ya?
0: Kasian. Papa Raisa? Papa Raisa, Papa Isyana. Papa Raisa dong.
1: Ya nanti anak keduanya Raisa namanya ya.
0: Tolong ya segera cosplay jadi Papa Raisa.
1: Betul ya.
0: Sukma siap.
1: Sukma harus siap ya.
0: Yuk.
1: Ini Tika yang asli?
0: Oh. Bukan pacar Edo ya?
1: Ya bukan. Kalau Tika, aku enggak pernah loh matok kriteria no kalau cari pasangan, kuncinya adalah segitiga biru.
0: Kunci emas.
1: Oh, bukan. Minyak dong jadinya. Kuncinya cuma nyaman aja. Tapi kayaknya nanti aku mau ajarin anakku deh. Jadi cewek tuh harus tetap punya standar atau kriteria cari pasangan lah. Bukan memilih tapi avoid, buat salah memilih aja. Jangan sampai nyesel tapi aku milih suami walaupun gak nentuin kriteria, untung gak salah pilih no. Jadi gak ada penyesalan sampai saat ini.
0: Iya, syukurlah ya. Langsung kita bahas aja, Pram. Kita
1: okay,
0: punya tamu agung soalnya.
1: Baiklah.
0: Jadi kita sekarang ngomongin standar tinggi dalam mencari pasangan. Kalau Anda punya ya, kalau Anda nih yang mungkin gengsi mengakui punya standar tinggi dalam mencari pasangan, boleh. Tapi asal jangan lupa sama tiga hal ini. Apalagi kalau kita ngomongin trend man in finance kan, mencari lelaki mapan. Ini kan sempat viral tahun 2024 lalu.
1: Banget.
0: Walaupun sempat viral dan sudah berlalu, tapi fenomena ini tetap meninggalkan pertanyaan tentang gimana sih para singles ini menentukan kriteria pasangan. Jadi daripada Anda berpegang pada ekspektasi yang tidak realistis, nanti takutnya ketinggian atau kepedean ya. Anda nih yang jomblo-jomblo, tolong dengarkan baik-baik. Disarankan untuk mengalihkan standar ke hal-hal yang menghasilkan kebahagiaan untuk jangka panjang.
1: Ingat, jangka panjang, bukan tangan panjang ya.
0: Jangan maling itu.
1: Jadi yang pertama, coba turunkan preferensi atau prioritaskan nilai ya, atau value ya. Jadi kayak tinggi badan, pekerjaan, warisan, jabatan, itu tuh preferensi semua ya. Sesuatu yang bagus untuk dimiliki tapi bukan pondasi rumah Anda ya. Jadi bukan suatu pondasi yang kuat untuk membangun hubungan yang jangka panjang. Value ya, itu adalah pondasinya. Seperti bagaimana seorang berhadapan dengan konflik, apakah dia orang yang bertanggung jawab, dan bagaimana dia melihat kehidupan di saat usianya sudah 50 tahun plus-plus ya. Jadi tanyakan juga pada diri sendiri juga nih, kalau sifat ini tidak ada, apakah hubungan ini akan berjalan? Kalau jawabannya iya, berarti itu nilai tambah, bukan syarat yang mutlak.
0: Wow, kena banget gak tuh? Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah nilai, bagaimana calon pasangan ini memandang uang, bukan seberapa besar penghasilannya. Beda ya. Jadi tanyain tujuan mereka nabung, apa yang bakal dia lakuin kalau tiba-tiba ngedapetin uang banyak. Tanya juga apa yang keluarganya harapkan darinya secara finansial. Ini penting loh ya.
1: Bener.
0: Karena Anda menikah tapi Anda juga membawa mertua. Ya kan, membawa ipar kan, kadang gitu kan. Jadi tujuannya
1: kayak
0: bukan
1: ya,
0: mencari orang dengan penghasilan besar tapi cari orang yang tahu cara mengelola uangnya untuk masa depan.
1: Iya.
0: Ada nih sebuah studi di Singapura, 93% responden mengatakan bahwa kemampuan mengelola uang dengan baik adalah kualitas yang menarik dari seorang pasangan loh.
1: Oke.
0: Bukan besar jumlah uang itu sendiri.
1: Tuh ya. Kan? Jadi money is not.
0: Iya.
1: It's not pokoknya.
0: Betul sekali, cara dia mengelola. Sekarang bagaimana? Boleh kaya, tapi kalau dia enggak bisa ngelola, habis loh.
1: Iya, kan? Jangan naik sedih naik. Yang pertama, yang ketiga adalah coba utamakan kehadiran emosional di atas status ya.
0: Yes.
1: Konsistensi, kehadiran dan juga absensi.
0: Yes,
1: ya,
0: kontribusi.
1: Merupakan hal penting nih untuk mencapai kebahagiaan dibandingkan profil yang menawan saja. Pertanyaannya lebih berguna bukan dia kerja apa, kamu kerja apa, tidak.
0: Kamu kerja apa?
1: Cari duit di mana? Enggak ya. Apakah dia akan ada untuk di hari kerja?
0: Ya,
1: atau
0: lebih baik seperti itu.
1: Di saat akan misalkan sedang mengalami masalah, pilih aja salah satu, ya kan?
0: Itu ya, daripada nanyain ini untuk orang tua juga nih.
1: Ya.
0: Pasanganmu kerja apa? Sekarang ganti. Ya, dia ada enggak buat kamu di saat kamu merasa sedih?
1: Dia tanggung jawab enggak?
0: Dia bisa enggak cari solusi pada saat ada masalah?
1: Yes.
0: Tolong ya.

0: October, grow with love.
1: Cepat bisa jalan, cepat bisa bicara, cepat bisa membaca, cepat pintar. Kadang kita itu terlalu fokus pada seberapa cepat anak mencapai sesuatu. Padahal masa kecil bukan perlombaan. Kenali prosesnya, dampingi perkembangannya, dan nikmati semua tahapnya. Karena mereka hanya akan menjadi kecil satu kali saja.

0: October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

0: masih jadi nomor 1 12 minggu ya di Penguin Hot Music Chart.
1: Tap.
0: Tulus teh hijau seperti yang aku minum. Matcha.
1: Matcha
0: Dubai pistachio.
1: Oh, jauh dari Dubai, guys.
0: Luar biasa ya, pokoknya hari ini full makan-makan.
1: Yeay.
0: Diawali dengan nasi angin.
1: Ya. Yeah.
0: Kemudian ditengahi dengan matcha. Dubai pistachio. Terus kemudian lanjut lagi Pizza Hut dari Gung Aji. Luar biasa.
1: Jangan lupa durian.
0: Ada durian juga dari Kakak Denny. Dan ada belum kita unboxing.
1: Iya.
0: Dari Ibu Dian Kesuma.
1: Iya.
0: Dan Arya.
1: Iya. Ya. Betul sekali. Ya.
0: Terima kasih untuk partinya. Padahal cuma berempat tapi makanannya banyak sekali.
1: Nyesel kan yang gak datang.
0: Iya, makanya datang dong.
1: Nggak.
0: Lagi meet and greet nih, guys.
1: Iya.
0: Iya. Meet and greet. Gak greet kita. Meet and happy ya.
1: Meet and happy pokoknya ya.
0: Iya. Ain turut berduka ya untuk mini pomnya ya.
1: Oh iya.
0: Ya, kecelakaan lo, kasihan banget.
1: Walah.
0: Mungkin bisa nanti nextnya kalau punya anabol lagi jangan ditaruh di halaman lah.
1: Iya,
0: lebih safe.
1: Diwaspadai aja.
0: Iya, benar.
1: Diawasin
0: dalam
1: dengan baik.
0: Aja.
1: Iya, betul.
0: Kasihan banget lo. Sabar ya, peluk jauh. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Tika. Tika yang tadi habis dari rumah sakit katanya.
0: Astaga.
1: Ya, semoga baik-baik aja ya Tika ya, hasilnya ya.
0: Iya, amin.
1: Amin ya. Dia ya lagunya The Pussycat Dolls yang club song.
0: Sudah.
1: Dia ikutan mini vote juga. Aku mah gampang aja kalau LDR katanya. Awal pacaran sama suami tuh LDR kok US Bali.
0: Woi, mantap Pak suami emang ya.
1: Ngeri loh ya. 17 kali baru ketemu.
0: 17 Oktober tak cari suamimu.
1: Kenapa gitu?
0: Ada enggak dia?
1: Kenapa gitu?
0: Di hotel itu tempat kerja.
1: Oh, ada Sekiparku dong harusnya.
0: Kiparku nikah di situ.
1: Oh iya?
0: Oh.
1: Oh, harusnya ada dong.
0: Iya kan, Tik? Nanti ya sampai ketemu ya.
1: Sampai ketemu sama suamimu maksudnya.
0: Sama palsu ya.
1: Bukan sama kamu, Tik.
0: Tentu saja Tika enggak mungkin ke sana.
1: Males juga sih. Canda, Tik.
0: Oh, enggak MOD ya.
1: Ya, enggak Aci.
0: Ya Bu Susana nanti tak cari.
1: Pasti. Aduh, saya katanya 17 kali baru ketemu kamu yang ke US apa suamimu yang ke Bali, Tik? Ketemu cuma 2 bulanan, itu aku jalanin sampai 7 tahun loh. Akhirnya setelah 9 tahun pacaran, lama ya. Nikah, ternyata dia suamiku.
0: Bukan, suaminya gak mau balik lagi ke sana.
1: Gak mau balik, gak mau jauh dariku dan anak-anak kone. Aku kan independen soalnya. Ini kontrol ke dokter aja sendiri katanya. LDR itu kuncinya komat kamit. Oh bukan, komit dan
0: anis. Alam madukun.
1: Kalau gak bisa setia, mending jangan LDR. Karena orang-orang kan punya value aja yang bisa setia. Nah, juang Tik buat
0: yang
1: kamu.
0: Yang paling bervalue.
1: Nah, Tik. Juang.
0: Takut sugre ya, tabe.
1: Nggak minta, nggak aku.
0: Nggak minta juga. Ada dokter Tama. Dokter Tama. Mana sih? Oh, di atas. Ini ikutan minifo tadi ya. Katanya pernah tahu ngerasain Bali Jember. Jadi LDR mah bisa kok setahun setengah gitu. Cuma memang ujian kesetiaan juga. Apalagi kalau kangen tapi ketemunya harus tunggu jadwal dan modal tiket. Kuncinya sih sama-sama niat, saling percaya. Dan jangan sampai yang jauh malah kalah sama yang deket. Nah itu kan.
1: Itu kuncinya
0: bahayanya.
1: Sebenarnya.
0: Tapi ya, kalau ada gak sih yang deket kalah sama yang jauh?
1: Ada Yulia kayaknya.
0: Jauh di mana deh?
1: Jauh dia pokoknya.
0: Agak susah digapai kayaknya ya. Adeknya maksudnya.
1: Ya. Ya kan? Adeknya sangat cantik dan baik hati soalnya.
0: Cantik berbakat pula.
1: Luar biasa. Gels,
0: sangat mandiri. Ayo, siapa berani?
1: Ayo, silakan. Silakan dekatin Ade.
0: Silakan ya.
1: Welcome ya.
0: Shaun, Way Back Home tadi sudah di-play untuk Dokter Tama.
1: Yay. Ada Mama Yuna.
0: Ya.
1: Requestnya Peter Pan. Ya, walau habis terang.
0: Gak pernah bener kan?
1: Kan aku baca sesuai dengan ketikannya dia, Peter Pan.
0: Ya gak apa Mama Yuna, kesempurnaan hanya milik Tuhan.
1: Betul sekali ya, jangan disempurnakan sendiri. Iya betul sekali ya. Buat Cebet, Gung Brang semangat siaran.
0: Oke, jaga kesehatan. Ya. Thank you Mama Yuna juga ya. Sanjita, tadi requestannya udah.
1: Sudin.
0: Dia sudah ya?
1: Udah.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Titin juga udah.
1: Titin belum.
0: Oh, Titin belum. Belum. Oh, Sajita banyakan wale ya soalnya.
1: Mula, bang.
0: Lagunya Evanescence, Bring Me To Life, tadi sudah diplay.
1: Sudah.
0: Kalau Mini Foodnya udah gak bisa berkata-kata, aku sebulan kenal, pacaran sebulan, tiba-tiba pisah langsung 5 tahun. Iya sih, setahun sekali bisa ketemu kalau Pak Su yang cuti ya. Mm-mm. Mbok Tin yang libur, dan itu kita ketemu cuma seminggu atau dua minggu. Dikuat-kuatin karena memang niat berat, memang iya. Ujian kesetiaan memang juga iya. Gak sanggup memang iya. Tapi udah terlewati kok. Dan semua di atas itu kita alami. Dan banyak cerita. Shhh, sampai ada yang ngeluarin miau air mata loh.
1: Oh iya?
0: Wih,
1: oh.
0: Kayak lagunya BTS ya. Blood, Sweat and Tears. Nepita Nemul.
1: Botin, kenapa?
0: Jangan di request, gak ada itu ya.
1: Gak ada.
0: Playlistku aja itu.
1: Ih, dasar. Jangan request playlistnya Betty juga ya. Hampir gak ada loh semuanya.
0: Ya iyalah, ngapain? Aku kan denger lagu yang ada dipinguin.
1: Oh,
0: lagu
1: gitu.
0: Yang gak ada aku denger di playlistku gitu loh.
1: Oh gitu. Iya deh. Botin hebat, ketikanmu bagus sekarang.
0: Iya, iya. Gitu nak ya.
1: Gitu,
0: ada, ada bagusnya ternyata kamu cuti lama ya. Ya.
1: Agak lurus dikit gitu ya.
0: Gak nyapler.
1: Ada Mbok Dian Kusumawati yang sudah hadir di Penguin.
0: Yeay.
1: Katanya dia pernah LDR.
0: Masa?
1: Ya,
0: cerita abis nih ya?
1: Arya dengerin mamamu ya. Ya.
0: LDR katanya
1: LDR dia ya. Jujur berat tapi aku kuat kok dan akhirnya kandas katanya.
0: Hah?
1: Oh, sama sebelumnya mungkin, tapi bukan karena LDR ya. Karena apa?
0: Habis ini kita korek-korek lebih dalam ya. Ambil cotton bud, Bram.
1: Okay.
0: Korek katanya.
1: Sekop aja gimana?
0: Waduh.
1: Lebih dalam.
0: Mati dong. Ada siapa ini? Ravendra apa Mbak Ayu Lestarini nih katanya?
1: Ayu Lestarini.
0: Kok topiknya ngomongin aku banget yang lagi LDR sama suami ya? Kalau dibilang berat sih berat ya, tapi hal positif yang aku alami kalau kita LDR adalah ternyata ada waktu kita yang memang harus merasakan kangen karena kalau enggak jadi hampa aja, cie. By the way, Mbak Betty sapaan aku dong yang gen alfa namanya Ravendra. Eh masa sih, halo Ravendra.
1: Oh tadi pagi tuh anaknya request.
0: Iya makanya.
1: Walah.
0: Thank you ya Ravendra, lagunya Come Over tadi sudah di play. Ini kesukaannya Ravendra atau mamaknya yang Army nih ya. Selamat siaran buat kalian berdua.
1: Emang jiwa mak-mak tuh gak bisa ini ya.
0: Apa?
1: Anak-anak pun ngefans sama Mbak Betty kan.
0: Biasanya kan sama Om Bam. Tumben kali ini aji-ajiannya kurang.
1: Kalau saya kan bunda-bunda di sini.
0: Oh iya. Oh,
1: fanbase-nya masih sorry
0: anak-anak
1: ya.
0: Anak-anak juga.
1: Kalau itu yang di ini
0: nyaplir.
1: Konten.
0: Oh kira nyaplir.
1: Kalau di sini bunda-bunda pokoknya.
0: Ya terserah deh.
1: Ada Beli Lanang selamat malam.
0: Itu Today.
1: Oh iya Today.
0: Today requestannya Britney Spears.
1: Britney Spears bebas yang mana aja. Jahat kan Today. Kakakmu
0: siapa?
1: Nih.
0: Siapa?
1: Tantemu jahat ya. Nyen. Betty Richardson.
0: Kak entah, gak jauh beda.
1: Kira.
0: Tak ketah loh kamu.
1: Kalau om yang satu ini lanang,
0: yeah.
1: Requestnya Michael Jackson yang Hold My Hand. Oke, okay. Ada lagunya? Ada ya?
0: Hold
1: ada.
0: My Hand, ada.
1: Kayak berarti spill lagunya.
0: Hold My Hand. Sama Icon
1: ya. Oh iya, ma Icon ya. Agus Ade, selamat malam. Lagunya... Wizi. Apa tuh? Oh enggak tahu aku dah. Udah capek ya. Kenapa sih kayak gini terus
0: komputernya? WPS.
1: Pergi kau.
0: Pergi sana.
1: Enggak cukup LDR dengan kita.
0: Enggak mau aku LDR sama dia.
1: Cut off aja gimana?
0: Ya udah.
1: Iya kan?
0: Iya. Cus. Aku Sade. Iya di TikTok ya.
1: Enggak, di sini dia
0: sini juga ada dia.
1: Masa?
0: Oh
1: iya ada.
0: Kalau Mbak Ratna, yee, baru muncul
1: Kijo,
0: Tante Ratna.
1: Arisanmu ya?
0: Asik. Ya deh, langsung ikut semua dia gini nah, tak cium Mbak Ratna nih. Mwah. Katanya Betty, Bram baru on karena habis arisan.
1: Kan benar.
0: Lagunya Never Letting Go, Mangat Jumat. Kalau LDR, aduh berat. Pernah dulu suami sempat punya proyek di Sri Lanka. Wih mantap.
1: Wah Sri Lanka, bukan lagi di Buleleng, Jakarta.
0: Mantap.
1: Enggak.
0: Mantap. Jadi sempat ditinggal 3 kali berangkat. Sekalinya sebulanan berat. Oh, mana anakku masih 2 tahun jadi masih ribet ngurus sendiri.
1: Oh.
0: Kalau obrenya gak pernah matok standar pasangan kayak apa. Pas ketemu, klik. Gitu kayak Jisoo ya, klik, klik.
1: Oke, jadi robot dong mbak.
0: Perasaan nyambung aja ya cus dah lah gitu.
1: Oh gak ribet mbaknya ya, tapi kan udah ngukur ini kan bebet ya.
0: Jelas lah, makanya gak mau dilepas.
1: Iya makanya kan, ke Sri Lanka soalnya.
0: Mantap.
1: Ada kakak Erike, Cebet Pino, aku nyapa aja ya, nggak bisa ikutan obre mini pod lagi full sesi. Ya udah sih.
0: Ya, tapi request.
1: Gimana sih? Zed Clarity ya.
0: Ya udah.
1: Ya ditunggu ya.
0: Sabar ya. Mm-hmm. Satu persatu dulu. Mm-hmm. Yang masih pengen ikutan obre mini vote silakan.
1: Silakan kasih tahu kita WhatsApp Telegram 0811 393 494, Instagram, mm-hmm, Facebook @pingunfmbali, @ radio pingunfm.
0: Yes, tadi ada yang request Selina Grace juga di TikTok, udah hilang dia.
1: Susi,
0: putar nggak ya si Susi nih? Uh-uh. Ada Mbok Dian Kesuma lagi nonton, Kakak Arimun, ada Mbok Rom, ada Shatisha juga, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya sudah, kita dengerin Britney Spears dulu. Work, work.
1: Work, work.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

0: Wow, wow, wow. Aduh, olahraga kita di malam hari ya.
1: Ih, minum maca lagi nih.
0: Waduh, baru yang yang dibawain kakak Ari aja kok belum habisin macanya. Ini pakainya galon, guys. Gils, maca galonan buat Anda yang emang hobinya ngemaca banget. Jadi kan tren minuman di medsos ini kembali menghadirkan sesuatu yang gak biasa. Dimana kali ini yang mencuri perhatian bukan lagi gelas atau tumbler.
1: Tidak.
0: Ngegelok pakai tumbler aja kayak aku mikir banget ya. Tapi ini ada galon yang isinya maca ya di bawah layaknya aksesori saat beraktivitas.
1: Luar biasa ya.
0: Gede banget, Bram.
1: Mungkin ya memang maca lovers kali.
0: Apalah
1: ya ini ya.
0: Apalah kembung tuh perutnya, ya Allah. Ya Allah. Kayaknya.
1: Jadi fenomena yang dijuluki galon maca ini ramai. Bermunculan di berbagai platform sosial media ya. Jadi wadah transparan berukuran besar kayak emang galon pada umumnya. Dan ini dipenuhi maca berwarna hijau creamy. Terus dipadukan dengan outfit yang estetik sehingga tampil mencolok di tengah keramaian. Jadi banyak konten kreator juga nih. Tren ini bukan sekedar soal minuman doang. Tapi juga menjadi bagian dari gaya visual dan juga konten yang unik. Meski terkesan kayaknya leneh banget ya. Jadi tren ini menunjukkan bagaimana kreativitas terus melahirkan cara-cara baru untuk mengekspresikan diri di media sosial. Kalau Anda gimana? Kira-kira mau minum maca pakai apa? Ember?
0: Enggak.
1: Pakai gayung.
0: Aku cup yang medium aja sudah more than enough. Thank you. Kalau aku punya yang galon ya, aku jual sih lagi kayak Bram. Tolong jualin ya Bram ya. Bram kan jago menjual.
1: Astaga. Tinggal Penguin FM.

0: Funk Chaka Khan kembali dengan karya baru sekaligus album studio ke-13-nya di tanggal 18 September 2026. Sebelum dirilis resmi, Chaka Khan sudah lebih dulu membagikan 3 single utama yaitu Shakzilla yang punya judul sama dengan albumnya, Boogies in My Soul dan juga Curious Subject. Bersamaan dengan perilisan album barunya ini, Chaka Khan juga membagikan single kolaborasinya bersama Sia yang berjudul Cool You Down. Sebelum merekam single ini pada tahun 2025, Chaka Khan dan juga Sia rupanya pernah tampil bersama di Rock and Roll Hall of Fame di tahun 2023. Up sober, grow with love.
1: Anak mungkin belum bisa memahami semua nasihat kita, tapi mereka melihat apa yang kita lakukan setiap hari loh. Cara kita berbicara, cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menghadapi masalah. Jadi, mungkin salah satu cara terbaik mengajarkan anak adalah dengan menjadi contoh yang ingin mereka lihat.

0: Inspiring Words.
1: Anda pasti pernah mendengar nama Fredrik Leonardo. Dia adalah seorang atlet panjat tebing cepat profesional Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade Paris 2024 dan menjadi atlet non-bulu tangkis pertama Indonesia yang meraih emas Olimpiade sekaligus memecahkan rekor sebagai orang pertama yang menaklukkan dinding panjat tebing di bawah 5 detik. Saya percaya, saya bisa. Sebuah kata-kata sederhana namun penuh keyakinan dari Fredrik Leonardo ini mengingatkan kita akan pentingnya percaya pada diri sendiri. Mari jadikan semangat ini sebagai inspirasi untuk terus meraih puncak tertinggi dalam hidup kita.

0: October, grow with love.
1: Buat kita, cerita anak kadang terasa sepele. Tadi main apa? Main sama siapa? Kenapa tadi sedih sih? Tapi ketika kita mau berhenti sebentar dan mendengarkan, buat mereka itu bisa berarti banyak. Karena didengarkan membuat anak merasa, aku penting. Yuk mama papa, luangkan sedikit waktu Anda untuk benar-benar mendengar.

0: FM, your sweet music station.
1: Grow with love.
0: Selamat malam untuk Mam Ces.
1: Mam Ces.
0: Mama Cesia katanya dia ikutan obre ya ini ya. Okay. Apa sih tadi obre kita? Standar,
1: standar
0: ya? Standar. Anda punya standar tertentu gak dalam mencari pasangan? Mm-mm. Katanya kalau Sagi itu biasanya maunya cari yang suka ngobrol. Mm-mm. Tapi karena mentingin orang tua, dapat mantu yang cager ngurus mertua. Ya malah sekarang dapat pasangan yang silent treat, menikmati aja lah ya. Tapi bersyukur ketiga anak-anakku melebihi teman ngobrol dan curhatnya ke aku.
1: Nah itu intinya Mam Ces.
0: Iya. Ya, pokoknya Mam Ces banyak-banyak berbuat baik supaya betul. Datangnya juga baik ya.
1: Betul.
0: Dikitin miso.
1: Iya betul. Mau yang baik nih Suma Wijaya ada.
0: Nah, boleh-boleh. Nanti temen ngobrol tuh nanti.
1: Prospek aja, Mam Ces.
0: Cocok. Segerakan, Mam Ces. Aku sing miso.
1: Bohong,
0: apa? Itu apa namanya di atas?
1: Bohong. Enggak usah denial. Tak jahit lo nanti kebayanya.
0: Tak jahit mentalnya nanti ya.
1: Bo pasrah apa pasrah? Pasrah mulu, Bo. Emosi lo ya.
0: Yang penting berduit.
1: Iya.
0: Berduit dan berdaya.
1: Iya, betul. Ya, udah itu aja.
0: Aja. Cintai diri sendiri pokoknya.
1: Iya.
0: Joss.
1: Joss ya.
0: Terus
1: ada siapa lagi? Tinita. Request lagunya Angel McLean yang Angel.
0: Mulu?
1: 10 jam loh aku sini.
0: Iya lagi.
1: Pulang ah?
0: Iya, lagi pulang yuk. Mm-mm. Biarin aja mereka.
1: Iya.
0: Aku mau makan durian di rumah.
1: Aku juga udah kiap.
0: Ya udah, thank you so much sahabat Tingin.
1: Terima kasih loh.
0: Happy weekend ya. Besok ketemu lagi sama saya.
1: Saya enggak ada.
0: Sama Brahma Risenin ya.
1: Ya.
0: Dadah.
1: Bye.

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya. Tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Selamat malam sahabat Pingun FM, apa kabar Anda malam hari ini di hari Jumat? Besok udah weekend aja nih. Gimana, sudah ada rencana untuk jalan-jalan atau kegiatan yang akan Anda lakukan untuk menghabiskan weekend? Kalau masih belum, silakan hari ini pikirkan dulu sambil dengerin lagu favorit bareng Suma Wijaya di Nuansa Malam sampai jam 12 malam. Jadi yuk langsung kasih tahu di WhatsApp atau Telegram di 0811 393 494. Bisa di sosial media kami, Instagram dan juga fanpage Facebook at Pingun FM Bali, X at Radio Pingun FM. Terus formatnya, jangan lupa kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Dan yang masih bingung sampai sekarang mau jalan-jalan kemana, mau berkunjung ke tempat yang mana, silakan boleh di follow dulu TikTok kita di @pinguinfmbali. Siapa tahu nanti Anda ketemu tempat yang nyantol di hati. Apalagi ada seorang nyantol di hati tuh tambah komplit lagi. Dan yang mau streaming silakan langsung aja di live.radiopinguinfm.com. Follow TikToknya di @pinguinfmbali ya. Yuk sekarang kirim dulu request dan juga salam-salam Anda. Saya tungguin sampai jam 12 malam.

Satu lagu spesial dari Katy Perry, The One That Got Away, spesial buat Anda malam hari ini sahabat Navam. Dan selamat malam dulu buat yang baru join, sudah bergabung malam hari ini. Ada Bu Nana, hai Bu Nana, apa kabar? Semoga kabarnya baik. Dan buat Anda juga yang belum bergabung, silakan yuk langsung aja kasih tahu semua mau dengerin lagu apa, terus mau kirim salamnya sama siapa. Siapa tahu nih habis dikirimin salam, besok diajak langsung gas gitu ya. Apalagi udah weekend, udah bisa menikmati waktu di akhir pekan. Wah, udah mulai terasa hawa-hawanya. Anda sudah juga atau mungkin sekarang masih bekerja? Kalau masih bekerja, semangat aja. Pokoknya kelarin dulu kerjaannya, tanggung jawabnya. Besok atau mungkin 2 hari lagi, kan masih ada 2 hari untuk weekend ya. Gak apa-apa kalau gak bisa besok, ya mudah di 2 hari di hari Minggu bisa langsung jalan. Tapi sekarang boleh semangat dulu, karena yang terpenting adalah Anda happy sahabat Navam. Jadi biar makin happy, silahkan kasih tahu Suma mau dengerin lagu apa di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494, atau di sosial media kami Instagram dan juga fanpage Facebook, karena baru banget Suma update di @pingunafambali, X at Radio Pengguna FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Ada Bu Nana tadi ya, sudah stay tune, request lagunya Tulus Teh Hijau. Soalnya untuk Besti-Besti, Gustu, Dayukanya, Dayu Asriani, Judinati, Iga Pancaneki, Bujro Anom. Thanks Suma, ditunggu informasi update-nya. Siap Bu Nana, habis ini Suma bakal kasih informasi update spesialnya buat Anda semua yang udah stay tune. Jadi yang belum request silakan, biar Suma siapin juga lagu-lagu spesial buat Anda. Gak terasa karena besok Sabtu ya, mudah-mudahan besok fit mau bersepeda. Oke, semoga lancar ya rencananya Bu Nana. Terus ada yang udah stay tune juga, ada Mbak Tuti di Tabanan. Apa kabar Mbak Tuti? Request lagunya Sia yang Unstoppable. Oke, siap, ditunggu ya. Lagunya buat Anda yang mau request juga, mau dengerin lagu favorit, silakan, biar lebih semangat malam harinya di hari Jumat, yang lagi kerja, lagi bersantai di rumah, lagi dimanapun ya hari ini. Semoga semuanya happy, biar lebih semangat, biar lebih ceria. Dan yang mau kirim salam juga langsung dikirim sekali lagi di 0811 393 494, dan juga sosial media kita Instagram dan fanpage Facebook sampai jam 12 malam. Penguin News. Penguin News. Sahabat Penguin FM, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan pemerintah pusat siap mendukung penuh penanganan banjir bandang di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dukungan akan dikoordinasikan bersama kementerian dan lembaga terkait, terutama untuk memastikan keberlanjutan masa tanggap darurat. Dikutip dari CNN Indonesia.com, saya Suma Wijaya untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Dek, naon kinya malari, Dek?
1: Naon? Udah maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurah yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya malari?
0: Gelam ya, Dek. Udah gak minggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Kan memberi pencapatan. Good morning, Edo.
0: Bah, ini marah, ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Marah menggayang di kapal pesiar, ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise, tuh, Dek.
1: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek. Tawang, Ki.
1: Sandra, padahal ini sunrise, saya mikirin, lo.
0: Coba cek di TV, nih, Dek.
1: Ada di TV, nih, cek man lari.
0: Popular, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih.
0: Dek. Nak gelam kenain anak, kok, nih, yo.
1: Mek. Siaran TV tuh preksana, Mek.
0: Ya, kenapa dek gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPD Bali. Ijo, Mek.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram Mamasa ID. Nah, menurut studi, punya hobi membaca buku hingga berkebun, sahabat Penguin FM, ini bisa bikin lebih bahagia di hari tua. Ini studi dari University College London yang terbit di tahun 2023, memiliki hobi yang memang banyak orang suka gitu ya, membaca ataupun juga berkebun. Ini juga berkaitan dengan peningkatan taraf kepuasan hidup, bahkan menjalani hobi juga berkaitan dengan penurunan gejala-gejala depresi. Jadi siapa nih yang suka berkebun sama baca buku?

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Pink Moon FM, your sweet music station, Grow With Love, spesial buat yang sudah request lagu ini ada Mbak Adi Bajigama, Lucas Graham, 7 years. Siapa yang suka juga nih sahabat FM? Kalau suka pas banget nih bisa nyanyi lagunya ya. Dan sekarang sudah jam 9 malam aja, waktu cepat banget berlalu ya. Mungkin kalau 7 tahun tuh lama banget, sekarang sama Suma enggak lama-lama banget kok diputerin lagunya. Jadi yang mau request lagu jangan khawatir, masih banyak space ya, tempat kosong yang bisa Anda isi dengan lagu favorit di playlist hari ini. Jadi silakan bantu Suma Yuk mengisi playlist dengan kirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media kami, di WhatsApp dan juga Instagram maksud saya, dan juga fanpage Facebook at Pink Moon FM Bali, dan di X at Radio Pink Moon FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya sama siapa nih yang mau disalamin. Mungkin ada seseorang yang dirindukan, atau ada bestie-bestie yang mau diajak jalan-jalan besok. Boleh loh disapa-sapa sambil requestin lagu favoritnya, juga bisa menemani Anda juga di malam hari ini yang lagi kerja, lagi lembur, lagi di rumah aja, biar lebih semangat sahabat Pindah FM. Sambil semua mau sapa-sapa dulu yang sudah stay tune, yang sudah request lagu favorit. Selamat malam buat Mbak Adi Bajigama, lagunya udah di play ya. Thank you banget sudah menemani malam hari ini. Terus ada Amin Mimbar juga sudah menyapa dari Singaraja. Selamat malam Suma, go grow with love ya, nuansa malam Wijaya. Oke, thank you. Gimana nih kabarnya kru boys, belum di absen, tampaknya belum kumpul-kumpul di sana ya. Amin ya. Gak apa-apa, pokoknya semangat aja. Terus ada Mbak Tuti di Tabanan yang sudah stay tune, request lagunya Sia Unstoppable. Udah semua play. Semoga happy dan juga semoga sehat selalu deh bersama keluarga di sana. Dan ada Kadek Giri juga. Hai Kadek Giri, kalau Kadek Giri request lagunya Coldplay, Fix You, udah semua play juga. Thank you banget ya sudah menyapa. Terus ada Bu Nana, tadi juga sudah di play lagunya Teh Hijau dari Tulus. Tapi lagu ini benar-benar awet banget ya, jadi jawara di Penguin Hot Music Chart sahabat NFM sudah berapa minggu ya. Nah, yang sudah memantengi ya, yang sudah men-request lagu ini kira-kira berapa minggu nih Tulus sudah menjadi jawara, boleh tebak-tebakan? Atau mungkin di besok ya, di hari Sabtu masih menjadi jawara, atau mungkin digantikan dengan lagu lain? Nah, coba deh tebak dulu yuk. Sambil request lagu favorit Anda di WhatsApp, Telegram di 0811 393 494. Karena Mbak Panca juga udah bergabung sambil makan malam nih hari ini. Wah, menunya ya. Biasanya Mbak Panca menunya sayur. Ini sayur juga sih, tapi sekarang kayak lebih berat ya Mbak Panca. Menunya gak apa-apa, yang penting seimbang ya. Karena Mbak Panca juga suka angkat berat, suka nge-gym. Gak apa-apa sekali-sekali makannya agak berat ya. Yang penting sehat ya Mbak Panca ya, dan juga bisa menaikkan mood. Karena biasanya kalau makan makanan yang kita suka sahabat NFM itu bisa membuat kita lebih bahagia. Benar gak sih? Kalau itu sih semua benar ya, karena semua juga sering banget biar mood naik itu beralih ke makanan. Jadi biar bisa lebih semangat lagi, biar bisa lebih rileks lagi, itu makanan sih salah satunya, selain jogging ya. Biasanya semua spillnya jogging, tapi salah satunya juga adalah makanan. Kalau Anda gimana? Boleh cerita juga sambil request lagu favorit. Ada Mama Yuna juga request lagunya Noah Yang Menemaniku. Buat Suma selamat sehat, salam sehat dan semangat. Oke. Coba cek dulu ya lagunya Menemaniku ada atau tidak. Jadi tunggu aja ya bersama Yuna, nanti bakal Suma cek lagunya. Kalau ada pasti di play, kalau enggak nanti Suma sampaikan juga. Ada Abdul, selamat malam, request lagunya tadi udah Suma play overnight, Kita Lewati Berdua. Melewati apa nih berdua dan sama siapa tuh? Kepo banget ya, semua sama siapa, melewati apa. Gak apa-apa, kalau April mau cerita juga bisa, kalau enggak gak apa-apa. Yang penting udah stay tune aja, semua udah seneng banget kok. Semangat siaran sampai jam 12 nanti ya, dan semoga sehat selalu dan bahagia. Makasih Kak Suma, makasih juga buat Abdul yang lagi stay tune, dan lagunya juga udah di play tadi. Buat Anda yang sudah request, thank you banget sahabat. Nah, yuk begadang sampai jam 12 malam. Begadang kok ngajak-ngajak, ya
nggak apa-apa. Kalau ada lagi kerja, lagi ada hal yang harus diselesaikan, nggak apa-apa begadang. Tapi disesuaikan juga sama kondisi tubuh ya. Kalau mungkin memungkinkan, nggak apa-apa. Kalau memang nggak memungkinkan, istirahat saja sahabat Muna FM. Miley Cyrus, ini dari Amin Mimbar, Best Pursuits. Oke, coba semua cek dulu. Thank you, semua thank you juga buat Amin Mimbar ya. Oke deh, buat Anda yang hari ini masih di jalan, biar fokusnya tetap terjaga, dan lagi di rumah, lagi nyetrika, biasanya bunda-bunda ya, yang lagi nongkrong di depan, ada Mak Dian, ada Mak Ari Munmun, dan juga ada Arya juga mau request lagu, silakan langsung aja kasih tahu semua, biar obrolannya itu makin nyambung. Makin panjang obrolan kita malam hari ini ya. Buat Anda juga jangan lupa langsung dikirim yuk sekarang di WhatsApp Telegram di 0811 393 494, saya tungguin lo sampai jam 12 malam.

0: October, grow with love.
1: Anak teman udah bisa ini, anak tetangga udah bisa itu. Kok anak kita belum ya? Kadang tanpa sadar kita membandingkan perjalanan anak dengan anak lain. Padahal setiap anak tuh punya waktunya sendiri. Jadi yuk lebih fokus melihat perkembangan si kecil daripada membandingkannya dengan anak lain. Karena setiap anak punya cerita tumbuhnya sendiri. Radio Penguin. Let's go.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

Pingun FM, your sweet music station. Grow with love, spesial buat Mama Yuna. Noah menemaniku, sudah menemani kita juga ya malam hari ini. Lagunya ya buat Mama Yuna, semoga happy kan lagunya udah di play. Temenin juga dong sama dengan lagu-lagu favorit Anda. Langsung kasih tahu di WhatsApp Telegram yuk di 0811 393 494. Di Instagram bisa, dan juga fanpage Facebook ya, ramaikan at Pingun FM Bali X at Radio Pingun FM. Terus formatnya kasih tahu aja nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Nah sahabat Pingun FM, berhubung besok adalah weekend, pasti pengen dong semua rencana berjalan dengan lancar, bangun dengan kondisi yang segar, siap untuk langsung gas gitu ya. Nggak yang kayak aduh capek kok kayak lemes ya baru bangun, apalagi pas mau berangkat kerja itu kayaknya agak susah ya, harus bergerak, harus langsung satset untuk persiapan. Nah pernah nggak sih Anda merasa seperti itu, pengen untuk bangun tuh lebih segar? Ada loh beberapa tips yang bisa kita lakukan agar nanti setelah bangun tidur kita bisa lebih siap lagi, lebih fresh lagi. Karena kan udah habis istirahat ya, harusnya itu lebih fresh. Nah kenapa kita bisa tidak fresh, dan kenapa, dan apa yang harus kita lakukan? Langsung aja yuk kita simak informasinya. Be that help. V dan Health. Sahabat Pingun FM, rutinitas membuat beberapa orang kadang-kadang itu ogah-ogahan ya mengawali hari, apalagi jika masih awal pekan. Jadi memang beberapa orang, termasuk saya juga, di beberapa hari gitu ya, di hari-hari tertentu kayaknya malas banget deh bangun pagi, dan rasanya kayak lemes, terus mageran. Gimana sih cara untuk mengatasinya? Ada yang pernah bilang kualitas sebuah hari itu dimulai dari bagaimana kita memulai pagi. Nah, bangun tidur dalam kondisi yang segar adalah salah satu jalan baik untuk mengawali hari. Seorang spesialis gangguan tidur, sahabat Novem, dari Mayo Clinic, Timothy Morgan Taylor, seperti yang dikutip dari headline juga yang saya baca dari CNNIndonesia.com, merekomendasikan beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup jangan berlebihan ya, jangan pula terlalu singkat. Rata-rata waktu tidur yang cukup untuk orang dewasa itu antara 7 sampai 8 jam. Jadi Morgan Taylor memastikan tak ada istirahat yang paling mujarab kecuali tidur yang cukup. Sekalipun kedengaran sederhana, langkah ini manjur untuk memulihkan tubuh kita. Terus jam tidur yang konsisten, sahabat Newam, di mana kita harus memastikan waktu tidur dan bangun kita sesuai dengan jadwal. Polanya teratur, konsistensi waktu istirahat ini berkaitan dengan bagaimana tubuh Anda juga melakukan perbaikan. Hindari alkohol. Mengonsumsi alkohol pada malam hari berpotensi mengakibatkan kualitas tidur yang buruk dan tidak lelap atau sering terbangun. Bergerak. Jadi biarkan tubuh Anda juga aktif, bergerak sepanjang hari seperti olahraga rutin, misalnya dipercaya mampu meningkatkan kualitas dan juga durasi tidur. Jadi itu ya beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk lebih segar lagi ketika bangun tidur, dan nantinya juga ini berefek pada kegiatan yang kita lakukan, lebih segar dibangun di pagi hari, dan otomatis aktivitasnya juga lebih semangat. Single,

Musisi muda asal London, Sienna Spire, merilis Pure pada 2 Juli 2026. Lagu ini merupakan bagian dari album perdana milik Sienna yang berisi 10 single terbaru setelah sebelumnya merilis single Great Expectation. Menurut Sienna Spire, lagu Pure menceritakan tentang kehilangan spark dalam hidupnya karena telah mempertaruhkan ketulusan dan juga seluruh cinta yang dia miliki. Dahulu, dia merupakan pribadi yang penuh ambisi dalam meraih setiap impiannya. Tanpa disadari, ternyata ambisi tersebut justru menjauhkannya dari kenikmatan yang telah dia miliki selama ini.

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya.
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pingwin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: with that dessert.
1: Now I know. Now I know.
2: Pingun FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Pingun FM, tahukah Anda, saya kutip dari Instagram lalana.corp. Jadi di Jepang nih sahabat Pingun FM, itu orang-orang yang mempunyai umur di atas 100 tahun itu banyak banget dan menjadi yang terbanyak loh. Ini tembus 100 ribu orang. Dan per 1 September 2026 jumlah ini bertambah menjadi 7.914. Jadi orang dari tahun sebelumnya ya, di mana itu di 107.677 warga yang berusia 100 tahun atau lebih. Keren banget, panjang umur ya di sana. Dan ini menariknya sekitar 88% di antaranya merupakan perempuan. Jumlah warga berusia 100 tahun ke atas Jepang ini sendiri terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 1963 jumlahnya hanya 153 orang, sedangkan kini sudah menembus lebih dari 100.000 orang. Wah, ini menjadikan juga Jepang sebagai negara dengan populasi warga berusia 100 tahun ke atas terbesar di dunia. Wah, semoga menular ya ke Indonesia. Jadi semuanya panjang umur. Gimana menurut Anda sahabat Pingin Abang?

Gunggun FM, your sweet music station, grow with love. Anugerah terindah dari Anmes Kamaleng, sahabat Gunggun FM. Jadi lagunya benar-benar romantis banget ya. Apalagi sekarang Anda bersama dengan pasangan, atau mungkin romantis dengan diri sendiri juga gak apa-apa. Ya, daripada dengan pasangan orang lain, ya gak apa-apa. Berapa ya, mencintai diri sendiri. Karena grow with love ya, spesial juga tagline kita. Jadi bertumbuh walaupun mungkin with love-nya dengan sendiri gak apa-apa, karena yang paling penting adalah cinta diri sendiri gitu ya sahabat Nabam. Jadi buat diri Anda happy, kalau mau dengerin lagu favorit boleh silakan langsung aja kasih tahu Suma Wijaya, atau mau kirim salam sama seseorang biar hari ini juga makin semangat juga bisa, langsung yuk dikirim di WhatsApp Telegram di 0811 393 494. Bisa juga di sosial media, di Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinggun FM Bali, X at Radio Pinggun FM. Formatnya, kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Apalagi sekarang udah jam 10 malam sahabat Pinggun FM. Gimana nih di jam 10 ini, apa yang sudah Anda kerjakan, ataukah sudah selesai, atau mungkin masih banyak yang lagi setrika, lagi beres-beres rumah ya, yang gak bisa ngerjain di malam hari, bisa sih malam, yang gak bisa ngerjain di pagi hari atau mungkin siang hari, malam harinya beres-beres gak apa-apa. Yang penting disempetin aja sahabat Nawam, yang penting Anda juga bisa ngerjainnya ya. Kalau gak bisa gak apa-apa, istirahat juga itu penting banget. Sambil request lagu favorit ditemenin sama Suma, sambil juga kita bacain yuk, kita sapa-sapa dulu yang sudah stay tune malam hari ini. Suma mau cek-cek dulu dari fanpage Facebook ya, di Pinguin FM Bali, dan yang mau kirim request juga salam-salamnya masih ada waktu sampai jam 12 malam, silakan dikirim dulu di 0811 393 494. Oke deh, dari fanpage Facebook sahabat Pinggun FM ada Bobo, selamat malam buat Bobo, ada Saprasi, dan juga ada Tumium Virgo, Warsaholic juga sudah menyapa dari Antiga hadir, ada Dewa Boncu dari Kedewatan Ubud sudah monitor. Cemeng Mustika, apa kabar? Dari area mana ini? Dari Podol. Terima kasih sudah menyapa loh. Ada Jeruk Gede di Hutan Biu juga dari Jalan Kebo Iwo Utara dan Pasar ikutan hadir. Ada Marai Sukarti, apa kabar Marai? Dari seputaran Kerobokan juga ikutan stay tune. Ada Mbak Komang Aryani dari Denpasar Sanur KJ hadir. Ada Ketut Ari Sugi dan Dinastra juga dari Jalan Gunung Andekase Penamparan Padang Sambian, apa kabarnya? Nyemar Landuk, Perasan Kelungkung, terima kasih. Gede Sudana juga sudah menyapa. Ada Mandi Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan juga ikutan. Oke, thank you buat sahabat Pinggun FM yang sudah stay tune. Dan semua mau sapa-sapa dulu yang sudah menyapa dari WhatsApp. Kira-kira apakah Anda salah satunya? Yang belum, silakan yuk langsung dikirim sekarang. WhatsApp Telegramnya di 0811 393 494. Sudah ada yang menyapa, ada Ketut Lutir ya dari Abian Semal, request lagunya Avril Lavigne, When You Are Gone. Terima kasih, lagunya udah di play tadi ya buat Ketut, thank you banget sudah bergabung. Terus ada juga Gustu Raditya, hai Gustu apa kabar? Kalau Gustu request lagunya Meska, Aku Cuma Punya Hati, lagu juga udah di play. Dan salam-salamnya ini buat siapa ya? Hati-hati aja di jalan kalau selesai kerja. Thank you banget loh buat Gus Raditya. Terus ada Agus Ade. Kalau Agus Ade request lagunya dari Bondan Prakoso and Fade to Black, Bunga. Udah disiapin ya, ditunggu aja lagunya. Salamnya, oh udah di play bahkan tadi ya, Bunga. Oh belum, masih mengantri. Oke, ditunggu ya buat Agus Ade. Nantikan lagunya, nanti bakal semua play spesial. Terus salam-salam buat semua sahabat Pinggun FM aja, buat Suma Wijaya, makasih loh buat Agus Ade. Bligos Bawa, apa kabarnya Bligos? Lagunya yang di request adalah The Moved, Girl of My Dream. Salamnya buat semua sahabat Pinggun FM. Salam kompak buat brother Suma Wijaya. Thank you banget. Ya, biasanya ada relasi, tapi sekarang buat semua ya. Jadi gak ada yang terkecualikan. Jadi semuanya disapa hari ini sama Bligos Bawa. Thank you loh, Bligos Bawa. Amin Mimbar juga, thank you banget. Lagunya Miley Cyrus, Best Pursuit, sudah Suma play tadi. Mama Yuna juga udah. Terus kalau dari Telegram tadi ada Rian Putra, lagunya udah semua play, Clean Bandit and Big Pig, I Don't Wanna Hurt You. Oke, sudah di play semua lagunya malam hari ini. Jadi selama 2 jam ke depan ditunggu lagu-lagu yang pengen Anda dengar.
Tinggal lagunya Gus Ade aja yang di request tadi, lagu Bondan and Flight to Black yang Bunga. Sisanya masih menunggu ya, menunggu kiriman dari Anda. Jadi WhatsApp, Telegram yuk dikirim di 0811 393 494, sambil kirim salam-salam dan juga sapaannya sama seseorang ya yang ingin Anda sapa, yang ingin Anda hari ini cerita gitu ya. Boleh langsung kasih tahu semua ya, ya. Langsung sekali lagi bisa dari WhatsApp, Telegram di 0811 393 494, Instagram dan juga fanpage Facebook kami at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM. Formatnya kasih tahu nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa dan juga salam-salamnya. Amin Nimbar mau nyapa, nyapa siapa Amin Nimbar? Requestnya Hugel, mau nyapa buat Randy dan Kiki. Hai Randy dan juga Kiki, di mana nih Randy dan Kiki hari ini? Apakah bersama dengan Amin Nimbar di Singaraja atau di tempat lain? Oh, crew boys-nya yang lagi nongkrong di mimbar sel. Oke deh, Randy dan Kiki, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga happy selalu di sana ya. Kalau mau request lagu, silakan juga. Dan langsung bergabung nanti biar makin rame di sana. Semua hujan temenin. Sampai jam berapa nih maunya nongki-nongki di mimbar sel? Kalau semua sih sampai jam 12 ya, jadi boleh. Nanti kita bersama sampai jam 12 dengan sahabat Pingin FM juga. Jadi langsung aja yuk. Yang lain sahabat Pingin FM ramaikan, saya tungguin sampai jam 12 malam.

0: Yeah. October, grow with love.
1: Menjadi orang tua ternyata nggak ada buku panduan yang benar-benar lengkap. Ada hari ketika kita sabar banget, ada juga hari ketika kita ya ikut capek. Dan itu nggak membuat kita jadi orang tua yang buruk kok. Kita juga sedang belajar, jadi nggak harus sempurna. Yang penting terus hadir dan terus berusaha.

Pengguna FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat pengguna FM, liburan yang pastinya hal yang membuat hubungan jadi manis gitu ya. Jadi apalagi liburan pas weekend. Nah, ketika kita merencanakan liburan dengan pasangan, sahabat pengguna FM, kadang-kadang itu menjadi hal yang bisa menimbulkan percikan-percikan pertengkaran atau pertikaian. Jadi harus banyak sabar, kendalikan emosi, dan banyak pertimbangan yang wajib banget dilakukan dalam mendiskusikan budget seputaran liburan. Nah, ini sampai dari idntimes.com, sahabat pengguna FM. Apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita merencanakan liburan bersama dengan pasangan, apalagi weekend udah deket ya besok? Yang pertama adalah tentukan total budget yang disepakati bersama. Jadi berapa sih budget untuk liburan? Jadi bisa dibicarakan dulu. Nanti juga berefek pada apa yang akan dipilih. Misalkan nih tempat liburannya disesuaikan sama budget yang memang sudah ditetapkan dari awal. Terbuka soal kemampuan finansial masing-masing. Karena setiap orang memiliki kondisi keuangan yang berbeda, sehingga tidak perlu merasa malu untuk mengatakan kemampuan finansial secara jujur kepada pasangan. Bedakan kebutuhan dan juga keinginan selama liburan. Mana sih hal-hal yang benar-benar Anda butuhkan bersama dengan pasangan untuk menunjang liburan Anda, dan apa yang hanya menjadi keinginan? Yang pastinya kebutuhan harus didahulukan terlebih dahulu agar liburan tetap bisa berjalan dengan baik. Tentukan sistem pembayaran yang nyaman untuk keduanya. Apakah mau cash atau mungkin menggunakan sistem yang lain? Nah, ini juga bisa direncanakan agar nantinya tidak menjadi hal yang bisa memicu pertengkaran dalam hubungan. Sisihkan juga dana cadangan dan

penyanyi yang namanya melejit lewat single Pura-Pura Lupa, Mahen, merilis remake lagu berjudul Aku Bisa pada 15 September 2026. Lagu ini tayang pertama kali dalam bentuk video audio melalui kanal YouTube Petrus Mahendra. Lagu Aku Bisa diciptakan oleh Chris Nandar Effendi dan pertama kali dipopulerkan oleh grup band Slanela. Versi remake Mahen dirilis di bawah naungan Indo Seman Sakti.

0: Now I know.
1: Penguin FM, your sweet music station, grow with love. Sahabat Penguin FM, tahukah Anda sekutip dari Instagram mamasa_id? Nah, siapa nih yang sering dengerin saran dari wanita, sahabat Penguin FM? Karena riset dari Harvard Business Review menunjukkan bahwa pria yang mau mendengarkan nasihat dari wanita ini cenderung mengambil keputusan yang lebih bijak, terutama saat menghadapi masalah besar. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang. Pria bisa fokus pada solusi cepat, sementara wanita lebih jeli melihat detail risiko dan dampak jangka panjangnya. Jadi gimana nih menurut Anda, sahabat Penguin FM?

Pink FM, your sweet music station, grow with love, perfect dari Ed Sheeran, sahabat Nevam. Jadi biar makin perfect malam hari ini, semuanya udah siap nemenin Anda lagi dengan lagu-lagu favorit yang bisa nemenin sampai jam 12 malam. Anda mau dengerin lagu apa malam hari ini biar harinya juga makin happy ya, makin enjoy, karena kalau udah jam segini nih pengen ya rasanya lebih tenang, lebih nyaman lagi gitu ya, karena kan sudah mendekati waktu untuk istirahat juga, sahabat Minabab. Jadi silakan yuk Anda yang mengisi hari ini playlistnya dengan lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan, biar apapun yang Anda rasakan juga bisa tersampaikan lewat lagu. Wow, bisa nyanyi bareng juga di sana, tapi pelan-pelan saja kalau lagi di rumah gitu ya, takutnya tetangga bangun. Jadi boleh langsung kasih tahu semua yuk di WhatsApp, Telegram di 08 11 39 3 4 9 4, Instagram dan juga fanpage Facebook at Pinggun FM Bali x at Radio Pinggun FM. Terus formatnya kasih tahu saya nama Anda, spasi usia, mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Amin Mimbar, masih stay tune juga malam hari ini. Terima kasih sekali bareng kru boys-nya. Tadi ada Kiki dan juga Randy. Gimana kabarnya nih buat Ricky dan Randy? Masih nongkrong kah di Mimbar Sel di Singaraja? Salam kenal ya buat Ricky dan juga Randy. Semoga nanti makin rame, makin rajin nongkrongnya di sana. Oke deh, thank you buat semua yang udah stay tune. Ada Mbak Dian Kesuma juga yang request lagunya adalah In NLA. Terima kasih Mbak Dian udah sampai di rumah ternyata ya. Thank you banget sudah mampir ya ke Pinggir Bali bareng Mbak Arimun dan juga ada Arya tadi. Thank you. Terus ada yang udah stay tune juga dari jam 8 sampai sekarang masih nemenin. Terima kasih juga. Yang mau request lagi silakan yuk nemenin Anda malam hari ini sampai jam 12. Langsung aja kasih tahu semua mau dengerin lagunya apa, dan jangan lupa salam-salamnya kirim di WhatsApp Telegram 08 11 39 3 4 9 4 sampai jam 12 malam.

0: October, grow with love.
1: Quality time sama anak itu harus pergi liburan, harus ke tempat fancy. Hah, enggak juga. Kadang makan bersama, membacakan cerita sebelum tidur, atau sekedar mendengarkan mereka cerita tentang harinya, justru bisa menjadi momen yang berarti. Karena untuk anak, yang penting bukan selalu kemana kita pergi, tapi apakah kita benar-benar hadir.

Gak satset, Eminem keduluan Rihanna merilis lagu ini. Lagu apa sih? Sini, saya kasih tahu. Jadi ketika Benny Blanco dan Stargate lagi bikin beat untuk sebuah lagu baru, mereka sempat menawarkan lagu ini ke manajer Eminem. Manajer Eminem bilang suka, namun kemudian 8 bulan gak ada kabar, di ghosting ceritanya. Ketika mereka bertemu Sia di studio, mereka mengajaknya untuk menyelesaikan lagu yang sudah nganggur selama 8 bulan ini. Dan ternyata hanya dalam waktu 15 menit bersama dengan Sia, mereka menyempurnakan lagu ini. Dan mereka tawarkanlah lagu ini ke Rihanna. Rihanna suka, deal, dan segera rilis. Nah, ketika lagu sudah siap rilis, manajer Eminem baru menghubungi lagi kalau mereka tertarik dengan lagu tersebut. Tetapi, lagu ini sudah jadi milik Rihanna. Dan lagu itu adalah Diamonds. I'm Wibi Nugraha, your music director.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

Pink Moon FM, your sweet music station, grow with love. Wah, gak kerasa ya sahabat Pink Moon FM, udah jamnya hampir jam 12. Gimana nih kabarnya? Semoga Anda juga happy. Dari tadi sudah bergabung di Nuansa Malam, semua juga happy banget loh. Kak Trisha, wah masih begadang Kak Trisha, masih bisa request? Boleh deh satu untuk closing ya. Kak Trisha mau lagu apa nih? Lagu lama tapi ya, karena giliran lagu lama sekarang. Sambil semua sapa dulu yang belum disapa, ada Mak Dian live besok katanya. Wow, udah di request live, ini tidak live ya. Oke deh, ada Putuston, thank you banget sudah menyapa, terima kasih. Ada Amnimar juga, thank you yang sudah nemenin malam hari ini. Buat Anda yang sudah bersama semuanya di Nuansa Malam, terima kasih ya. Semoga hari ini bisa terhibur dan bisa istirahat dulu karena udah malam juga. Besok biar lebih semangat lagi, biar bisa nanti kita gini ya, kita senang-senang di hari Sabtu. Karena Sabtu kan biasanya jalan-jalan, liburan, biar bisa berkumpul bersama keluarga juga. Atau mungkin ada hal lain yang Anda ingin lakukan juga, semoga lancar deh. Oke, Kak Trisha maunya lagu dari Pussycat Dolls ya. Coba deh cek sebagai closing hari ini. Apakah ada lagunya? Kayaknya nggak ada deh. Coba deh cuma cek lagi sekali. Stick With You ya. Oke, ada lagunya. Oke deh, siap untuk penutup hari ini. Spesial buat Kak Trisha yang udah stay tune. Dan buat Anda juga sahabat Pink Moon FM, semua mau play lagunya. Tapi sebelum itu, semua mau ucapin terima kasih. Dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Pokoknya semangat buat Anda, jaga kesehatan, tetap happy. Semoga besok lebih semangat lagi. Amnimar, thank you banget ya sudah menyapa. Dan semangat selalu juga buat Amin, juga buat semua sahabat Pink Moon FM. Semuanya pamit dulu. See you.

ความเหนือสวมความสันติสันติ

Sejak jadi mama, ternyata banyak banget hal yang bikin aku khawatir. Anakku makannya cukup nggak ya? Berat badannya sesuai nggak? Kok anak lain udah bisa ini, anakku belum? Kadang, tanpa sadar, aku juga suka membandingkan. Padahal, semakin dijalani, aku mulai belajar. Setiap anak punya proses dan waktunya masing-masing. Dan mungkin jadi mama itu memang bukan tentang selalu punya semua jawabannya, tapi tentang terus belajar, terus memperhatikan, dan terus menemani mereka bertumbuh. Karena ternyata bukan cuma anak yang sedang tumbuh, kita pun sebagai orang tua juga. Mama. Absorber, grow with love.

Nabil, sahabat Pingin FM. Di timur matahari sudah mulai naik ya, sudah mulai terbit, makin tinggi aja nih. Karena udah jam berapa ini? Oh, baru jam 6:16 nih sahabat Pingin FM. Anda yang baru aja bangun, bangun dulu ya, berdiri. Kita peregangan dulu sebentar. Terus buat Anda yang sudah di jalan karena ada aktivitas pagi ini, hati-hati loh ya di jalannya ya. Kalau ngantuk, minggir dulu, kita beli kopi dulu atau at least minum air putih dulu deh sahabat Pingin FM untuk mengawali pagi hari ini ya. Dan seperti biasa ada Anggun Zenita yang menyapa Anda di hari Sabtu ini. Ini kebetulan mengawali Oktober, ada saya nih pagi-pagi ya di 3 Oktober ini. Selamat pagi dulu buat semuanya tentunya. Dan buat sahabat Pingin FM, supaya hari Sabtunya makin lengkap lagi dengan lagu-lagu favorit dan salam-salam dari orang tersayang Anda, terdekat Anda, boleh sekali ya request atau salam-salam sapa-sapa lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 4994. Boleh di Instagram dan juga di fanpage Facebooknya di @PinginFMBali, di X-nya di @RadioPinginFM. Hari ini sampai jam 10 pagi ada suara Anggun Zenita yang akan menemani Anda dan tentunya dengan lagu-lagu favorit Anda.

0: October, grow with love.
1: Kalau hari ini Anda merasa capek jadi orang tua, nggak apa-apa kok. Mengurus anak, pekerjaan, rumah, dan segala hal lainnya memang nggak selalu mudah. Jadi kalau punya kesempatan buat istirahat, istirahat aja dulu. Kalau butuh bantuan, jangan gengsi untuk minta ya. Karena menjaga diri sendiri juga bagian dari menjaga keluarga loh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
8: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Pengen FM Mersud Music Station, Girl with Love, sahabat Pengen FM, Hindia dengan Rumah ke Rumah sudah terputarkan. Hari Sabtu ini daripada Anda nongkrongnya itu dari rumah ke rumah, dari rumahnya si A terus ke si B gitu ya, karena ya karena mikir kayak daripada nanti kehujanan di luar mainnya gitu kan, daripada panas di luar atau gimana, mending kita ke rumahnya ini yuk, abis itu baru ke rumahnya ini. Ah, Anda dari tadi ngomongnya daripada, mending cari tahu dulu ya biar benar gimana sih sebenarnya keadaan cuaca hari ini seputaran Denpasar, biar Anda ya bisa bebas dan menentukan dari sekarang ya mau nongkrongnya di mana. Weather forecast. Weather forecast. Nah, ini sahabat Pina FM. Ini kalau misalnya ada emak-emak gitu ya lagi dengerin Anggun, pagi-pagi udah bahas nongkrong aja. Mohon maaf, ini gak cuma untuk yang nongkrong kok sahabat Pingin FM. Yang mau aktivitas di luar rumah juga apapun itu, entah Anda Zumba juga bisa kok ya. Mending cari tahu dulu gitu kan, gimana sih ramalan cuacanya. Ini dari Mbak Wuwun, seperti biasa hari ini gak datang ngasih kabar. Dia cuman naruh surat aja tuh kayaknya di depan. Buset, naruh surat, masih old banget ya. Kayaknya ini bukan generasi Gen Z deh nih Mbak Wuwun. Ini dikutip dari wonderground.com, sahabat Pingin FM, seputaran Denpasar, khususnya di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 ini diperkirakan cerah ya, dengan suhu sekitar 25 sampai 26 derajat Celcius dan kemungkinan hujan ada di 8%. Kecil ya kemungkinan hujannya ya, tapi tetap ada gitu loh, walaupun 8% tidak bisa kita remehkan juga gitu kan. Ya siap-siap aja lah ya sahabat Pingin FM. Untuk kecepatan angin ada di 15 sampai dengan 30 km per jamnya. Single on Pingin FM.

19 September, Rosé akhirnya merilis single terbaru berjudul New Trick setelah cukup lama tidak meluncurkan proyek solo. New Trick menjadi pembuka diskografi solo Rosé pada tahun ini setelah sepanjang tahun ini dia fokus ke comeback dan tour dunia Blackpink. Spesialnya, MV New Trick direkam menggunakan iPhone 18 Pro. Rupanya, New Trick merupakan proyek kolaborasi Rosé dan juga Apple. MV ini merupakan bagian dari perayaan peluncuran lini terbaru flagship Apple tersebut. We'll be right back.

0: bosen deh lagunya masih ini-ini aja. Pengen denger yang baru-baru nih.
1: Kalau mau denger yang serba fresh, yuk wajib banget nih buat kepoin 10 lagu-lagu baru tiap minggunya di Penguin New Playlist. Penguin New Playlist tiap hari Minggu jam 4 sampai 5 sore hanya di Penguin FM Bali.

0: Now I know.
1: Pengguna FM Mercury Music Station, Grow With Love, sahabat Pengguna FM. Tahukah Anda nih ya, untuk pertama kalinya virtual taekwondo resmi dipertandingkan sebagai nomor medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar dari 2 Oktober 2026 di Toyohashi City General Gymnasium, yang dimana atlet mengenakan headset VR dan sensor motion tracking di area 4x4 meter. Nah, lalu setiap tendangan yang mereka lakukan itu diterjemahkan sistem menjadi serangan ke avatar lawan di dunia digital tanpa kontak fisik sama sekali. Jadi ini benar-benar lawannya itu virtual gitu, sahabat Pengen FM, di mana atletnya menggunakan kacamata virtual itu gitu. Kalau misalnya dilihat dari ketika kita melihat pertandingannya, mungkin agak terlihat agak aneh gitu ya, tapi mereka sedang tanding di dunia digital. Nah, nomor ini menggunakan format mixed individual sehingga atlet putra dan putri bertanding dalam satu jalur yang sama. Menghapus batasan berat badan dan juga jenis kelamin yang biasa berlaku di taekwondo konvensional ya. Meski Indonesia itu mengirim 430 atlet dari 35 cabang olahraga ke Aichi Nagoya, kontingen merah putih belum ambil bagian di nomor baru ini, meski komunitas virtual taekwondo sebenarnya sudah mulai berkembang di tanah air sejak 2025.

Tune of Premier Sweet Music Station, Grow With Love, sahabat Pena FM. Lagu dari Maroon 5, Sunday Morning. Kita ganti dengan Saturday Morning aja yuk, sahabat Pena FM. Karena hari ini pagi Sabtu yang harapannya secerah itu lagi gitu ya, biar kita bisa beraktivitasnya juga lebih banyak hal yang bisa dilakukan di luar ruangan gitu maksudnya, ya kan? Ini ada yang lagi olahraga, masih baru aja mulai olahraganya karena baru jam 7 nih ya. Atau mungkin Anda ada nih yang udah balik dari olahraga. Biasanya yang udah balik tuh yang lagi olahraga ke Sanur nih pagi ini ya. Karena udah mulai naik mataharinya, gue udah mulai menyengat gitu kan. Tadi cukup melihat sunrise aja sambil jalan, walaupun masih agak remang-remang gitu ya. Ya tapi vibesnya dapet gitu, biasanya gitu. Ini based on pengalaman aja, karena lumayan sering loh saya dulu sahabat pengen apa gini-gini ya, walaupun sejompo-jomponya saya Gen Z akunya jompo ini gimana nih. Tapi iya kan banyak kan bilang kayak gitu. Sekarang kayak orang yang masih muda itu jarang olahraga. Nah tapi ya kita sudah tidak seperti itu lagi sahabat BNFM. Mari lebih rajin olahraganya, biar kita meniru Mbak Iga Panca gitu kan. Ya gak sih Mbak Iga? Biar makin rajin gitu olahraganya. At least kalau misalnya baru mulai, ya seminggu sekali lah adalah ya, ada perubahan dari tahun sebelumnya. Ini selamat pagi dulu, Anggun Zanita mau sapa dulu yang sudah bergabung hari ini di Mutiara Pagi Weekendnya. Ada Adi hari ini menyapa Anggun, Adi Bejikama selamat pagi. Minta lagunya Love You Right dari Lucas Graham ya. Atau lagunya I Know What You Did Last Summer dari Shawn Mendes. Oke, ditunggu ya. Terus ada Gus Bawa selamat pagi, hari ini menyapa dari Batu Bulan dengan requestannya itu Mahal Ini Seketika. Oke, ditunggu ya, thank you. Terus ada Aba Waishal juga menyapa hari ini, stay tune dari Gianyar. Selamat pagi Aba, thank you sudah menyapa Mutiara Pagi Weekendnya ya. Ada yang lagi jalan-jalan nih, enggak deng, ini bukan jalan-jalan. Selamat pagi, happy weekend Mbak Iga Panca. Minta lagunya Billie Jean, Michael Jackson. Salamnya buat Mami Ranggani, buat Arta Nadi, buat Gus Bawa dan semua sahabat Pengen FM. Dan buat Anggunnya terima kasih katanya, lagi menemani si anak bull ini main katanya. Oh, gak jalan-jalan nih atau gimana? Karena sebelum ditinggal seharian mau kerja pasti nih Mbak Iga ya. Oke deh, semangat deh buat Mbak Iga ya, happy weekend. Terus ada Gustur Raditya hari ini menyapa Anggun dengan requestannya itu Luka Terakhir ya. Hari ini dari Shira Katya Ariana. Oke, ditunggu ya. Terus ada Coki hari ini. Halo, selamat pagi. Minta lagunya Sumpah Percuma. Hampir aja ketinggalan percumanya ya. Sumpah Percuma dari Tiara Andini. Oke, ditunggu, sudah masuk ke playlist. Terus ada Mbak Jun. Hai, selamat pagi Mbak Jun. Ini nih yang baru banget ya Pak nih. Selamat pagi, happy weekend. Mau lagunya The Scream, Man in the Arena. Oke, happy weekend ya buat semua sobat Pengen FM. Salamnya dari Mbak Jun. Thank you. Ditunggu ya Mbak Junnya, lagunya sudah saya siapkan. Sobat Pengen FM yang lain juga terima kasih banyak sudah request. Mari kita lebih ramaikan lagi sahabat Pengen FM, karena masih panjang ini loh Mutiara Pagi bersama Anggun Zanita hari ini. Biar sampai jam 10 pagi itu lengkap dengan lagu-lagu yang memang pengen Anda dengarkan di hari Sabtu ini. Boleh sekali request lagunya itu lewat WhatsApp atau di Telegram di 0811 393 494. Boleh di Instagram, di fanpage Facebooknya juga boleh banget, di @PengenFMBali, di X-nya itu di @RadioPengenFM. Buat sahabat Pengen FM yang mau follow kita di TikTok, silahkan di @PengenFMBali, I-nya 2 di belakang. Dan buat Anda yang mau streaming radionya kita, itu kunjungi aja langsung di websitenya di live.radiopengenfm.com.

Dengan November Sweet Music Station, Grow With Love, Sabar Pena FM di bulan Oktober ini ya. Beli tiket masuk ke Toyota Fasia dan dapetin promo special Indonesian Favorite Package. Jadi di mana itu ada mujair nyat-nyat, mie ayam pangsit, bakso ayam, dan nasi putih dalam satu paketnya hanya Rp290.000 per packs-nya. Dan untuk pasangan, ada juga couple signature, itu Anda bisa menikmati roast duck, udang saus madu, terus ada sup jagung, ada sawi hijau cah bawang putih, nasi putih, dan mineral waternya itu hanya Rp290.000 per packs-nya. Atau mungkin nih Anda mau come and dine, ini bisa loh. Anda menikmati day use tenda selama 4 jam aja, sekaligus mendapatkan mie ayam plus bakso ayam hanya Rp290.000 dengan syaratnya sudah membeli tiket masuk Toya de Fasia. Atau Anda yang suka berpetualang nih sahabat Pingin FM, nikmati paket dari gunung ke danau. Lengkap ya, dari gunung ke danau. Dari Toya de Fasia ini hanya Rp1.325.000. Ini nikmati sunrise jeep tour, hot spring, banana boat, dan juga bisa digunakan maksimal 3 orang dalam satu jeepnya. Perkuat juga kekompakan tim Anda dengan tim building package, cuma Rp335.000 per orang. Sudah dapat 3 ice breaking games, 5 games utama, makan siang, dan akses penuh ke semua kolam serta water slide. Sekalian juga nongkrong di kawah Bake and Brew, nikmati kopi dan juga croissant favorit Anda hanya Rp55.000 saja. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa kontak aja di WhatsApp-nya di 0818-0232-2888. Sekali lagi di 0818-0232-2888 atau follow Instagram-nya di @toyadevasya.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Radio Penguin. Premiere on Penguin FM.

0: update. Sport update.
1: Pengen FM Mersud Music Station Grow with Love. Sahabat Pengen FM, pelatih timnas Bangladesh Thomas Dully itu menyampaikan protes soal durasi tambahan waktu saat menghadapi timnas Indonesia pada laga penentuan grup A FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Kamis kemarin ya, di tanggal 1 Oktober. Yang dimana dalam pertandingan itu awalnya tampilan layar stadion dan juga alat penunjuk durasi yang dipegang wasit keempat yakni Yusuke Ohashi itu menunjukkan angka 2 tanda periode 2 menit untuk tambahan waktu. Nah, tidak lama kemudian wasit Nasrullo Khabibrov itu asal Tajikistan mengoreksi durasi menjadi 7 menit. Situasi ini jadi polemik tentunya ya, meski dalam aturan Laws of the Games itu wasit tengah berhak menambah durasi namun tidak boleh menguranginya. Bangladesh kalah 2-9 dalam laga tersebut yang dimana kekecewaan disampaikan Thomas Dully meski mampu menyarankan 2 gol ya ke gawang skuad Garuda. Kendati demikian, mantan asisten Jurgen Klinsmann di timnas Amerika Serikat itu ingin mengambil pelajaran berharga dari kegagalan di FIFA Asian Cup kemarin, itu sebagai tim anggota Federasi Sepak Bola Asia Selatan atau SAFF, Bangladesh menjadikan undangan ikut turnamen di Asia Tenggara bekal penting. Ini dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Anggun Zanita untuk Sport Update di Mutiara Pagi Weekend.

0: Res, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Ti. Lagi gak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu gak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Ti?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi. Dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, wah, wah. Yang kayak gini nih yang aku cari.
0: Bener.
1: Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes. Nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk. Tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih. Bye.
0: FEB Unmas Denpasar, smart decisions, brighter futures.
2: Follow social media kita di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
3: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
4: Ibu, adek, ayah pulang.
5: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah?
7: Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
5: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
4: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
4: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
5: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
6: Baru, Super Soul kemasan 4.000 rupiah.
8: Lebih hemat.

Pingon FM Sweet Music Station, Grow with Love, Sabar Pingon FM. Berita sepekan di hari Sabtu ini kita awali dengan berita nasional, yang dimana pemerintah pusat resmi menunjuk Provinsi Bali sebagai percontohan dalam penerapan nomor tunggal panggilan darurat 112. Jadi pemerintah pusat resmi menunjuk Provinsi Bali sebagai percontohan dalam penerapan nomor tunggal panggilan darurat 112 untuk diintegrasikan secara nasional dalam waktu 2 tahun ke depan. Yang dimana Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri yakni Safrizal ZA itu dalam keterangannya Pemprov Bali di Denpasar menyampaikan pemanfaatkan layanan 112 itu mencakup penanganan kebakaran, kedaruratan kesehatan, bencana alam, gangguan ketertiban umum hingga kondisi darurat lainnya. Aksesibilitasnya itu tidak hanya disediakan melalui saluran telepon ya, tetapi juga dikembangkan berbasis aplikasi mobile. Kemudian Sobat Mina FM, ini ada kabar dari paspor Malaysia kini menempati peringkat kedua terkuat di dunia dalam paspor Index Global Ranking 2026, yang dimana naik satu tingkat dari posisi ketiga pada tahun sebelumnya. Berdasarkan data paspor Index, itu Malaysia sejajar dengan Singapura dalam daftar paspor Power Rank 2026, yang dimana posisi teratas itu ditempati paspor Uni Emirat Arab. Sementara itu paspor Spanyol berada di peringkat ketiga. Dan kita kembali ke berita nasional, Sahabat Pingin FM. Ada pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyiapkan anggaran 12,5 miliar untuk memperbaiki 9 ruas jalan melalui APBD Perubahan 2026, yang dimana perbaikan menyasar ruas jalan yang dinilai menjadi akses prioritas. Kabid Bina Marga Dinas PUPR Karangasem Iwayan Artawan itu mengatakan 9 ruas jalan tersebut disebar di sejumlah wilayah. Penentuan ruas yang diperbaiki mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah dan juga waktu pelaksanaan yang terbatas. Ini dikutip dari antaranews.com, kompas.com, dan detik.com. Saya Anggun Zenita untuk berita sepekan di Mutiara Pagi Weekend.